saoulé. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
2: Di, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
2: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya mulik sare entitia Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang Bali jebos. Mau sang ninin ini peringatan Hari Sungai Nasional. Nggih, nah sungai puniki memiliki beberapa kegunaan kenten yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saneka pertama, nah air hujan yang baru saja turun akan mengendap kemudian mengalir menuju suatu tempat. Nah air yang memiliki sifat bergerak dari dataran tinggi ke rendah secara alami, niki akan mengalir menuju sungai sebagai saluran air yang terbuka. Nah niki inilah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melarapan sistem irigasi yang terkoneksi dengan sungai terdekat. Kiasan punika rekalan rai ring sungai pasti kewentan kekayaan hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Wentan ikan-ikan yang wentan ring sungai yang dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan. Ngelantur umumnya sungai letaknya memanjang di sepanjang daratan suatu pulau. Nge bentangan luas puniki yang dapat dimanfaatkan menjadi jalur transportasi air. Nge ring beberapa wilayah sekadi Kalimantan lan Sumatera. Wenten akeh sungai besar sane sampun dimanfaatkan sebagai jalur transportasi. Nah, sapun api ide daning, gih, napi kini medue pengalaman, dauge alit-alit, bajang trune, kenten gih, ring sungai, kenten gih, napi kini punika menggunakan sungai untuk mencuci, mandi, bermain ring sungai, lan sapun api perbedaan kelestarian lingkungan sungai Dumun, yening badingang sarang mangkin gih, terusang ring lan telpon 0361223361, utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Semoga kita sana nyarangin, ring on air, sang gratitian ge, Om Swastiastu.

0: Swastiastu, Rahayu Semenggung Ge Krisna.
1: Selamat pagi, Matu Nindi.
0: Selamat pagi, Mawali.
1: Punapi Gatra, Matu.
0: Aduh, di siang niki seger, Gong Ge. Wow, hujan, Gong Ge.
1: Oh, kenten.
0: Aduh, deras sekali, banjir niki, Gong Ge.
1: Dan pasar makin nastengkara cerah meriah makin niki.
0: Ten anu Senewau ten sabar reka.
1: Nggak boleh sabar gerimis niki.
0: Oh gerimis, sedikit gede saja enggak sabar ya.
1: Oh hujan angin ge.
0: Nih niko pun niki tampi asan sami nge. Malihan kenten banjir ring margi ya.
1: Oh kenten niko pun tan kini antuk cuaca niki nge.
0: Nih niko sampun yang selida niko sekitar jam 10 sabah gigis nih ke ampun dah kenten sekitar jam 12 malih sabah kok kena wau jam sekitar jam 3 nih ke jek sabah gede
1: oh
0: nggih berturut-turut sabah nih
1: ke nih ke sampun boleh penyemang nih ke
0: sampun gongge sampun jangkep gongge
1: penjangkep nggih
0: gongge sampun api niki sampun anu
1: ngampun lah
0: nak wenten masih jam ngerereh jam sio masih wentennya gongge
1: dan titik yang jam 6 sampun pas galang kangin niki mumpung pulih waktu
0: yakti jenika
1: sarapan nggih
0: yang semang-semang nak boleh kenten soalnya ngajeng obat nih ke selalu ngajeng obat ya. Gongge, jero mangku sedani nyarengin. Sampun munggah ragane nggih.
1: Sampun. Nah, niki matu medue pengalaman dumun. Berkaitan dengan sungai niki.
0: Sering mriko nggih. Tiang sampun tuwo masih tiang kenten ring sungai tiang kenten mandi niko nyuci kenten nggih.
1: Mamaman kenten nggih.
0: Nampak nggih. Nampak sungai niki dauh ne wonten nggih.
1: Oh, berarti saking dumun tetap terjaga nggih kebersihannya, kejernihan airnya nggih.
0: Iya ne dumun bersih kok nggih. Semenjak lantas niko wonten nak ngutang sampah ring hulu niko. Ring hulu di margi ke Blalang Wastane. Niko nak ngutang sampah akhirnya niko tercemar kenten sampah kenten urusan pasti yang sampai manggin
1: nggih bang yang sampunang mandi nyanan lah kenten gatel nyanan nggih
0: niku ampun yen dumun ten nak jernih ring sungai niku
1: patut
0: diantun sabah niku nak yen sampun kan 2 hari ne sabah ilang sabah niku ampun pun kembali kenten niku sering tiang napi waktu tiang kecil malih tiap hari tiang ke sungai ngelangi genten tiap
1: ben sampun nik nik kampun pun nikang aja dumun melalui di tukade manten
0: nggih niko ampun sambilan ampun ngerasang ring genten ring napi wastane ring ladang-ladang niko tegal-tegal niko genten nggih yen mangken nah tenanun dan tahun kudo ya tiang niko tahun terakhir tahun 1990-an terakhir tiang ke kenten
1: ketukade
0: niko pun karena tercemar pun itu sampah-sampah nak ngentungan sampah kenten yang nemangkin kan ten wenten tuh gongge sampah-sampah yang nemangkin ten tiang nemin mereka ke kenten ketukade kenten
1: berarti ya, memang menjadi pengalaman yang, pengalaman ya. Dumun di sungai ini.
0: Niko pun, nih pun niko.
1: Nih suk semua niki, matu.
0: Nih suk semua titiang nih, antuk galah nih, rahajeng gong
1: nih.
0: Nih mulai jebos budal lalon-lalon ring margi nih.
1: Suk semua matu. Lapet
0: tajin jerong nih. Nih yang apa pamit gong nih. Om santi.
1: Inge matur suk semange matu nindi sane sampun nyarengin niki nggih. Dewa Aji Deomia ring Bangli suk semata lo sampun nyarengin wenten kong niang Sri ring kekeran nyarengin pengalaman niang main serot-serotan ring sungai di Jerok Jogad Dawage Alit. Inge ngelantur Pak Ketut Diarse ini topik yang ning dumun sering mandi cuci pakaian ngelangi ring telabai dumun nak lingat labai driki makin jak cup itu, nggih. Sampun wonten penyempitan berarti niki nggih. Ngelantar kelan Rais semakin gala on air yang lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu. Nggih, selamat pagi niki. Beli Komang Pandu?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Punapi beli Mang? Ampun sehat niki beli Mang.
2: Sengkara kadosan niki kari kolong yang sakit saja niki.
1: Oh, kenten gini. Demogi gelis kena raja-raja minum bungka manten api malih cuaca sekali panggil niki tan keni antuk. Pun boleh penyemang niki wedang teh.
2: Toyangat
1: saja.
2: Dan bani yang mungkin wedang nanti
1: ngopi. Nah niki beli mang topiknya mungkin niki memperingati Hari Sungai Nasional. Mudah pengalaman tenunmu doge alit panjang turunan niki ring sungai. Nih napi kepo niki mandi mencuci utawi bermain di sungai niki.
2: Nih dumun kan sungai tempat favorit anak-anak. Salah driki kinten tiang dumun sering ring tukar nanti mandi. Mandi ni ke ngelangi maka pun tapi nyuh ne puyung ni ke pengajian kambang.
1: Oh, angin pelampung ceritane kan.
2: Gantet ni ke
1: pengajian. Gege.
2: Ring video mekecos ni ke sampai ke jok ni ke tepen. Enten mungkin ada je. Ampun SMP yang enten ampun Ricky. Sampah kan
1: itu. Oh iya, berarti dumun nika terjaga kebersihan sungainya nggih.
2: Terjaga kebersihan kan ngerarah bias dumun nika ring sungai nika.
1: Berarti ketika beli mang SMP sampun ten nanin malih ke labahe ke tukade sangkaning banyak sampah kenten nggih.
2: Nggih banyak sampah ataupun akeh sampah nika sampun mepriji teler.
1: Oh, ya ning manggen pun api.
2: Mungkin sampun ya wenten pembersihan tapi hari kenten nggih sampah-sampah nika bengkung nika
1: kesadarannya kurang ya ning dumun kan mandi mencuci mememan ring tukade niki jag oke manten karena airnya jernih kenten nggih ening makin berpikir ampun nggih enan takut gatel enan kerek
2: ya mungkin tenten bani turun manten ketukar mungkin ten bani yen ten tapi dan angin sepatu boot nih
1: kan iya nggih
2: mungkin jek napi.
1: Ya
2: dumun Ricky kan asri ya ke enten dalar nepi mata air nih kan
1: ten menerapkan praram pembatasan timbunan sampah nih ke
2: enten Ricky mungkin tapi enggak nak bengkung-bengkung
1: mungkin sanksinya kurang gede minap genten nih
2: yang tiang kan tuh pakai sungai nih di pinggir-pinggir nih kan tapi nih yang bentar nih ampuran nih kan buah sele
1: ya oh polusi air polusi udara
2: bengkung-bengkung nih kan
1: ya nih
2: cuma enten garmen-garmen mereka airnya mereka kan takut lepas kimia
1: Inggih. Suksema beli mang, sampun berbagi cerita niki. Inggih, matur suksema beli Kemang Pandu. Sani sampun nyarengin Dewan yang Kirana. Suksema sampun nyarengin Talar kena rahayu niki. Inggih, rekalan rai seremangkin tembang dumun ngiring piar sarang-sarangnya malah coba segi mali sang gratuti yang ring on air Talar melarapan SMS WA jantos kemantan malah coba segi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inga Rekalan Rai, muali kesarangnya titik Agung Krisna Rekalan Rai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Kan nonton gak lah, yuk durusang muali sang retitian, ringgala on air 0361-223361 memperingati hari Sungai Nasional. Durusang berbagi cerita niki pengalaman ide dane menawi te beraktivitas di sungai utawi pengalaman waktu masa kecil nge. Om Swastiastu. Inge, selamat pagi. Sarang si Re reng di tiang niki. Oh, gong niang Sri reng kekeran nge. Nge punap kenak manten. Sampun boleh wedang penyemang niki.
1: Sampun lengkap.
0: Oh,
1: tinggal Medira mantan membancar.
0: Oh, gini.
1: Punapi cuaca ring ayam urut.
0: Cuaca di wau cerah makin mendung mantan.
1: Di cerah pun sinar surya nih pun
0: menter. Oh, gini.
1: Di sana sabar gongge.
0: Gongge itu sabar balas dia nangin.
1: Dan doma ganyur ring lapangan itu.
0: Mi, ten uyak sabar itu.
1: Soalnya hujan mau panjang mau mantan. Lagi
0: aja
1: pun ya di gedung.
0: Oh, geng.
1: Kita nak ngapi kordes.
0: Nge.
1: Kenten sungai, kenten
0: nge. Mudah pengalaman dumun, nge.
1: Dumun bisa ditalit durung, kenten ruko, renjabon, itu ngge. Beli banyak, itu dumun nak kenten jerojogan, itu nepi. Orang toyo ni ko,
0: okay.
1: Sikong pun mencemplung, mencerot-cerot, sekarang simpal dawak galit.
0: Artinya dawak pun niko kari jernih air sungainya ngge, yang ning mangkin pun api ni kium ya.
1: Mangkin nak matutup kenten kami nato, ada balik banyak, dijaban balik banyak ni ko matutup. Kenten buka-buka mangkin yang penting mau buka toya ni. Kalau sampun matutup ngge.
0: Artinya kebersihannya terjaga nge?
1: Iya, terjaga kebersihan itu. Mungkin nggak kan mencari ngentung sampah ke kali itu. Mungkin kan sampun mencari ring jabon itu, nak mencari ngerarah sampah itu ngge. Sampun boleh penyemang niki.
0: Sampun jangkep titiang niki.
1: Mangga kena nih, suara bang becik, aduk sampun medaging. Iya dong ge,
0: menikah. Semang.
1: Iya lah yang dong ge. Santi.
0: Inge, suksema gemyang Sri ring kekeran. Nini Santa ring sanur. Suksema talo sampun nyaringin melarapan WhatsApp nih inge. Ring 223361 sangre titiang Om Swastiastu. Durang mecelak nih ya, Om. Inge, selamat pagi niki Bu Ngurah ring pangkung.
2: Ngar muali rahayang semang. Aduh Agung Krisna.
0: Titiang.
2: Nini duka dan sampun itu. Dawak titiang kantun ceni. Seraina ketuka de manjus ngerah toye. Zaman ike durung wenten ember. Ngerah toye jago minum nike ngangin jun.
0: Jun, iya.
2: Wikanin jun.
0: Nge uning.
2: Nge. Ide tahun kudembas.
0: Titiang 84.
2: 84. Engge, siang seraina mayan manyus ketuka deh ngararah toye matrejun medaging cedok bekekake dawe. Santu kane ring tenganan kan kangin gunung kau gunung. Enten deng tuka deh nike ngario bulakan desane akeh wentenang kali dase. Sane becek genak ni mesemen, kan?
0: Oh.
2: Ni kau mawinan mak tecedo, toyane doh di beten. Kan makin semenjak wenten ledeng kan sampun ika tu. Nenten wenten malih nak ke sungai atau sebat nenten jadados melintang.
0: Oh, geng. Sake wantan ten jawentan masyarakat sane membuang sampah mereka kan nggih.
2: Nenten wenten lah membuang sampah kedukan nih. Dumun nenten jawentan nak mengeluh masalah sampah tu. Santukane semua anyut nika ke pasir, kan? mungkin sampah nih kan sampun masing-masing rumah nih ke.
0: Tapi malah dumun kan produksi sampah plastik pun nih kan ten akeh kenten le yang yang mungkin kan plastik kenten manten mungkin.
2: Tapi nih ke yang yang titiang ring tenganan dawung titiang kan cuncen nih. Mungkin nak sampun wenten ledeng yang nih riki semenjak titiang ring tabanan. Tukane makin kotor.
0: Oh.
2: Tukane wenten penyablonan.
0: Oh, kenten limbahnya mereka berarti nggih.
2: Kenten. Dumun ning pisan to ya ning tukane driki. Makin sampun enten meresidang ya go mandus. Berenang ngangen kelapa kenten dia dumun dah oge alit seneng. Berenang angin kelapa ni kan
0: aku angin pelampung kenten nge nyuani puyung
2: tapi kongge
0: titiang
2: jadi aw sampuni ke titiang
0: sama bungara nge
2: nge galah katur
0: miring
2: udah titiang untuk pramu santi Om Santi Om.
0: Inge matur suksema bungora ring panggung karung tabanan sampun nyareng inge Rakalan Rayu wenten mekudang-kudang cara pencegahan pencemaran air niki manut pasal 20 ayat 1 huruf B PP nomor 38 tahun 2011 ngeninin indik sungai sana ke pertama penetapan daya tampung beban pencemaran sana nomor kali identifikasi lan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai sana nomor 3 penetapan persyaratan lan tata cara pembuangan air limbah. Sani nomor 4 pelarangan pembuangan sampah ke sungai. Sani nomor 5 pemantauan kualitas air pada sungai. Lan sani nomor 6 pengawasan air limbah yang masuk ke sungai. Rakelan Rai, suksema sani sampun nyarangin Ringgala on air. Ringlan telepon 0361-223361. Menawite, gala tersidat titiang mualin. Yang gerak Rakelan Rai melayu bos Ringgala on air. Sada makas turang tembang, winta saning lintang dumon.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Rauh Kidu Menit yang nyaringin ide dane ring acara Rajeng Bali malah coba sering jam saya semang Susan Gater Bali di tiang pacang muali nyaringin ide dane ring sesi acara Sadetiosan tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rakedan Rai Seniman Bali IKD Wahyudita mengatakan Festival Seni Bali Jani dan Pesta Kesenian Bali memiliki peran yang berbeda dalam pengembangan kesenian di Pulau Dewata. Dijelaskan Pesta Kesenian Bali menjadi ruang bagi seni tradisi, sedangkan Festival Seni Bali Jani hadir untuk mewadahi karya-karya seni modern, kontemporer, hingga kolaboratif. Menurut IKD Wahyudita, perbedaan tersebut membuat kedua festival saling melengkapi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dek, kita mancing yuk.
4: Boleh, mancing di mana nih?
3: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
4: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
3: Dek, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
4: Iya nih.
3: Dek, umpan kita dimakan.
4: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
3: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
4: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
3: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
4: Gitu dong.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nentan puniko hajat mo. Nentan nanang madano punyo. Nentan nanang ngelarang brato. Yogo mah tapok. Itu artin itu. Yang nana nago. Man dia ngerti ya man. Ngerti cuma yang mau ramo ya man. Ramo cuma. Pernah pang mani ngaya. Itu tujuan. Angatulamin kewiryo sukani widi sahosike. Momongah ipun nunas kewiryan miwah kasukan ringi dosen yang widi kasi memaksa deh ipun. Oke, itu artinya. Aduh, gitu. Yang gue baca-baca, yang nanya apa-apa lagu. Bienalde kakeun pure nike luwe pinemu niolar. Oh, kebalikan dari sejauh nipun nih. Sengsara omah baro panggil nipun. Itu hangat yang yang mau kawin yang belum untuk lalu ngasih asine engkel ya bacok itu tambah-tambah nih bin anu nak ragu nak mau kekawin ada nih.

0: iya. Tutut tuh kadang-kadang sih bakat, kadang long ya kadang dede. Nah, artinya yang bos saya bacanya aja no bantu nak anu ini ulamani pun mangdo malon regani kakek Arjuna Wiwaho ne bacanya nanti anu pang nah pang pang mana maju mas ya gitu
1: eme
0: ye bayan
1: oleh joh cek
0: engkian
1: lung masih dingah munyin bledoy
0: iya
1: oleh pijat oleh pidana melajahkan nih. Apa dan ini? Kidong po wirama apa-apa dan ini?
0: Yes, yang nawan Aragon tiap hari latihan di Banyar.
1: Bi?
0: Saya nawan ngalah grup Santi di Banyar jadi.
1: Nah, ada ini nggak Jordan, tapi saya tertarik gitu. Mi, ada ini sekan ya Bayu kena melajah Mas Santi?
0: Iya, yeah. Rago tujuan Mas Andi Tawang?
1: Sing. Tawang,
0: sing. Kedamaian, damai. Kedua, melestarikan bahasa Bali.
1: Terus?
0: Aksara Bali. Ya, ini kan ada wiramon di bukunya, konya aksara
1: ngerti.
0: Bali.
1: Ngerti. Tapi kan biasa anak kasar badan sama wiramon nak nele, enak sing damai.
0: Atau kan masalah pribadi itu, sing.
1: Kok lain atau ini, tuh?
0: Dengar tuh, nah. Ini ajak dua kan, ya?
1: Nah, ajak dua mumpung suung.
0: Sangkal santap bayu melayu kawin
1: itu. Beben nene asalnya jelek san. Ada ekor boleh melajah nih.
0: Kan kene, tawang janda ada janda haragoto nene bok nepirang tuh.
1: Tawang.
0: Yo melajah Mas Andi.
1: Oh gitu.
0: Ragop, nah kan sar.

0: artinya sambil aku melajah masa santiman, melestarikan budaya Bali, sambil ngayah man.
1: Beh, turah.
0: Anu PDKT man.
1: Nenek, bone ujung-ujung nenek, yang melajah masa santi menurut sastra. Bih sastra nih, kone santi itu kan damai.
0: Damai.
1: Pangsekar-sekar damai dari hati tulus ikhlas, ngayah tulus ikhlas. Ini ada ujung-ujung nenek,
0: bisa ngedoan. Why not? Rago kan waktu itu damai rago masa santi. Kena damai tepuk nyodet ledet anu
1: nih anu sing setuju bos sing setuju nih otak nih bos sing setuju yang sekan kalau melajah pelajin lagi ane sekan
0: di jok letak beleh beleh nih sing ada
1: buado garis miring tuh ton
0: miring maksudnya
1: artinya tujuan itu bos sing kedamaian secara mutlak
0: itu kan sampingan tujuan utamanya kan ragu pengorang maro melestarikan budaya Bali, salah satunya Wiramo.
1: Ini kan tawaran nangoman. Nangoman itu kan mulai jago ya mau Wiramo. Mau santri, mau gendeng, dua ngigal, dua mengamal, dua. Nah, itu don tepuk, ini ikhlas. Ya, saya ngitung apa, ya saya ada tujuan apa. Hei, ya. Oh, ya,
0: oh, marah sama nangoman, sang Haji. Aduh, om,
2: swastiastu, raja.
0: Nangoman, kan
3: kabarnya apa sih? Oh, ada. Nang ubar nih kau yang semua. Bos sabuk lagi.
0: Adi cara nak.
3: Nelu. Ada orang bos barang.
0: Adi cara uyo peninggalan. Saya
3: tinggal. Adi cara uyo pesakan.
0: Anu mau uyang katung ini.
3: Ini kena bawa gigal biar uyang nanti. Ini yang bawa ngengengin baru tu. Ikhlas dia do ikhlas dan jani. Seng oh,
1: tepuk ngayang mengene bahasa sing itu ngapo
3: tepuk. Kenen ikhlas dia sing ikhlas.
1: Ada telone beli putu maro nyatu ayo kan orang melajah mengene pas santi kadang ada grup di banyak. Pangan kone nepuk jana do.
3: Nen. Dong putu mending ama kawin santo.
0: Grup santi Eko Cito nih kau di banyak kan baru nih kau.
3: Tiang anu bensengan kupingnya tengah di ngah ben jujuan nyangatan di ngah sing
0: tiang kebetulan tiang di wakil ketua tuh sekolah Sandi Eko Cito
3: nen malun ini kostim nih yo hadis yang ada man lebih nang besi
0: nak gini tuh nak
3: nih kan kuangan uang kret
2: sing mani pangsing nama gitu pembina baju sing mangke to jare jani
3: ado keketo ji kan gak enak pengganti baju kan ben
2: cair
3: bo cair bo mani pumpul kayak alat lagi ada cuman baju ah saya sing ado put nak itu
0: mana mana po XL kewa ngale gede
3: yang di bal celeng kan XL ini cukup ada luung tiang merasa demen
0: nirangang terus terang yang orang ajak wayang tau tujuan aku melestarikan budaya Bali kan mau
3: bagus
0: Wiramo mau sastra Bali ada di ko sastra aksara bahasa Bali
3: nah tuh
0: tutur anu tuh di kekawin tuh acara marah tuh ada ting-ting mau berana punya itu ngenah tuh
3: nah
0: khusus dulu rado
3: ngerti
2: ngerti kewah
0: dah ngomongnya nanti ngerti
3: nah mau uling di jok kaden banget
1: ini masalahnya aja luung Wiramo apa dan tutur rado apa dan bahasa sastra dan lain sebagainya tuh nah ekor-ekor ini bu ujung-ujung nih tuh pangman pung nih pirang coba lagi anu nyelasin
3: ya anak maluan panas sepedang ken nyingaan ya
1: oh gitu
3: ya karena malu ngorto kan apa sekan gitu apa sing
1: iya sajoy
0: anak terus terang orang adonya bayu naksir
3: anak
0: bilang tuh udah kan sambil nah akhirnya ketemu duanya udah duduk kan ngorto selat sedek dek nah
3: ya
0: mana
3: aneh jejak kan tiang in yo wayan bawor tin gitu ben mani butuh nata dano terdiap angkol-angkol naik
4: Takona kan bawa ya tuh inap sendiri.
0: Dan tangan nih takut yang ini dia nih takut yang yang orang sing yo dot ya tuh
4: barang. Nah aja jangan gitu.
0: Sing lagu dot yang nih cuma yang ada orang yang sing jelek tuh mani yo gitu ngalih tang dot yang
4: cuma dia. Nah Johan malu tuh tujuan yang terakhir tuh rawas tuh kalau mau kawin itu kan demen lu hatinya
0: kawin
4: itu maksudnya? Mau ke kawin mau ke kawian kalau ada langgano durhaka tuh
0: rasa?
4: Nyejak guru
0: apa dari guru jejak
4: ngelangkin guru gitu nah mau ke kawin kan ada guru lagu
0: guru lamuk
4: sekarang ngejian guru nih
0: kau pun, kau mainkan anu pembinaan, kau pun najen yang aksara dirgo guru, yang ajang di ajang nanyo guru taleng tedong ulu sari guru kedo jasan yang mana najen bo kenol lah bendik.
4: Oh itu nak
1: nangoman pembinaan tu
4: sih, main cantik itu, main cantik eh.
0: Oh iya, kau dah seneng gitu, kau bagan pembinaan.
4: Iya, pembinaan saya ngajak.
0: Oh, ngajak.
4: Ajak Mas Santi.
0: Ada Mas siapa yuk mana? Ada guru satu ilmu nih kita
2: kenal. Nen ada yang ada yang belum. Kalau enggak muntor yang sur kita tuh dia. Misi misi ekor kena kena ban mau paling beda. Kudo ekor kita beda bau.
0: Dan yang masalah. Mana jod yang terus terang orang nak mau tujuan agam lo tuh belajar Santi kan lo
2: dong lo. Misi ekor misi bawa pirang apa yubung nak misi jajak guru jajak bawa pirang. Yan mulo nelem bakal mau Santi. Saya pembina kayak sangsot bong
4: nih. Odo odo. Sabar.
2: Jajak bener. Nak ikhlas binurai mengenap binurai bos. Jadi kan kene nak ni tunian bu bakat intip dah jadi ban nak berdinga ia nak muka kawin mesti nak iya kan dengan mana gitu apa kan iya mesti bawa pirang.
0: Dia nak saya ada iya mana nak paragon laja. Iya kojok ngojok yang orang.
2: Kalau saya iya kan ada beban tentang masalah dan itu nak buat belum terdamai nang si nang.
0: Aduh kewat yang mudah nak ngerti ke.
2: Odoh. Ten dan no.
1: Ngerti
2: orang. Jelas ni mama jelas mama jelas. Jelas mara muntok ke pun jamre sembunyi gede-gede yang puluh mana itu. Jadi jika satuan jit ibah mara tuanan pangcing alpako yang rosang nyajak guru. Jadi yang dimau ke kawin kan ada guru lagu kita maksudnya.
0: Lagu dasar.
2: Ada yang gendek mau wiramu luang mara tu. Mereka cerok nyubar bawa. Nah,
0: aku kan belajar.
2: Saya kena mas ngentak. Saya nak ngerti. Artinya kena kena ngenah aja ya kalau jangan teko nyaman bawa pasti kalau kerah gitu. Enggak peragaan pada. Enggak peragaan. Enggak sabot aso.
0: Eh, ragone nak bawa apa? Nih ngentas ngentasnya nan kel pentas ya nan di pulau.
1: Pentas di pulau.
0: Eh, anu pada nih kalau ngaya, oh ngaya kalau mau sandi pen. Anak ragone pentas orang tuh.
2: Oh. Ajin mara mesanti ki misi kal ngayah pentas dan misi dari dermagong tu je per pementasan betul. Tapi intinya kan lo ya, kan ya butuh bisa ngerosong. Ini adalah sebuah ajang pelestarian. Menyen udah nasi raga ujak tapi yang mara yang belum misi ya apapun yang bo bakal ya git pasti mendapatkan suatu kesatuan yang saya rembuk malu cernyujung tembok yang saya jejak nutnya cengkal kuat yang nempel kita gongkak.
4: acara saja tentu.
1: Benar yang injak tu.
0: Injak ingat masih
2: tentu. Ada. Benar. Jangan kasihan pinang lagi. Jejak tu bong timpal lagi jejak.
0: Boleh sih dong. Nah kan yang cara duduk pemandu, boh dia kan sudah melakukan itu melestarikan budaya Bali. Aksara sastro.
2: Nih ada yang dia kamarnya nyerot, kamarnya nyerot. Jek bangras kita tu aja dereng lamisan.
0: Eh bahasa anu sing pede paman, cuma mulat bahasa. Nah sastro bo,
1: belajar sastro mesti bahasa mulat. Coba na tu.
0: Di samping tu tutur anu tu di kekawin tu bakat aku serap cara maro tu. Modano punyo ada tujuannya kan itu maro yang nak sing dan modano punyo kengken kan ada tu ngerti lah harga
2: ini jadi intinya sebuah pekerjaannya tu borgo megai pasti ada karma ada hasil cer bos tiba yang lu harga dapat melajin ke kawin dah jem tu beli kan jauh saja nu belajar nang jelasin pasti ada sesuatu Kutu kan bertinga amar itu bertepuk oh membakat tu.
0: Men tapi nu pelih nara gak kan yo
2: dijod. Nen urus nen beliau kita jam.
0: Mungkin dijod yang anu.
4: Nah benar.
2: Yang kalah ni sih nah yang rantan ni.
4: Ah benar. Yang mau ke kawin, kemudian aja saluwirnya yang rawasnya Dharma gitu. Gitu malu, Dharma itu diartikan kebenaran, Tuhan itu kebenaran. Kawin kuat Dharma, misi tak segitu, gitu nyanyian.
0: Gitu
4: nyanyian. Dharma gitu, nyanyian Tuhan.
0: Nyanyian kebenaran.
4: Anone, intine, mau Dharma gitu, itu adalah menyanyikan, menembangkan lagu-lagu pujian.
0: Yeah.
4: Pujian Ide Sanghyang Widi.
5: Mepekalam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekalam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalam di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau Banten Upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekalam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
0: Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.
4: Kita harus memuji, memuja Ajom Ido. Mando Ido Ledang.
1: Pinggir terus jadinya Ajom.
4: Hah? Ido antara mojit?
0: Dia patuh. Ido antara jauh banget. Ajom dek yang su. Anu,
1: Kurang bos kan. Bebang.
0: Patuh ini kada ribah.
4: Betasan nirago uning. Ring apa madan Dharma gitu.
0: Dharma gitu.
4: Ah. Adalah lagu-lagu pujian,
0: yeah.
4: Lagu-lagu rohani, yeah. Rantor tersen apa gen bagian nih, nanti kita tersen
0: bagian-bagian apa gitu,
4: aneh ketah di Bali sih ada apat-pat, sekarare, sekaralet, sekarmadia, sekaragung.
0: Oh ya yang ayo ke kawin kok sekar
4: sekaragung
1: bubuk melayak itu yang beten malu itu bosokatnya di dor itu nih agung-agung
0: ini beten
1: angkel ini beten itu nih mau jalan mau megang mau mana mau kebar
0: mudah mau ke kawin mesti mau gang
1: pusing pusing itu tak bicara manusia lah
0: tapi pelajaran manusia
4: apa dah dipelajin?
0: Oh, apa dah dipelajin? Oh,
4: nah, kan apa mesti? Iya, dia rasa itu kan pembagiannya.
0: Oh.

0: Ya sekarang ini kan sing ada onek-oneknya, sing ada balatnya, yang penting nak mau jando tuh, mau dolanan tuh. Miong-miong.
1: Anak geneng-geneng kamu yaksud.
0: Juru pencar. Juru pencar. Itu sekarang ini. Yang sekarang ini. Nah, jadi ada dan raosnya suaranya ada di ujung lidah ke sisi bede. Nah, di sisi di ikan ada pesu bunyi itu.
2: Dan di lidah.
0: Dan di tengah yang kidung.
1: Nah, makan mesti ngedit yang mesti pesu bede itu contohnya nek gunung apa tuh?
0: Nah, kewah, nah bisa nyangkal kan ya.
1: Kewah. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah,

0: lebih ya kalau nggak salah. Di dalam tuh kerongkongan.
1: Miyong, miyong. Oh kan di bibir harusnya bunyi tuh.
0: Ben jauhnya di sisi tuh. Jauhnya di sisi tuh Ben. Kenan
2: dong. Kalian milu mi. Ya kalian milu mi kopi mi. Jak sini di palat. Ajin tegak ni berkisi. Tentu ngos iya negak. Tapi lelung ni madan sahabat. Bukan persahabatan.
1: Persahabatan.
2: Ini nak jam miyak penjajal tuah mulanya.
1: Mulanya.
3: Ajin. Diskusi.
2: Apa diskusi berdekat-dekat buat buang melenteng kita berdiskusi. Ya nak diskusi saling melempar.
3: Oke.
2: Bapak tuh. Ah, sembunyi tangan. Nah, jadi alu-alu anu
1: sekarang.
2: Minum dulu, minum deh, nah, santai deh, oh.
1: Nenek minum malam ini.
2: Oh, ya ratu.
0: Sekar apa? Sekaralit. Suara si
1: Siti. Sekaralit itu. Suara si misal Pupo.
0: Oh, Pupo Sino.
1: Pupo Sino, Pupo Semarandano. Oh, SMP 2 tuh.
0: SMP 2 nih kok.
1: Gede SMP 2. G ne duo.
0: Oh G ne Ginado.
1: Ginanti.
0: Ginanti.
1: D ne duo.
0: D ne Durmo.
1: Durmo Dangnang. Nah. S ne duo.
0: S ne Sino.
1: Sinom Semarandano. M ne duo.
0: M ne.
1: Masku Mamba ngajak Mijil.
0: Mijil.
1: P ne duo.
0: P ne.
1: Pucung ngajak Pangkur.
3: Oh.
1: Duo duo. Tuh sero Sekar Alit.
0: Pokoknya duo.
1: Bo Sekar Madio Kidong tuh sen.
0: Oh, Kidong
1: Wargosari.
0: Wargosari.
1: Jerum. Jerum.
2: Lah, Asmin.
1: Ke Kak Win acara putu-putu. Sekar Agung.
0: Agung.
3: Ke Kak Win ke?
1: Lo
3: masuk ke Kak Win?
1: Ke Kak Win. Suara kerongkongan.
0: Wiramo dan itu.
2: Saya luk abun ini.
3: Metakon, metakon.
1: Nah. Enak melajah tuh sehingga langsung ke nyemak buku langsung enak melajah. Pertama Deman Mirangan.
0: Oh, iya pasti ya Deman Mirangan. Kan sing bisa ora go.
1: Bo Deman Mirangan dot do go matakon nyen yo lah bunyi tulung saja nu gendeng. Ah. Sudah yang kedua mah ropa anaknya gendeng.
2: Oh.
1: Nongosen nak gendeng.
0: Ningan-ningan
1: sama nongosan.
3: Ambil buku dah sang.
1: Botasan teman-teman agak nutuk. Medingahan sambil negak barang itu. Maro tu sama aja. Lagu macam kening. Maro ngabang-ngabang tu macam kening. Jangan negar kok nah. Bo bisa maro tu pentas itu.
0: Ya kita pentas.
2: Maro benar sudah ada tahap demi tahap. Tahap pertama, tahap dasar, bom ya, kan tapi kau jadinya. Tuai ke satu merata bayu dulu, yang bawa bayu cok, yang sing ya kan nak makita lagi bebe yang sing main meyak nasi luang pagi ini.
0: Yang ni masalah kan ya yang Mas Andi kan ampun oh, ampun dah ngerti lah tujuan tujuan Mas Andi. Menyet dia nak kebenangan ya naksir jak janda kemudian dia beli itu yang segeri
1: iya nak ya tekan dengan pemilik pilih yang beda tuh
0: oh.
1: Pilih yang beda tuh
0: ada... jangan-jangan ya dot
2: nen malu kalau mas Santi malu nen ya kore dori itu mirip belum tuh
1: musik
2: sing itu malu tapi itu nak berangsang berangsang dalam latihan positif apa malu
1: nah
2: dojo yang sekalian jadi ini saya simul sayang satu kan Dewa Ratu juga kita sang yang Haji Saraswati
1: Nugroho
2: dari kecantikan beliau menjadi sampul di awal buku itu kepada kita rancang untuk belajar kekian sing salah itu bayan bawa bersaing kamu tu bawa rak apa sate itu mau dia tu jadi paman jadi pirang raja ni mirip tu ni mana orang nak ni aja gua godaan sastra yo semara rati sebedeman macam kini je nyak ada barang mesti pirang je benar.
1: Positif kan ni. Uliana Dotto, saya kata tu.
0: Uliana
1: Dotto. Mana nak Mosanti?
0: Yeah, ni kok daya tarik.
1: Benar. Pidan tu dia tuwe perangkat botol kini sih. Jadi nyak dulang si buku si dia tu. Kan ada perubahan positif.
3: Berarti ni positif kan diambil lagi.
1: Yeah.
2: Sampai mana? Siang masih
1: karuan
2: yang positif kan jemaah yang ada negatif dibalik sesuatu negatif kan dari kekurangan atau singpat yang benin pasti kalau tadi mawinan rawas utang-utang dini kan kutang dah bom bilang kan kita satu duduk ngan dini kan tapi mungkin bantuno yang subuh bakal gampil-gampil pasti kaldati
3: itu
2: angon satu utang boleh ya nih biar ya putu dan biar mak saut cerita putunya bang
3: nih dibanyar kan kutang nih pirang tu dah bom deh
0: yang apa ya kewah ngori nak ngerti man
2: ngerti benar bersaing ale pirang nih kan mungkin bang satu lebang jaga uyak kan nih nih
1: nih nak kutang malu tu
2: kaji kutang mending ale kemau ke lah kan
1: sing
3: benang dumun benang
1: artine in deman kento kawan dewe-dewe kento
2: jadi diar pagatan
1: jadi diar pagatan
2: nah masa ya kuang mal sing idang bin lo ya kegodang apa karena jadi bang orang kita teman
3: kita
2: di samping mekiton maluan kecem mirip
1: aduh nah kabar tamu tujuannya sebelum bung
0: kecil
1: cara rawas putu ini ke pertama ngelestariang terutama ngelestariang budaya motemang nah, dan sebagai yang niki uling di sekarang atau sekaragung itu membudayakan itu yang kedua budayakan bahasa sastra aksara
0: Bali Bali lah dan saya bisa macam Bali
2: membaca maco
3: maco
2: mesti dengar ya dengar aja dan nadi mana tuh
1: necen suku moilot gitu
2: suku ilu teng bong ne
1: necen ulu ne mosari
3: itu suka ne ne di anu tuh wenton cerita ya di dalam ya di ini kau sih
2: nenek
3: tapi nak karena dia nak sing ngerti tuh oh nak ada satu anda di tengah ne makanya dengar nae dengar nanti apa sih ngerti oh saling nyatuanya kan ngomongin
1: oh nak apa kata HP mulai uleng dengar malu
0: oh seni anak Mas Andi aja bu anu banyak emosi yang men
3: marah buat bos gitu masa lalu itu bu jam ro sekolah petang
2: nanti kena ulang geramu marah itu dengan para ada yang nyanyi
0: Bang, nomor 5.
3: Mungkin lu itu belum, coba dah.

Nah, puniki jatmu sane nenten seneng utawi nenten nanin ngelarang dano punio. Napi malih sane kebos tapo brato yogo samadi tenanin ipun.

0: Angetul Aminto Wirjo momakso ipun nunas ring linggih ide sang yang widiwaso sana tunas niko napi kewirian kesukan sakewantan ipun tentang larang aturan
1: ini yang kemas bila kesukman artinya arti aja tiba irago dot panglaniu dot pang nampi lebihan dot sugih sing temen meki dia sing ten dot sing ten perjani gak bersakit dua bongol bongolan kita mau enak ya ada salah tampi jadi krano bedek
2: konen aja nyuwen nih marah-marah

0: sake walau ido sayang widi nak pampun pawikan iki sampun uning ido yen ado anak kene icen naken ido ke walau badeng ngene kering ido
1: badeng
0: nunas kawirian lacur icen nunas segar sakit icen
2: badeng
0: ngene kan ido
3: pawidan yang jelas yang lima itu ya. Saat ini raga tadi berencana kita mau itu kemudian karuan kalasio berjalan ke ibadah raga negara segar tak banding bagelam tapi dibalik mak gelam banget itu tu ya nanti raga gelam kan tinggi ni bukan kena raga pancing raga gelam jaga kesehatan contoh melu tu nak kayu ni dah jak nyat raga nak bisa melian macam ni nang
1: no berbaris ni
2: nak baris.

0: Ini kesakitan, ini pun antuk raja tamah kata teh selesai ban sakit hati. Gitu ya anaknya, ane tu sing demen ngelarang danau punyo, ane tu sing demen ngelarang yaso, sake walau liano makso nunas. Icera tapi pada yang ngenakan itu.
1: Oke, itu istimewa kau kawin untuk mana satu satu pado mondo kan bawa bakat untuk
0: amat mahne banyak sekali
2: mahne oh di balik tuan kan ada ben di mahne
0: ada di balik itu
2: kok kira
0: ah
1: mau kan lah kuang pak
3: nah isi nak iwa muda yang ceng rambang tu cengat demen di merangsang muluk engken tu
1: lesen ada tu
0: sing
1: ah
0: nah sakit walau yang subuh nyemak geginan mau kau kawin, mau sastero, kena apa buin telap kena artin nih, dan al pandangan penilaian terhadap orang cantik itu beda tuh.
1: Oh beda.
0: Yang nu truno genton dong gancangnya, nak jegeg tuh, len tuh jegeg nih itu aja pula skin kini lu. Nah gitu. Yang cara butuh jangan ibu nyemak gay sastero. Cingaan tak sentuh anak bajang nenek jegek itu. Pup, bok ne pirang, wane jegek. Tengah ne bos set pos renteng basang-basang kan isi, bok. Nyap balik deh, bok.
2: Ini tak sing.
0: Apa pun, yoi konyong di samping ini. Cicing ini nyingaan aja geg, be nyingaan. Nepun aja geg itu. Itu ya mah, tuh. Ini ya rabias nih.
3: Aja kada bawa tiba teh yan bading-badingan. Jadi kan perkembangan zaman liu nak mau cantik yan ibu-ibu tutuna. Don dan mengartikan hal yang lain, nak pemirang, nak seksi. Mungkin kan yang lah prinsip tu tujuannya beda. Ya tetap selalu berpenampilan dengan baik karena ya nak teman. Kan sajero satu sisi bakti ni yo uli di pepayah pasakan kena entah masalah kebisan mirip kena ngot nah dorian kita ya tu nih tipe pirang nih di dorigen
2: yang namang penting kan kena nih kelas
3: itu ya nih nanya nah itu kelas kemang apa kau
0: jangan salah nak pirang itu mungkin uli anuban
2: Kalau
3: beli semir, nah, orang pirang dan jelas bela aja, beda aja uban ni lah.
0: Nah, aku hilir dan uban ni isin pirang.
3: Berumur dah ni tu, berumur ya dah ni.
0: Petang ni kan segena.
3: Bau long mungkin.
0: Kan liu saja pengaruh itu. Kewalau satu, nah itu subonya dahoh disposantian. Niatnya untuk kebaikan curah pasti itu ada. Apa pun bisa megening. Megening di balik pesantiane, masa nodalan, jegeg.
1: Jegeg.
0: Modis.
1: Mudang, ayah namanya mudang ngejir.
0: Megening, luung gending nih. Nak nih memargi, tak sama jalan ke tangkil. Tonden di Jabo Puro, subo merengang, nyen yo mau kening tu. Oh, siro yo mau duwe rabi itu. Ah, gitu. Kengken yo bagus ni moni. Kita jaga ganel lo.
2: Kengken kita nu, itu kaya nenek kebanyakan ini lah. Sising, bobo jelas.
0: Tujuan,
2: Pak. Sekarang belajar mengenai harus peman penjelasan malo. Sekarang dekat pangman nganya. Kemana yang menggending? Bisa ngebait kan Wang?
1: Nah, nah, kini sana.
2: Padol.
1: Yang kita untuk ngerti peragoni
2: mana? Nah, harus ngerti ya.
1: Aslinya kini itu, yang rago melajah mau santi, mau anak hawi ramo, kita rago itu cara bawa saji itu, untang kena hago yang kian untuk melestarikan dan untuk mendapatkan sari-sari dari ajaran kebenaran kan Haji itu
2: pertama. Paman Naya.
1: Itu yang ada tujuan lain-lain itu tuh nenek mungkin nah
3: hilangkan.
2: Nah pokoknya kayak nenek itu beda aja jadwal orang ini jadwal aja kalau bareng.
1: Tujuan
3: yang jadi
2: tujuan Paman Naya.
3: Yang jadi ada jadwal di Somo ya Angaro, mau diolah nih bang di Somo nih bang di Anggo nih, doy cepuk Anggo, banyak itu nak itu tu, iya kan judul Wiramo pirang barak, jelean aja bang,
0: pirang dino nah, si pirang barak sih
3: kena, pirang dino ku naik lah, jadi satu baru sebuah kesimpulan baru tu. Blok Irago tapi lah niat melesari kan
0: belum dari
3: yang si Irago nyen
2: pakai raja
3: masalah munyi itu sih nggak ada narang menilai dalam masa ini sing pokoknya niat bakal ngatur ngaya
1: eh wak orang munyi jelek itu ada pesit Irago
3: sing aja dah tambah
1: jelek munyi itu jelek munyi Irago jelek
3: kan ketimbang orang bos
0: itu cara Irago nyaluk baju
1: artinya
0: ukuran Irago ya Irago kangon ukuran Irago do banget nak lem gitu.
3: Di samping itu sudah ditakdirkan seseorang itu ada kelebihan dan kekurangan ya sebuah Irago nya saling mengakui yang pada kekurangan dan pada isinya long bo untuk itu ya kalian malu apa sih
2: nggak tahu pokoknya jadwal kayak nenek informasi ya
1: pokoknya jadwal pasang orang ben Senin Kamis Sabtu tuh panggilu latihan.
2: Sabtu oke tuh.
3: Bang Udo dong.
1: Panggilu.
2: Jamnya.
1: Jam 7 malam.
3: Oke. Jan, bah panggilu soalnya pang 4 kemo.
2: Nah.
3: Pirang dino ale.
1: Jam 7 malam. Nah, plat nang bedek sing engken
2: gitu. Iya. Siap.
0: Di hari apa lo tuh? Di hari apa orang tuh aja?
1: Senin, Kamis, Sabtu.
2: Senin, Kamis, Sabtu.
0: Mulai aja jadwal ini itu.
1: Jalan kan?
0: Ini Selasa, Rabu, Jak Jumat ini.
2: Aku
1: lendo. Ngigal.
0: Sing. Ana pas antiar ni. Jangan-jangan yo pas tekonyo tuh kembang tuh.
1: Dadak. Buku tinya ni. Ne baca ro
2: Senin. Oh. Tapi ini jadwal plan jalan
0: ngigal deh. Aduh. Oh,
3: Senin. Ya, yang pakai yang boy man ke mana mandi sama mau jadwal lo.
2: Pokoknya
3: di hari Selasa. Lan prakat mau nembal ulang. Tunul lu ngampuro
1: ni. Ingat nah Senin Kamis Sabtu.
0: Nah. Untang ni ingatan. Mo Santi nih, nah, Mo Santi itu mencari kedamaian, damai di sekalian.

0: Hayo lo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya? Terus-terus, Vi?
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
4: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking pada sidang meklu mertimpu
1: matajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Rahajang Semeng, Rekan Rai, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong gerakan penanaman mangrove di Bali dilakukan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan pelajar, dunia usaha, komunitas, serta berbagai elemen masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas kawasan mangrove sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem alam Bali. Komitmen itu disampaikan Gubernur Koster pada saat peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 yang dipusatkan di ekowisata Batu Lumbang, Taman Hutan Raya Ngurah Rai kemarin. Demikian Gatra Bali, saya Gerita. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya Deuli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dadane. Ya, mewali di tiang dekapeng ini nyarangan Ratu Dadane. Ring acara dulu ini sana makin acara dagang gantal. Ya, nomonin Rahino Somo sana makin pinanggal kaping duang dasa pitu makin ya. Duang dasa pitu makin panang. Ya, ring kantun ring sasi Juli warsa duang kali 6 likur, pas dikenyane setade pengabdian ditiang Ratu Dadane preside kena rajeng rahayu ring sejeroning nyangre sur darmo sugino suang-suang preside ngelantur sane mewasto ngemargang kauripan diragu dikiring jagate aturung ning ayang ditiang cuaca ring seputaran RRI Denpasar niki lintang cerah sakemawon wawu hidangan ganyar minap niki keni sabah nggih saking ibi sore sampun sabah nggih sedaya waspada kesami niki sebentar ditiang sejeroan ning margang saudara modwine utama nane para driver dan ngarah kekaryan ring margine anda bersedia sedia payung sebelum hujan nih pandan kelabakan Ratu Dadane sangat duwe galah senemangkin sementara widangan sekau-kau niki tabanan margarano landan bukit nih pastikanya nih sampun sayago sarang sami niki cakepan duwene nah, di sekeluan meliblos boleh nyan ngeranjing pangten sepanan ngambil niki nggih. Hai nggih durus sangen kalah duwene nggih sekau-kau niki Bu Pera sira melirik dagang tiuk niki pandepi duwire nah, aduh sampun nonton ngeranjing niki Om Swastiastu Rajang Semeng.
1: Rajang Semang
0: niki sira niki ada penyung mung.
1: Bedugul. Bu Yanpin.
0: Bu Dugul nggih. Punapi kadro Bu Yanpin.
1: Aduh, panas itu.
0: Samas panas niki.
1: Nggih, kepes. Kan dingin niki mancen.
0: Iya, ada sendal mau bading nanti di tiang ring anu dingin niki, di studio dingin niki. Ya mau tapi ngasih dah. Terus Ibu Yanpi, tapi cak yang enak nu.
1: Yang ngambil jaya peranu nih.
0: Jaya peranu, terus.
1: Bekuas nih tirang Rika.
0: Dan becek.
1: Niki bekuas Rika.
0: Badeh, tapi ya makan dah bekuas nu. Anu, kipak-kipak deh anu radio nih.
1: Sekarang tirang Niki.

0: Siang, enten beli anang duta niki.
1: Pakde kenten? Pakde tanti?
0: Pakde kanti durung-durung rau.
1: Iya, raja. Penginter jalan kali.
0: Iya.
1: Kamu kan, Pak Ma?
0: Pakde, tiang, Pakde.

0: Bangun kocap ipun mangkin sampun galang tanah minap tur maning nuturan kawentanan ipiane careng belinnya ne.
1: Pak Mas.
0: Siang Pak De niki.
1: Nak johin siang niki yang pakai lemak bus.
0: Ying ye johin nih. Ye
1: cuk semang ye makasih kerde. Oda Erlang ini Ida.
0: Iya.
1: Bagus bawer, Kak Ani, Kak Nadia, Kak Janung. Eh, cutet kan pencaran sami, bunga-bunga.
0: Cutet ini, iya.
1: Galah hebiang, kumben, tulis penyu.
0: Iya.
1: Iya, semua Pak Man, Pak De.
0: Iya.
1: Kasur, untapin pramu santi, om, santi, om.
0: Iya, suk semua, Niki. Bu Yan Pin, sana wenten nering bedugul tabanan iki. Rahayu, sebetulnya bedugul serang sami. Munga-munga. Ini sebetulnya tanah lot. Ini durus-durus. Daler, sebetulnya ring jembaranu margun. Ini durus, sangkin kalah duitnya. Ini sebetulnya ngeranya Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Rajang Semeng Pak De.
0: Inge Rajang Semeng sapa sira niki?
2: Titiang tanah lot niki Pak De.
0: Tanah lot niki.
2: Nggih. Uning.
0: Butun indi niki ten sak.
2: Nggih, masun indi.
0: Ya. Ajak terus tes kan ya. Butun indi. Rahayu rahayu niki dingin dia.
2: Nggih, sutater kenak nggih. Nggih, niki titiang nyarengin.
0: Napi.
2: Pak De.
0: Napi.
2: Niki icangak niki.
0: Icangak mau bulu somi, cingak sarang sami. Ini terus.
2: Niki pupus inom nge.
0: Ingi.
2: Menten manut malah jebos sarangin nge. Niki yang muka tapi marpuau.
0: Terus batu nindi.
2: Niki yang kawitin Om Swastiastu.

0: makin ngawi-ngawi mina bicara niki mah bos niki.
1: Ni sirih.
0: Rasa yang sedih bapun yang cening parbe ajak mekejang.

0: pang cening bim kejang nawang. Nah, para benego ni tukang pancar subuh ya sayago sarwo pancing masinnya.
1: Tukang.

0: Ada tukang sungsung, tapi tukang sungsung ni dah tukang sau masih ada ni, bakal nyau cening dini di celaga ni.
1: Lakar teko mangu bekang
0: tujuannya mekejang tu tukang sau, tukang pancing, ada tukang bom, nah bakal ngubak pauku dan cening mekejang dini di telaga nih.

0: Gitu aban-aban anak ke kengkien mencaran cening mekelit cing urungan cening mekejang bakal saune bakal pancing e kita nanya
1: Pak sapudike Pak De sok semua titia ngantuk galah nih Pak De
0: nge Dayan berandu baku jak mulu jak macak kesuk kenapa sih Dayan itu pang bakat aja ngemati hari
1: pal Pak De
0: ya
1: siro berita Pak De
0: titia
1: sarung siro berita
0: niki duta wintan duta
1: oh gede duta
0: duta bagus
1: gede duta bagus mecedut
0: ngajeng
1: deh duta. Nggih, sok semo titiang kirang langkung nggih, Pak De.
0: Nggih.
1: Mangkin titiang megatre majeng sewitro sareng sami nggih ring dagang ganta. Sejebak batan sinar bagi rasa den loma plecing. Naik-naik munggah-munggah nih ita sareng sami semeton taban niki nggih.
0: Nggih,
1: sok semo titiang, titiang lungsur mau pamit Pak De. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suk semua Mbah Tunindi mikirin tanah lot. Inge, sani ukuran durus, angin galah duwene kantun nering widangan tabanan marge nikim duwi galang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang. Semong menyerang setengahi, Pak De.
0: Rajang semong mewali, siapa yang sira kiring?
2: Selamadak, selamadak.
0: Selamadak.
2: Mangku Sedani.
0: Pak Mangku Sedani.
2: Nyarangin belajar, Pak De.
0: Durus, durus.
2: Belajar sinom, yenten manut, sinampuro,
0: iya, Pak De. Sarang, sarang, sarang, sarang.
2: Sarangin.
0: Durus, durus.
2: Om Swastiastu. Cening bagus. Mas iya bapo
0: nah dewa-dewa cening bagus mas gedebek bapo nah dewa yang cening
2: hening jarang

Ni ada merupo serano jaran ajaran ini luas angon cening bekel nyen cening.

0: hang on my day.
1: Ini ada bebaru pinaku pecut serano panggencang pejalan.
0: Wang alak ipon sakti iliri.
1: Angon ngalahkan musuh ke ane ada di tu di pauku dan ceninge di luaran peren tu tu angon ngalahkan yo i musuh sakti.
0: Amen nyane mawe baju.
1: Tio senering bapa neng icen ipun iwayan tam-tam bekel. Taler meme neng icen ipun kulambi.

0: Rares ma marga
1: nggih hari wau sampun puput reraman nyane kali ngicin nipun bekel nasane mangkin nipun ni wayan tam-tam laris laris
0: ampuro nicin nak wentan perbaikan gede anu na menyang saya seleno
1: tu kentan
0: ini wentan bingkil nicin ring ajang
1: nggih
0: nggih munga-munga bagi bos ibu Vera anu na ibu Merdeka munga-munga Padeki nini ta sarang mahangi. Cukup semeton sami pade.
1: Nggih.
0: Melawi ten manut ra temangka ampura.
1: Nggih.
0: Lanjukan ke karo medaga.
1: Sumare melaja.
0: Mare melaja. Galah wali Mekah.
1: Lurus.
0: Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Nggih, cek semua niki Pak Mangku sedani. Cukup ke karo medaga. Ayo guys, ini ukuran terus ngeranjing nih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggi, Om Swastiastu.
2: Pak Dek.
1: Inggi, siapa si Roy Ring?
2: Yang memangku Raja Pati saking pemenang, Pak Dek.
1: Pemenang.
2: Iya, yeah. Dia nyarang ini, Pak Dek.
1: Terus.
2: Doma lo, durmo ambil dia,
1: terus.
2: Om Swastiastu.

0: Pemarginyane wantah nuju kewentenan genah ilmu petake puniki.
1: Pak De.
0: Ya.
1: Yang pilek niki Pak De.
0: Ih, pilek suaraan
1: bener. Kira langsung nggih.
0: Bengek niki.
1: Yang boleh masuk runtang yang Pak De.
0: Bi ada runtang ke tianak joh niki.
1: Yang runtang ngejer ya.
0: Nggih. Ampun undang-undang.
1: Semua kita langkung Pak De.
0: Suk semua.
1: Gampang banget yang samet bes banget.
0: Sampun, sampun.
1: Dan terus yang mengadrok gede.
0: Iya, terus, terus.
1: Bu Pera, munga Bu Pera, merdeka Bu Pera.
0: Merdeka Bu Pera, nanti yang merdeka.
1: Matun ini, sanaan umum. Pun boleh ragaan munga soal. Mahayuna, sarang mahandira, nikita. Di rumah kusudani, sanaan umum. Lagi tatak, munga. Jero kuku. Kak Nadia,
0: sami-sami. Ini
1: menikah kan Pak De.
0: Tinggi.
1: Tinggi. Kalau wal yang kiang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Tinggi suk semua. Mangku percepatin kirim pemenang.
2: Buka der, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
3: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
2: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
3: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
2: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
3: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
4: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang ngale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam biing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang gap-gap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasar aksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan Om Karamerta. Upacara Nasarin tidak dapat dilepaskan dengan tatwa atau sesepi salva Hindu tentang Buana Agung dan Buana Alih.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Hai, kira dudukan ini mau wali niki niki minta salam niki sarang semeton di tiang Pak Rawit niki. Rayu Pak Rawit sarang Pak DPRD rayu. Ya ini durus dengan kalah di sini. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Iya, Om Swastiastu.
1: Bangkung. Iya, nyarangin melajah, Pak De.
0: Bangkung Karung.
1: Ingi, patut. Pilak niki Pak De.
0: Wah, pilak doen, nah bos Sabah niki tuh nyak.
1: Ingi, angin, Riki, Sabah. Semoga kena rahayu sarang keluarganya, Pak De.
0: Ingi, suk semua.
1: Ingi, salam sarang Pak De Astawa, sarang Ibu Intan.
0: Ingi, Ibu Intan.
1: Ingi, demogi rahayu dan nih. Caranya niki Jaya Prana apal-apalan Pak Denge.
0: Lurus Bung Ra.
1: Ring geguritan Jaya Prana. Om mawi genamastu nama si Dewi.

0: sekanca anak-anak ketakinan oleh ibu nilayon sari dan kocap wenten nyingakan nyapa kuranan dani.
1: Aduh.

0: Nih, wenten taler anak ke sana ngelintangan Riko Pedidiane.
1: Kapi welas dan manute
0: sile sinungil wenten sana makin kocap welas nuturan kewentenannya
1: raka.

Nah, cening-cening layon sari, pang cening tatas nawang, belin di dewone subuh mati, cening, kenten bawasnya.

0: Idelun sane subuh lewat nyeneng do padeh kisaung kaling yang madiang kurenan cening.
1: Ade. Sayang kali unike ye. Itu yang megadre ring sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba plecing. Dubogi kena rahayu sarang sami. Jalahi katur Pak De.
0: Semua murah.
1: Untatin antuk pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingi, suk semua semedon panggung karung lagi bu urah gitu ya. Hai nggih, sanes diwasen durus garanjing niki kantun galadu ini Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De kapan?
0: Nggih, Om Swastiastu, sapa siren iki nyarengin?
1: Yang Mbah Indira.
0: Aduh, Mbah Indira boleh kan garanjing do.
1: Nggih, cuaca
0: riki
1: gerimis Pak De.
0: Gerimis, nah, ampun mau hujan-hujan ya, sungkannya.
1: Nggih, ampun kan hujanan pembebanten wau kangiang bintang bintang
0: penten. Kajang kliwon, mainnya kajang kliwon nggih.
1: Nggih, tapi nggak tahu Pak De.
0: Asung kare, enak niki.
1: Sarang siro Pak De, Riko Pak De.
0: Wenten duta sarang beli dede niki rau.
1: Duta rajang beli dede. Nggih. Yang nyarengin sinom niki Pak De.
0: Sinom.
1: Dan manut pancadatu niki nge. Nah niki kan tiang medue cakepan Pak De. Urah santung karung besana andung. Kawitin tiang Pak De.
0: Durus.
1: Om Swastiastu.

0: Serahino wantah pemargine ngeras titi ngaturan semah bakti.
1: Ini bagan, masanahan kali jebat dan sering ini nih bagan. Sempunang mekelona ngebing bang tiang-tiang ulung ini nih.
0: Ini durus.

0: Ringgalah punika mungwing pemedalan hidup yang pasupati.
1: Resi markan dia menyembah.
0: Raris hidup ngaturan sembah pangupati ring hidup yang pasupati.

0: Ang maduluran mananing nirmala, aksi-aksi munguing sembah, bangga baktin titiang ratu.
1: Nge, mau nikah di muntang yang, Pak De.
0: Nge, main dirasuk semua.
1: Yang penting berani dukun kenten ya, Pak De.
0: Nge, juari dia ngalih juara.
1: Nge, juari malu, berani lantas kenten, ampun ngalih dan juara, gitu, Pak De. Ini kini ini kita, munga malih jebot ini, karena ini makin sudiang kan ini, munga ini, Pak De, pidala. Jiro kukuh ini ngarangnya, Pak De.
0: Jiro kukuh, ngerayu, munga malih jebot.
1: Ini bagas, di rebutan malih jebot yang sarangin gitu. Ya Pak De, era hajang puniki sampun memargi kajang kelewon margi antar Pak De. Angin galah wali yang kutian, ina bentuk pramu santi, om santi.
0: Inggis suk semua, Mbah Indira. Lanjut boleh sikir ke diru, sangat kalah duit ini om swastiastu. Inggis om swastiastu.
2: Om Sasiasu deh bagus.
0: Ini Om Sasiasu alon-alon.
2: Kini antuk.
0: Nah, niki kini antuk niki buat yang tadi.
2: Aduh, deh bagus.
0: Apa siaran niki ring, apa siaran?
2: Bahang, di siang deh.
0: Aduh, najak padu-padu suaraan merdu-merdu, kengkian dia ingat ini.
2: Merdu kemalo. Yang wajar, Pak Deh.
0: Mbak Anggi ring di jalan, geng ya.
2: Ih, sake siang, sabanan sake.
0: Sake, aduh, jak badan memang itu. Sakah, sakah, pakah. Ingin terus nak telas kalah melalui bosnya.
2: Ye. Nampi niki polis yang di bagus.
0: Ye, alin.
2: Neng alik aku nama lu. Ada nak masuk di nanti ni bos.
0: Di nanti.
2: Betul. Yang termanor, bukan ye?
0: Terus.

0: Apa margine ring sejeroan agama dasa sila ni punika mang de pasti kau sauning sarang sami.
1: Bate kabapa miterangan
0: nanasane makin bertegar jagi keterangan.

0: Nah, penampil pang benah ben, pang sing bingung yen aja bekejang daging dasi sile ni.
1: Ampura
0: ni bagus.
1: Yang mau belajar
0: mesti ni.
1: Ampunan lali doyan bang bagus. Mbah Anggi dia.
0: Mbah Anggi ring sake.
1: Teman Pak Depit ya.
0: Oh, kenten.
1: Pak
0: Depit yang dijo kadian niki jak. Kumuh niki.
1: Kalau bikin tiuk kan deh.
0: Kumuh anu tiuk kan gayanya niki.
1: Yeah. Yang dan kenten nasi yang yang beli ari-ariannya tuh.
0: Ari-arian. Ini suk semua niki galah duit telat niki.
1: Ini galah mulai deh. Om santi om.
0: Suk semua bahagi niki ring sakah niki sampun narangan. Angin rati dadane, ampura niki sangat terbuih galah niki semeton tabanan Margerano dan bukit niki ampura galah duine rawit niki demun sana durung poling ngeranjing malah jebos jagi iring malah ring galah rebutan iring masandakan jebos.

0: Masa, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Rakan Rai, kawasan ekowisata mangrove Batu Lumbang di Taman Hutan Raya Ngurah Rai terus dikembangkan sebagai model ekonomi berbasis konservasi. Selain menjaga kelestarian ekosistem pesisir, pengelolaan kawasan ini diarahkan menjadi sumber penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat melalui pengembangan ekowisata dan pemberdayaan ekonomi lokal. Komitmen tersebut diperkuat melalui penanaman 15.000 bibit mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026 kemarin. Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan didukung pemerintah Provinsi Bali melibatkan PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Bali bersama berbagai pemangku kepentingan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Utas. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mari lestarikan budaya.

0: Aing ratu dari mah wali niki dengan cara duitnya sampun galah niki galah rebutan sana mangkin aing ge durus semeton sarang sami niki ngeranjing niki om swastiastu
1: om swastiastu.
0: Hai nge, rajang siang niki mikir niki.
1: Rajang siang beli mandi bagus.
0: Iya niki nge patut pancung niki ta.
1: Iya ampun dia ampun dia ampun.
0: Ada sing le. Ada sing. Nen nen napa le kan bagus nen.
1: Ada bagus kita napa. Ranang masa mikir gua tahu ra bagus. Kenal le mandi.
0: Ah sung karo nge.
1: Sing dilah bajune siaran.
0: Napi ne.
1: Siaran sing dilah bajune.
0: Dilang udang we bisa baju ah.
1: Kadang newe siaran.
0: Oh newe. Eh manis manisan.
1: Newe siaran lagau.
0: Iye.
1: Nih siang mau sekarang yuk. Kinato dulu
0: mending. Terus.

0: Angge pun api cembatut ne. Pemargi ni rago, perjalanan ni rago, dados datmu ne.
1: Dana.

0: Esatto. Le malte. E lui va lì. Alla fitta.
1: Iya di cala di.
0: Atau hasil pirang diantar.
1: Iya pemargi mau tamu nih kok patut margi ya kan kenan patut.
0: Makin wow. Terjaga monet kelebe.
1: Napi napi napi anu anu ya.
0: Tutur agama ini lang kelebe.
1: Oh tutur agama. Iya maka sami daging daging sastra di sejeronan tutur agama ini patut. Niko teleban serahino.
0: Mangsa boleh tolah ayu.
1: Panging presiden ngemolehan pari laksana mau tamu rahayune.
0: Nomadika marce pada
1: rahayu sekalo ni sekalo tuan-tuan penumadian ni ragu ni meriki ke merce pada ni.

0: Napi maya sentara napi?
1: Samsara maya samsara.
0: Nggih, mang dene presiden starto eling sane ke bawah maya samsara napi niku maya samsara niki.
1: Nggih,
0: punika kedap sodarmo manusia lan.
1: Nggih, sugih mo patut diring nika laksanin kene wangi ring dohang yen sidan tok sengete.
0: Patut, Pak Dut.
1: Boleh pucang celun puan ben ngepung boleh mati sinten man jani maro ke juno.
0: Mereka nak ke studio Pak Dut panut ya jak yang ordo Pak Dut.
1: Ya.
0: Mereka ke studio melalui pangada yang ordo.
1: Tong kate aja kena ke studio. Jadi pasti so buan bawa kejoang ya tu.
0: Buan bawa kejoang.
1: Ini macam-macam tu mungkin ni lah. Si dok lima sedok masa mana nang mau beli pakan, mengenai wirasa, mengipu kiring RA berempat itu lima
0: lagi.
1: Ye, pakai dan galah ampuro banget. Sekali terbawa u kari melaja je ampuro banget.
0: Ye, sukses mau pakai. Ini macam
1: macam macam mungkin beli urusan. Niki wentan Bu Mar, Pak Mar, sik semua sampun kenten talar wentan iki kak tau diangge sik semua wentan Pak Dean Pak Bonge. Terang samui suwi tenaga gantang sebatan sinar bagi rasa den lomba dumogi pada rahayu tur maket musita ring ambare ran nyaring sedara.
0: Inggih, sik semua. Terima
1: kasih. Assalamualaikum tiang mau pamit dumun nge. Om santi santi. Santi, oh.
0: Inggih, sik semua patut mancung bagus. Inggih.

0: Hai Radio Danian, kiwen dan salam niki sarang nyaman di tiang bagus beli selamat niki ring Tegalinggah Gianyar tukang ugal bagus di tiang king eh. Tukang isi gending niki salam sarang yang duta tale rahayu semeton sarang mami niki. Semeton Tegalinggah Bu Nyoman niki rahayu ini dulu sangen galah dulu ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu. Siapa sih ini?
1: Ini Batanta Pak De.
0: Batanta. Ini Bella ini kenapa ini anu?
1: Yang Ibu Desi Pak De.
0: Ibu Desi.
1: Kenapa gak terkenal?
0: Astungkara Bu Desi. Enak niki.
1: Ini mungkin kena ngelantur. Jadi tiang-tiang kan siap-siap buku boleh ranjing Pak De. Berarti ciri ya sana melat bunga. Ampun nang siap-siap buku.
0: Nyabun meneh.
1: Ampun bunga kan tadi kepati gripe ngeli buku.
0: Pak Becky, Pak Becky san niki Bu Desin dia pengarah niki pancing siap-siap sementon.
1: Men biasa man matagen teman-teman, nana sampai keriting kon jadi jidan boleh mungga. Man mangke niki udah agus man banyak pasti Bu Desin man. Kak Jopan tala rajang ka ampura kak dorong presiden di tiang mereka nengok kak. Mugi kak sehat kak nggih.
0: Nggih, durus.
1: Ha niki tiang melajah sinom Pak Dering dan Nepunia nggih.
0: Terus Bu Desi.
1: Nggih kagetan jang Pak Dek Om, siap-siap.

Sekancan pemargi mau tamu nak niko saat waluyo sekadi bekal ragu ni kalah ni ragu pacang nomadi kasenyan malih.

Sekancan karma mau tamu ringkerone ragono madi mali riko kocak bakal bakat hasilnya pupuoning hasilnya nih.

Sarin-sarin pegaya ni ragun ni. Nah, becik je pupuan ni. Becik bakal tampil ni. Yang kawan kocap, kawan ni bakal ke panggung.

Sapunika mungwin kawigunan ianin raga presiden ngemargiang sane mewasto dano punionya.

0: tujuannya ini wantah ke subterdian bagi sekali lan sekali ini presiden ke panggung
1: suksema Pak De
0: ingi suksema
1: menari makin bentar sana sugi-sugi ni ke uling kini ampun juga berarti dumun badana punya Pak De
0: kentan minap kentan minap
1: kentan minap ini Pak De ingi Pak De suksema ungkurannya sampun becet telar galap nge itu yang megatel cutat sarang sami semetan ring sejebak batan cinar bagi rasa dan lembab lecing salam menyamo doget ingin pada rajang siaran tip yang mau pamit om santi santi santi om
0: ingin suksema Ibu Desi kirim batan tayo.

0: Ingin iki wenten kerang kering iki ring telepon didiang wenten Aji Dewo Orse, Rayu Aji Orse, kena-kena ni kan. Iki Pak Yan Lodro tale, Rayu wenten Pak Madi getas niki ngira Rayu niki semeton. Munggah-munggah nak munggah nak Aji, terus sami munggah. Om Swastiastu nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng Jelang Tengahi, Pak Dai.
0: Inggih, Om Swastiastu. Boleh doyan Bapak Mungai.
1: Siro, dia.
0: Ah, tak mending dia yang dauh-dauh deh, Sani.
1: Hah, dauh-dauh. Ya, dia negak sendauh, nih. Rajang Pak De.
0: Rajang niki nini Bella mali ni kerang kering Rayu ni Bella.
1: Ya mali buat munggah ni. Ngeragau niki.
0: Titiang newek niki nyewek niki.
1: Nggih newek nggih. Melen newek ajak ngeragau.
0: Kenten ja canda yuma dioko dalan niki nyalamin.
1: Aduh nyalam-nyalam malih buat munggah nggih tiang dumuna.
0: Terus.
1: Om Swastiastu.

0: Ingi bawa semakin kaca rida yang kewentan ide batari siun. Ki Bu Adi ring kelungkung nyalam ni kita lerayu Bu Adi.
1: Rayu malebos.

Eri kalaran hidup batari siwo eri ngenakinan. Dia ini ngeke nanya upaya.

0: Bang Adi Nawang yang Adi Adi kene yang beli rasa yang beli nada sungkan beli ni tegur Adi tulungan beli Adi bah kenten itu.
1: Okay, kan? Ya makin ubahan ni kerana mungkin nak ngarang
0: ni. Siapa Franco ngarang nada?
2: Om
0: Swastiastu
2: Pak
0: De. Iya, Om Swastiastu. Iya, Om
2: Swastiastu. Ampun uning Pak De sira niki.
0: Niki nini abi nyaram niki. Ampun pokoke dia ampun ya salbo uning dia tinggal lu dia.
2: Nyaram niki Betari Umau niki nyaram nggih.
0: Lurus, lurus.
2: Kang ya Pak De kirang langkung Sinampura mlebu Pak De. Nak lajah niki Pak De.
0: Betari Siwo Dewi Umau.
2: Om Swastiastu.

Rikalanin sampun medal pawacanani de petari siwo nisane mangkin dewiusmo raris nyawur matur

Ajarih mana titiangnya salah pemargi yang ngaturan tamu. Nah, niku merasa tertut titiang raku.

utamanya ni sisip susun upo drawon druwin nyen antuk titiang nama nih.

0: ingih wantah sapu niku atur itu betari umur ring itu betari siwe
1: ingih seksemo Pak Made atau Seranggalan sinampura Pak De kirana Pak De
0: ingih pasangan serasi niki dulu
1: ingih boleh dianggara ngasen karo Pak De Pak De
0: itu ya
1: tiang magata ring niki sedap sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecik. Ni abi munggah nih.
0: Ini sekarang
1: kami akan kalah niki malah kende. Sama deh, dah ajang tugas yang mau pamit. Om santi santi santi om.
0: Ini suksemu.
2: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya, salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duerbingi, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duerbingin yang terletak di sebelah timur pura.
3: Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
4: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
3: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
4: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
3: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
4: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
5: Ratu Ida Danit sareng sami ngiring sareng melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Nah, winten sana ke bawah sepau kudan angge sari rene.
1: Upami kadi kungkungan
0: Ya nimo yang mungkin winten kungkungan, kungkungan api je nyawan kinten model.
1: Jiwat maru masak gede.
0: Iya ring kungkungan gede sih. Nah jiwat mana gede sih pun. Kungkungannya badan kasar ngane.

0: Ampun Ratu Sangrepati bapuh nak beluk nenen.
1: Madah.

Mawit saking tuntunan ide yang widi, presiden nyen bapo bakal nepasan kewentenan wicara.

0: Mapan ida sampun sauninge wenten nanya upaya singit sane pacang ni biaran ida rahayu tu. Iki dah yu madi oke di tiang kita boleh ngeranjing mina.
1: Sama tu mengalih bos kali yang kendalah niki.
0: Bisa anjo koren niki.
1: Nggih raja senak senak sanggir ya tu. Eh Pak De, menikah di umum, siang megatur yang sejebak, batang kinar bagi rasa dan lomba piting, salamnya nih mau nyamu, dogen, galak ketur, om, santi, santi, santi.
0: Suk semu. Ini kandun kalah duit ini, Ki, durus, om swastiastu, iya, om swastiastu.
2: Om swastiastu. Aduh, makin demam.
0: Iya, om swastiastu.
2: Dekat selak, ya. Om swastiastu, Pak Made.
0: Iya, ya, alon, alon, alon, alon.
2: Nini kompiang mesana adumun.
0: Ih, rayu.
2: Tiang yang bagus kesami Pak Ada.
0: Ring kesami yang bagus.
2: Sami kerobokan. Nggih. Tiang nyarang sinom niki Pak Ada.
0: Kang Yang niki kalah gidik niki.
2: Nu bawa nggih.
0: Ini dibawa aja.
2: Nggih nggih mungkin pun.
0: Ah, kebet-kebet nemen kebet-kebet.
2: Nggih nggih nggih. Ampun.
0: Ini yang bagus.
2: Nggih. Dab dab ba engkau sini kau pucung om
0: sinom ni kau
2: dan dan dan pucung dab dab ba iple
0: alon alon alon alon alon

Ingi suk semua tu ni yang bagus. Galah duitnya sebentelas niki. Ingi. Ingi ratu dadanya amburan niki duan ke bandaran galah. Rau niki tiang pisau nyarangan ring. Raina sana mungkin benjang jagi pacang iring malih. Pina ke pinguntat. Lugu jadi tiang aturan paramu. Santi om. Santi. Santi. Santi om.

kitu-kitu pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sekananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Akan meraih 24 RI Denpasar muali kesarangin oleh Gede Duta nge, ring frekuensi 106,4 MHz ring rahina Soma nge, tanggal 27 Juli warsa 2006 likur sane becik mangkin. Dumagi akan meraih sarang sami panggihin kerahiwan lan kerahajangan enten kekirangan punapa punapi. Reng wengi ne mangken deduta pacang nyari nak ngai niki gal ngawit galah jam roras kantos puputne deduta bertugas sing galah jam 3 sore nggih. Nggih sene mangken ring acara Rahina Ayu teras UMKM deduta pacang menyajikan niki informasi terkait dengan UMKM, yeah, UMKM lokal niki dan juga beberapa rekomendasi terkait dengan ide-ide bisnis. Aingnya kang Rai pinaka pengawit deduta niki asiki tembang katurin deduta saking beli ari kencana capung gantung ngiring pihak saya.

Hingga Rangrai, Kantung Serangin Perempat, RI dan Pasar Suara Budaya Bali. Hingga Rangrai, Senin Mangkin, Ring Acara Teras UMKM, Deduta Pacang membahas Niki sedikit tentang pinjol nge. Nah, Rangrai pasti sampun nuning ayang Niki terkait dengan pinjol utawi pinjaman online. Nah, kenapa Niki berkaitan dengan UMKM utawi usaha? Nah, karena kita memulai usaha punika pasti perlu modal nge. Bahkan saat menjalankan usaha juga kita memerlukan modal untuk ekspansi atau mungkin untuk keberlangsungan usaha kita. Jadi kita perlu yang namanya modal atau uang. Nah, uang Niki bisa kita dapatkan melalui pinjaman. Tapi Deduta sarankan Kerenrai untuk mengambil pinjaman yang sudah terverifikasi OJK nge. Bisa mengambil di bank atau di LPD mungkin atau di koperasi. Asalkan Deduta sih sarankan untuk tidak mengambil pinjaman Nike di pinjol nge, atau pinjaman online. Karena beberapa pinjol Niki, tidak semua, tapi beberapa pinjol Niki tidak terdaftar OJK. Yeah. Nah, Niki, kenapa Niki, rekan-rekan yang pemilik usaha Niki, harus sangat berhati-hati dengan pinjol? Karena pinjol Nike memiliki godaan gitu nge, istilahnya nge. Karena pinjol Nike tidak seperti pinjaman di bank yang memerlukan jaminan atau mungkin administrasi yang perlu kita lengkapi. Pinjol Nike biasanya cairnya cukup cepat dan tanpa syarat ribet. Tapi kembali lagi akan Rai dan Duta tidak menyarankan nge, untuk akan Rai menggunakan pinjol. Karena selain beban bunganya yang tinggi nge, tinggi Nike beban bunganya. Walaupun di iklannya bilangnya Nike 0, berapa per hari. Itu per hari akan Rai ya, bukan per bulan. Jadi kalau segitu 0, berapa, tinggal kalikan saja sebulan, itu jauh lebih gede nge, bunganya Nike daripada pinjaman di bank. Hati-hati nih rekan-rekan, jangan sampai terjerat pinjol, kasihan nanti usahanya bangkrut. Dan rekan-rekan malah terlilit hutang.

0: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: Bahkan rai kantun keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Inggih kan rai muali niki dari duta membahas tentang pinjol nggih dan kenapa pinjol niko tidak baik untuk akan rai yang sedang menekuni atau memiliki usaha. Nah, yang pertama seperti yang dari duta sampaikan tadi nggih, walaupun bunganya niki di iklannya terdengar kecil nggih, cuma 0, berapa per hari. Namun jika dikalikan sebulan nike akan sangat gede gitu nggih bunganya nike nggih. Dan niki bunga dari pinjaman kredit rai niki terutama yang pinjol yang ilegal nggih, yang tidak terdaftar OJK niki akan mencekik leher keadaan rai pelaku UMKM ye. Karena bunga hariannya dan denda tidak bayarnya nike tidak masuk akal lah keadaan rai ye. Ye, bukannya keadaan rai nambah untung niki untuk modal usaha, yang ada malah gali lubang tutup lubang. Ini selain nike, karena rekan rai harus tutup lubang dan gali lubang untuk membayar pinjol, jadinya niki cash flow atau keuangan niki arus kas dari usaha rekan rai niki akan menjadi rusak atau tidak bagus. Sifatnya niki arus kas rekan rai niki konsumtif nih, jadinya nike kas atau modal usaha rekan rai yang ada malah jadi untuk bayar pinjol. Nah, selain nike, jika rekan rai terlilit pinjol atau pinjaman niki, maka riwayat kredit usaha rekan rai dan rekan rai sendiri niki akan buruk nih. Akan susah kan rai untuk mendapatkan pinjaman niki, pinjaman dari bank jadinya nggih. Jadi kan rai berhati-hati nggih untuk pinjol niki, jika bisa jangan pinjol nggih. Walaupun mudah niki jangan melakukan pinjam online, walaupun mudah niki untuk mencairkan uangnya dan syarat-syaratnya yang sangat mudah, lebih baik tidak nggih.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

106,4 MHz sekarang lagi kantung serangin 24 RRI dan pasar suara budaya Bali. Nah, sekarang lagi mulai niki membahas tentang pinjol. Nah, sekarang lagi pinjol niki utawi pinjaman online pun niki selain merusak, merusak cash flow atau aliran kas dari usaha rakadang rai. Niki juga bisa membuat rakyat merai terkena mental, gitu nih. Nah, pinjol niki juga memiliki efek yang buruk untuk rakyat merai pribadi dan juga kesehatan mental rakyat merai, nih. Dimana jika kita meminjam di pinjol dan tidak bisa membayar atau nunggak niki rakyat merai, kita akan diteror nih, atau di dikejar-kejar sama debt collector. Nah, niki bisa membuat rekening rai stres gitu nggih, stres yang otomatis dengan keadaan pikiran yang kacau, maka usaha rekening rai juga kemungkinan akan ikutan kacau. Nah, selain niki rekening rai, selain kita dikejar-kejar debt collector, kita juga bisa saja nih dengan meminjam di pinjaman online yang ilegal, bisa saja data pribadi kita disalahgunakan. Nah, bisa saja nih data pribadi kita, bukan hanya kita, mungkin juga data pribadi keluarga kita, anak atau istri, bisa saja dijual nih, dijual data-data kita. Jadi dari kita sarankan untuk tidak meminjam melalui pinjaman online. Nah, yang bisa dari kita sarankan jika kalian rai perlu uang niki nggih untuk mengembangkan usaha, bisa langsung saja niki meminjam melalui perbankan bank resmi kan nggih. Atau bisa juga ambil niki kur atau kredit usaha rakyat. Nah, jika kepepet sekali rekening rai dan harus niki tidak ada jalan keluar niki, tentu saja harus cek dulu nih legalitasnya dan tentu saja baca hati-hati nih syarat-syaratnya, juga ketentuan bunga-bunganya juga harus diperhitungkan secara hati-hati rekening rai nih. Dan kembali dari kita ingatkan untuk rekening rai, jangan sekali-sekali nih untuk meminjam uang melalui pinjol.

0: Ingat hari ini dan rasa niki galah deduta sampun kelas niki ring acara teras UMKM. Yeah, muali deduta pacang muali niki nyaring nyaring rai ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi Megatron. Yeah, akan rai tetap setia ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Kantung kesarang. Koma RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Chuli. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

0: tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiara. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakan Rai, peristiwa dugaan pengeroyokan yang menewaskan seorang warga terduga pencuri ayam di wilayah Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, mendapat perhatian serius dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Kemenham menilai aksi main hakim sendiri tidak hanya merupakan tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena itu, penanganan terhadap setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Mudaraza ke Maria yang urut nomor pitung dasa Denpasar kerana raih kandung serangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ke Muali kecunduk serang titiang gede dutangir sana makin ring acara ngelile ulangun. Sekali biasa ring sesi request tembang pop Bali utawi megatre. Ingih kang rai sane arsa niki nunas tembang utawi megatre bisa langsung niki ring 223361. Nggih, dita buka niki lan teleponnya silakan kang rai sane arsa. Nah, sampun entar telepon niki. Halo, Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Bude Duta.
0: Om Swastiastu. Kena, Niki Melin ge. Ah, benar Bude Duta Niki.
1: Iya, 100
0: Bude Duta. Ingat, terima kasih Melin. Melin apa kabar Niki?
1: Terdekatnya.
0: Hadiahnya di konter terdekat. Nanti udah kita cari deh.
1: Ya, di sana kalau ada konter terdekat
0: kan. Iya, masalahnya enggak ada konter lagi nih. Ege, Melin, apa kabarnya Niki?
1: Oh, kabar baik. Ide Duta, gimana kabar?
0: Ide Duta baik juga kabarnya Niki.
1: Cuaca sekarang lagi cerah.
0: Iya, cerah Niki di sini juga cerah.
1: Pagi baru hujan.
0: Oh, tadi pagi wentan hujan ge?
1: Hujan dari jam 3 sampai jam 7.
0: Wih, lama ya, 4 jam ya hujannya. Ya.
1: Banjir di depan.
0: Oh, sampai banjir, waduh. Gimana gininya?
1: Gede, gak gede.
0: Oh, untung gak gede.
1: Tergenang tuh airnya.
0: Kenten ge, semoga tidak gede ge banjirnya. Ge, Melin mau request lagu Tawi Megatra Diki?
1: Mau request lagu.
0: Lagu apa ini?
1: Lagu ni Elias Sebat Metimpal Bagi.
0: Sebat Metimpal Bagi. Ya, ini.
1: Wentan tembang.
0: Wentan Niki sampun siaga tembang ni.
1: Ini
0: beli di Taragan
1: juga. Ini semua antegalah. Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Yesik semua Melin. Aingge kan rai itu dia tadi Mailin nggih dari Denpasar yang sudah request lagu. Nggih kan rai muali dari Duta Sangre ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang Gede Duta.
0: Rajang Siang Ninik Dania.
2: Nggih, boleh misalnya baru bangun, wau bangun niki.
0: Baru bangun langsung mecat telepon niki.
2: Langsung karo boleh munggah gitu
0: nggih. Langsung karo. Nini?
2: Ya.
0: Sampun ngajeng.
2: Ampun.
0: Nggih.
2: Iki kam karyane teh le bos.
0: Kenteng gen malu teh kakek.
2: Ide Duta ampun muka kakek lah niki.
0: Sampun jangkep Ide Duta niki.
2: Iya, yang penting kan ampun jangkep dong. Pancen kiap punya.
0: Kiap. Iya, Nini kayun request tembang utawi megatra niki.
2: Tembang wonten nggih.
0: Tembang dari siapa niki?
2: Tembang ni napi. Sing teman mendua niki kakek.
0: Terdengar sayup-sayup nika suaranya kakek. Sing teman mendua.
2: Mang Nani sarang siru nopa kencang nggih.
0: Nggih nopa kencang niki. Sampun siaga
2: niki. Wenten
0: tembang nggih.
2: Nggih megate judan makasami majang di

Jody judulnya bebas nge, suk semua The Oling nge, Mali Bos ini mentan waktu dia duta putarkan nge, tembang dari Gus Jody. Nah wentan Niki juga dari siapa Niki nge? Niki salam kenal The Duta tiang Pak Tut Damai Banjar Blang Singapadu Kale. Aing nge, salam kenal Wali Pak Tut Damai guys. Suksama sampai nyarangin The Duta. Aing nge rai masalahkan umum melebas Duta Pacang Wali Niki nyarangin rake dan rai. Tetap satu hari 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rakan Rai Gandrung Sarin, Perumpat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wawu sampun duta putarkan ge dua buah lagu requestan dari Rake dan Rai. Wenten tembang dari LIS sebat metimpal bagia lan tembang dari Nopa Kenceng ge sing demen mendua. Ainge kang Rai wali duta sangra niki semeton sane arse request tembang tapi megate bisa langsung niki ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu. Rahajeng siang gede duta bagus.
0: Ah, rahajeng siang. Wah niki bau-baunya dari Tabanan niki kayaknya.
1: Siapakah?
0: Ah, siapakah niki? Mahindira ya?
1: Kurang tepat.
0: Ah, Nini Ayuna kalau gitu.
1: Kurang tepat.
0: Oh, kurang tepat juga. Aduh, siapakah ini?
1: Selatan-selatan. Madu, Selatan Segara.
0: Selatan Segara, Madu Nindi nih.
1: Patut gede duk.
0: Yeah, Madu Nindi jegek mekeplok nih.
1: Kasian deh lu, gede duk bagus.
0: Ini salah dua kali, gede duk. Aduh, aduh, aduh.
1: Ketipu ya?
0: Iya.
1: Pangtayannya nipu deh
0: Duta. Selalu ditipu-tipu deh Duta. Hehehe.
1: Makanya saking senengnya ketemu di udara sama gede Duta, makanya ya agak inilah dikit gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita bedain lah gitu.
0: Biar bisa ketawa ya kita ya.
1: Iya. Kalau diri saya tuh kan ketawa deh Duta. Bener. Tapi berusaha supaya enggak ketawa dulu. Gitu.
0: Kalau ketawa mah ini udah pasti deh udah bisa tahu.
1: Ya, itu dah.
0: Eige.
1: Mah, terima kasih gede duta.
0: Iya, sama-sama. Kok udah terima kasih gede, nih? Belum request gede, lagu nih.
1: Gede duta salah tebak dua kali. Tiga kali lagi.
0: Iya. Iya, batu. Mau request lagu Tawi Megatron niki.
1: Gede duta. Siang anu niki nunas tembang nggih.
0: Nggih, tembang napi niki.
1: Siro ya niko nembangan nggih. I love you. Oh sayang gitu loh.
0: Ah, coba deh duta cari dulu nggih lagu. I love orang, you.
1: I love you so much. Kita risin.
0: Saya. Oke, coba deh kita cari ya.
1: Yeah.
0: I love you.
1: Ketemu deh ta.
0: Sayang, tenwenten niki.
1: Tenwenten, aduh. Bagaimana sih my love?
0: Yeah. Kangen niki, mau yang lain ga?
1: Yeah, yang lain aja deh.
0: Napi niki?
1: Napi ya. Beli kejur aja.
0: Beli kejur.
1: Yeah.
0: Ah, apa?
1: Tua akele niko gede duta.
0: Tua akele kan? Yeah.
1: Tua. Kan wenten anune tembangne tua akele kan genten wenten
0: beli kejur nggih beli kejur nggih
1: boleh nggih nggih suk semua kada duta bagus
0: nggih sama-sama
1: benjang pang bersih dayang kecunduk kengkian dia bagus negede duta niki
0: nggih boleh waktu nindi yang pura niki lais meceluk yang tak putarnya dari bukitnya nggih
1: kayak gede duta lais meceluk
0: kang yangi
1: Nggih, menika dumun nggih.
0: Nggih,
1: Mas. Gede duta. Rahajeng tugas. Nggih. Menjeng bos budal alon-alon pange rahayu neket di jero.
0: Nggih, terima kasih.
1: Nggih, tiang suk semo mangke di tiang lungsur mau pamit gede duta bagus. Om Santi Santi Santi
0: Om Santi Santi Santi Om. Inge suk semo Mahdu Nindi sampun request temang nggih. Ayo sang rai muali duta sangra niki ring lain telepon 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dari duta ganteng.
0: Ah, niki kayaknya tabanan niki mah mangku niki. Nggih. Yeah,
1: nggih. Ah.
0: Nggih. Ah, niki bisa niki dari duta niki. Nggih. Sampun apal sareng modulasinya niki.
1: Nggih, sareng jodoh
0: tiang. Nggih, napi?
1: Nas tembang gede nge.
0: Ah, jodoh tiang ngeten.
1: Jodoh sareng gede tiang. Mamangku jodoh sareng gede.
0: Nggih, jodoh juga kita berjumpa di udara. Lagune lagu napi niki?
1: Napi.
0: Napi?
1: Tuhan menemukan gede mah.
0: Niki lagune napi, mamangku.
1: Yang
0: lagunya apa Napi?
1: Salam Astungkare.
0: Salam Astungkare. Astungkare.
1: Mungkin itu semua salam Astungkare yang Astungkare.
0: Iya Astungkare, Mbah Mangku selalu rahayu, nggih, segar roger.
1: Idang Mbah mecuer.
0: Ah, kenten ampun. Yang penting bisa mecuer niki menemani penyiar. Nggih.
1: Panglah gemah ini deh, hiburan.
0: Nye, sukses mama mangku.
1: Soalnya mah sendiri lagi.
0: Ay, nye, nye.
1: Sukses mama deh.
0: Inge mama mangku.
1: Mange.
0: Inge.
1: Tugas. Santi, Santi, matun ini.
0: Inge. Inge, sukses mama mangku. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nggih, Rai. Itu dia tadi dua penelpon kita nggih yang sampun request tembang. Ya niki duta bacakan sedikit niki senggol-senggolan ring WhatsApp niki. Nah, niki wenten Pak Iketut Pondok Sidambunut Bangli nggih sampun nyarengin nunas tembang ke Tundung Dek Uli. Nggih, male bos yening wenten galah duta coba putarkan nggih. Niki, ada Nini Hayuna niki. Sampun nyarengin deduta niki. Om Swastiastu rajang siang deduta. Domogi sarang sami starter kena. Nggih, sukses semua Nini Hayuna. Domogi Nini sarang keluarga kena rahayu talar. Nggih. Niki wenten juga niki Ibu Ayu, Ibu Agung Guang niki. Nggih, sampun nyarang deduta. Nggih, sukses semua. Wenten beli Ari Dinamika juga niki nyarangin deduta, sukses semua nggih beli Ari nggih. Dan niki wenten Mbah Indira nggih yang ikutan ring acara ngelila ulangan. Nggih, sukses semua. Nggih, Kang Rai mesandakan dumun melebas duta pacang muali niki nyarangin raka dan rai. Tetap satu ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dengarkan raya melalui deduta sanggaran iki ring 0312233613. Sementara saya harus request tembang. Silahkan. Yeh. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu. Rahajang siang.
0: Rahajang siang. Nini Ita, kok lemes sekali?
1: Ya, baru bangun, deduta.
0: Oh, baru bangun, iki. Yeh. Sudah sempat tidur siang.
1: Baru bangun
0: di nengah. Oke. Kadang-kadang baru bangun dari tidur nih.
1: Nah, soalnya sendirian di rumah nih.
0: Ya jadi nyet sendiri, makan
1: iya,
0: sendiri.
1: Iya, enggak berani tidur.
0: Enggak berani tidur.
1: Nanti ada orang datang ini enggak kedengeran. Aning canang naga, ini jaga warung cenik nih udah.
0: Napi warung cenik nih ke?
1: Makanya tak berani tidur, tak ada orang di rumah. Ini ada upacara apa nih?
0: Okey, dah.
1: Ya semua pergi, hanya nini di rumah sendiri.
0: Oh, ini jaga kandang nih?
1: Apa?
0: Jaga kandang.
1: Jaga kandang supaya supaya ini tidak peluang ya. Iya.
0: Iya.
1: Lebih-lebihnya supaya tidak keluar ya.
0: Ini.
1: Ya, Deduta apa kabar Deduta?
0: Deduta sehat Niki. Nini kenapa Niki?
1: Yang cap mana kan jangan nak marah yang dangdut kan?
0: Bahasa Indonesia ya. Iya.
1: Terus nak lagu dangdut tu punya kita Deduta.
0: Inggih.
1: Nini mengatakan.
0: Inggih, silakan silakan ini.
1: Nih, matu Nini, ampun, munggah ada jamu sana matu Nini, Nini Ayuna, Maindira, Ibu Merdeka, pun api gatro. Ya, enten, niki Nini Bagas, nareng susumo ni.
0: Iya, susumo Nini Bagas.
1: Ini Agus Saler, enten Juru Mangku Merjo Pati, niki Ibu Murah Pangkung Karung, Murah Raja Musana. Enten niki Ibu Sinta Penatih, Ibu EKBB, Ibu Kasempidin, yang Kirana, yang Kesawan, yang Cantik, Nini Tuade. Ada lagi Pak Tut Birko, Pak Tut Murdayo. Kak Eka Flago, Bapak Eka Mama lah. Kan ingat-ingat aja nih, udah usah.
0: Oh, iya, nanti udah.
1: Kalau protesnya, no, Pak Eka Mama.
0: Iya.
1: Nah, mipit saja yang penting misi Eka, gitu. Kenapa, Eka? Nih, Man Pandu, Pak De Polos Jayo. Ada, ini Kak Ciatop. Nenek Kak Ciatop, Pak Pedas, Jero Maku Nyoman Nasi, Pak De Gunawan nih kedan. Ya, lu satu. Besok-besok munga lu satu. Kali bos di dangdut ya munga. Kari gak lah deh Duta.
0: Tan Niki.
1: Iya, ya, semua-semuanya deh Duta.
0: Inge, suksemua nih Nita.
1: Supaya... Yang sak pun ini tu cuma orang yang dangdut kan ini bahasa Indonesia. Padahal ini bahasa Indonesia deh kita.
0: Iya tenapi sarang-sarang belajar.
1: Iya sarang sami tu karena mau dok enak raja yang deh duta. Kajumunin ya nih. Cuk semua deh duta untuk galan ini. Mau pamit Om Santi Santi.
0: Iya Om Santi Santi Om. Inggih susumo Nini Ita saking tabanan sampun nyinggol-nyinggol sawitra sanelianan nggih. Inggih kang rai niki wenten senggolan ring WhatsApp niki wenten Mbah Ode di yang di Batu kan nggih. Di yang Batu. Oh yang Batu. Nggih salam majang pemirsa RI sareng sami. Nggih susumo Mbah Ode saking yang Batu. Talar Niki Wenten, Pak Ketut Sumarje, Banjar Bengkel, Sarang Agung Ayu Chandra nyarangin. Yesuk sema, Pak Ketut. Enggak kan rai, Niki tentan terasa Niki, sampun telah galah di duta nyarangin akan rai, ring rahina mangkin. Ya sakit mohon sampunan sebat akan rai duaning malebos akan rai pacang kesaringin oleh sebat tanti tiang mbok dayu aring eh ringgalah jam tlu ngantos puput di ring jam pitu. Aingeh kan rai malebos pro 4 niki pacang mesikian sareng pro 4 Jakarta nggih ringgalah jam 2 kantos jam 3 nggih. Aingeh kan rai dedutan gang pengampura niki duaning selami bertugas menduwe kekirangan utawi keiwangan saneten manut ring akses semeton sareng sami. Aingeh kan rai dedutan lungsur mepamit puputan deduta antuk pramesan di om santi santi santi om.

Bahwa sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Amir, di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jane Anggi.

0: Dusun Pobomu, Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
1: Oh,
0: Iya.
1: okay. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya.
0: Iya. Iya,
1: Narasumber
0: ini
1: kita
0: ada.
1: kayak sudah hadir ya.
0: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
1: Iya.
0: Ya, ada Kak Sadam Ape yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Floba Mora.
1: Okay, selamat siang, Kak Sadam.
2: Selamat siang Kak Jo, selamat
1: Siap.
2: siang Kak Jen.
1: Iya.
0: Siap.
1: Deh, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti
0: Betul.
1: kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya.
0: Oke, boleh,
1: Untuk
0: boleh.
1: apa namanya interaktif dengan pendengar perempat dan juga pemirsa RNet. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam
0: Iya.
1: untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
0: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di Siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Ape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Probamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Perempat siang ini di studio Perempat.
2: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar, salam kenal semua dari Dusun Fuamora.
0: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya untuk semua pendengar RRI Perempat di seluruh Indonesia ya tentang komunitas sastra Dusun Fuamora itu seperti apa tuh Kak?
2: Dusun Fuamora itu sebenarnya Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggap dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Floba Mora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, komunitas sastra Dusun Floba Mora yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra seperti itu Kak Jen.
0: Oke, sudah lumayan lama ya dari
2: sudah
0: 2019.
2: Lumayan lama. 2011 Kak Jen.
0: 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Floba Mora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
2: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Dusun Floba Mora akhirnya membentuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
0: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
2: dalam bentuk buku.
0: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kak Sadam buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kak Sadam. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa, oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
2: Betul Kak Jayan, bahkan kalau kami, pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
0: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
2: Benar Kak.
0: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
2: Itu dia.
0: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
2: hilang
0: anak-anak,
2: sudah.
0: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu.

0: Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya, Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Fomamora gitu untuk terus melestarikan budaya?
1: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin yang kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini, kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan Festival Sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu, untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu, Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
0: Ini setiap tahun begitu?
1: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
0: ya, iya. Nah, ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
1: Benar,
0: ini ya. Gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, "Wih, gimana nih generasi, ketum punya generasi berikutnya? Apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu, Kak?"
1: Pertama, ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu, Dusun Fomamora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
0: Harus ada kolaborasi ya.
1: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
0: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus diperjuangkan bersama begitu?
1: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Tetun seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama, Kak Jen, itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan. Kurikulum budaya juga mesti dihidupkan, kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
0: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
1: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga, seperti itu aja.
0: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya? Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
1: Komunitas sastra Dusun Fomamora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Santarang. Sampai sekarang Dusun Fomamora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Santarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMPK Santo Yosepan Ekoten. Itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak, usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
0: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
1: Benar, Kak Jen.
0: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak. Di dalam bentuk sastra begitu.
1: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya.
0: Sama ya.
1: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
0: Oke. Baik, dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya, Bang Kajen. Jo. Iya, Kak Jen.
0: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
2: Seru ya.
0: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang akar budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
0: Boleh.
2: Kak Jen ya. Apakah nanti ada rencana buat didigitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
1: Benar. Gimana? Dalam 1-2 kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Okay.
1: Jadi, ya sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu.
1: Kak Jo, seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
1: Ya.
2: Itu KITLV. Seperti apa tuh?
1: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018, dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Oh, aja. Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya, Kak Jen ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
1: Sebagai, harus sebagai nih. Iya, Kak Jon. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya juga Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Nah,
0: iya,
2: sekarang benju. Mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Okay. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
0: Iya. Boleh ya, telepon di 0380833499 itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811 3820 1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya.
0: Iya, bisa.
2: Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya. Pendengar Perompak dan juga pemirsa Renat abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network ya, Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Oh, belum Bang ada.
2: Jo. Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Oh ini bertanya. Live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke, okay. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Iya. RRI Perompat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Flobamora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Satu. Iya. Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, Kakak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang.
3: Iya. Memang kalau Dusun Flobamora ini adalah apa namanya? Komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
4: 211.
3: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Okay. Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam untuk Kasa Kupang, Nanaya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional, dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu oleh penulisnya Christian dan Dadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa. Dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana Kak
2: Jen? Dari YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, ya, Kak.
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
5: Mau nanya dong sama. Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ca?
5: Sama. Yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu. Kalau kita kan di sini di perusahaan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja
5: itu,
1: gitu ya. Kan,
5: sekarang kita pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih
5: itu aja.
1: Ica.
5: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Saya mau menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia sering kali mendapat satu julukan sebagai Kota Karang.
1: Oke.
4: Kota Karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaannya menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang.
1: Oke.
4: Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Oh iya ya, suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya. siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya Bang Jo ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flomora, Facebooknya juga Dusun Flomora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flomora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flomora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed. Benar. dan juga tadi di
4: ada website
1: juga ada. Jadi yep. Bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNA dan juga pendengar Pro 4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya.
2: Iya,
1: ada Dabli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan. Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Jo.
1: Bali
2: ya,
1: mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
2: Generasi muda.
4: Iya. Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flomora sudah didirikan ini, supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini, dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang. Dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flomora di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih? Kak Sadam?
4: Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang. Yap, ya. Siap untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flomora juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mama Linda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
4: Apa katanya, Kak Jo, ya?
1: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku. Dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat, karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya, karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oh, oke. Okay. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
4: benar.
1: Yang dewasa juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus.
1: Oke.
4: Okay. Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flobo Mora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami, Amance Franco Enino, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kusupan Agung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke,
4: okay, jadi
1: datang dari berbagai
4: tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flobo Mora.
1: Oke, okay, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flobo Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
4: benar.
1: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flobo Mora sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya, kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layang teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Kak Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, api.
2: Iya, ini Bang Sadam. Ya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Flobo Mora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Eman ya. Nah, ini Kak Jen sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flobo Mora katanya. Gimana tuh?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku, karena artinya kami juga

0: bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah, dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya, gitu, dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya,
0: balai bahasa NTT ya, di sini ya.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon, Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang
1: boleh.
2: Sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
0: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya, kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di, yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif.
2: Okay.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Jen, ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait
2: bener,
1: budaya
2: soalnya,
1: ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau
2: bener,
1: gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata, ntar kalau kepanjangan
2: betul,
1: Jojo Radio sama Jen Radio dong. Bahaya ya.
2: Mungkin
1: boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
0: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul
0: seperti
1: sekali.
0: Itu.
1: Siap. Ini diberi semangat nih sama Mang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya, semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara.
2: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih
2: Bang Jo.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayaknya juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompet Suara Budaya Nusantara.

Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Fat FM, suara budaya Nusantara.

Selamat sore. Pemerintah Kota Denpasar segera melakukan penataan 3 titik utama di kawasan Catus Pate Denpasar melalui konsep Plaza Heritage. Penataan difokuskan pada kawasan Pelang Lapangan Puputan Badung, Patung Kuda, dan Jam Lonceng Titik Nol untuk menghadirkan ruang publik yang lebih tertata tanpa menghilangkan identitas sejarah pusat Kota Denpasar. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewo, mengatakan penataan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat wajah kawasan pusat kota dengan tetap mempertahankan nilai historis yang telah melekat di Catus Pate Denpasar. Pada titik pertama, penataan dilakukan di kawasan Pelang Lapangan Puputan Badung yang berhadapan dengan patung catur muka. Area ini akan diubah menjadi plaza terbuka dengan tulisan Lapangan Puputan Badung I Gusti Made Agung sebagai identitas kawasan. Sementara pada titik kedua, penataan difokuskan di kawasan Patung Kuda. Area di sekitar patung akan dibuat menjadi plaza terbuka dengan jalur pedestrian yang saling terhubung, ruang pejalan kaki yang lebih luas, lampu taman, serta penataan lanskap hijau. Adapun titik ketiga berada di kawasan Jam Lonceng Titik Nol. Landmark tersebut akan ditata melalui pembangunan plaza yang dilengkapi area pedestrian sehingga berfungsi sebagai penanda kawasan sekaligus titik orientasi masyarakat. Jam lonceng ditempatkan di atas pedestal dengan penataan ruang yang lebih rapi tanpa mengubah karakter bangunan di sekitarnya. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Halo, halo, hai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, berjumpa kembali lagi ya bersama Dayu Ari di FM 106,4 MHz. Akan menemani rakera ini ya, mulai dari jam sekarang jam 3 sore sampai nanti selesai di jam 7 petang gitu ya. Oke, Raka Rai, Dayu Ari mau nyapa dulu, apa kabar semuanya ya di hari Senin ini, tanggal 27 Juli ya, 2026. Aduh, memang gak terasa ya, ini sudah menjadi minggu terakhir di bulan Juli, secepat itu ternyata ya. Oke, sepertinya di hari Senin ini semua kembali aktivitasnya ya. Kemudian banyak yang berkegiatan, masih ada yang dalam pekerjaan gitu ya. Oke, tentunya Dewi Ari akan menemani Raka Rai di program acara sekarang ini. Di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, Dayu Ari akan menemani Raka Rai di program acara ini selama kurang lebih 2 jam ke depan gitu ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan tentunya Raka Rai yang mau request lagu dangdut Nusantara, silakan bergabung sama Dayu Ari entar di nomor telepon 0361223361 ataupun ya, jangan lupa untuk berkabar dengan Dayu di WhatsApp ini ya, di 0878-9882-2420. Oke, sebelum lanjut nih, Dayu mau update kabar ataupun info cuaca nih di Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Dayu informasikan ya, cuaca di sini cerah sekali, namun sepertinya anginnya lumayan kencang gitu ya. Kalau di daerah Raka Rai bagaimana? Mungkin sebentar bisa sampaikan gitu ya untuk kabar dari cuaca ataupun kabar Raka Rai juga. Oke, mengingat cuaca yang cerah ya, cerah cetar membahana, mari kita panaskan sekali lagi ya dengan lagu dulu ya. Di sini Dayu mau ajak Raka Rai pemanasan dulu. Ini ada lagunya Lesti yang judulnya Zapin Melayu.

0: dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, Pak. Jadi atas nama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
5: Kalau...

0: kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
1: Jadi
0: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Para pendengar setiap Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, kembali lagi ya bersama Dayu, kumpul-kumpul lagi kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, bagaimana? Sudahkah pemanasan? Sudahkah keluar keringatnya? Ya, Dayu doakan sudah ya. Semoga Rakerai juga bisa terjaga terus ya kesehatannya. Apapun itu ya kegiatannya ataupun aktivitasnya, ingat selalu utamakan kesehatan. Yeah. Iya, biar makin sehat lagi. Dayu ajak goyang-goyang ya. Ini Dayu mau buka requestan dulu ya di telepon interaktif. Jadi Rakerai yang mau request lagu Dangdut Nusantara, silakan bergabung sekarang di nomor telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa loh ya, gabung dengan Dayu. Oke, ternyata sudah ada yang terhubung nih. Oke, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, dangdut adalah kita, merdeka.
1: Merdeka, ini dengan Yoga Saputra di Kintamani.
0: Oke, Bapak Yoga Saputra Kintamani ya.
1: Ya, Kintamani saya.
0: Mm-mm.
1: Ini dengan siapa ya?
0: Ya, saya Dayu Ari.
1: Ya, salam kenal ya.
0: Ya.
1: Saya sering ikutan itu waktu dulu itu.
0: Waktu Lalu dulu?
1: Sekarang ini.
0: Kenapa?
1: Kabarnya bagaimana ini Mbak Dayu?
0: Oke, Dayu mah sehat-sehat, udah jungkling-jungkling dari tadi.
1: Ya, semoga sehat ya.
0: Iya, Bapak Yoga bagaimana?
1: Ya, Astungkare saya sehat. Ya.
0: Astungkare. Terus untuk cuaca di Kintamani bagaimana?
1: Cuaca di Kintamani di sini cerah berawan ini.
0: Oh ya, cerah berawan, dingin nggak?
1: Ya, dingin nih. Saya pakai selimut ini.
0: Sekarang pakai selimut siang-siang
1: ya,
0: bolong.
1: Siang-siang ini. Cuacanya mendung di sini.
0: Oh, tapi anginnya kencang nggak di Kintamani, Pak?
1: Nggak ada. Enggak
0: ya. Oke, oke deh. Semoga sehat selalu ya sama keluarga Pak Yoga. Ya. Bagaimana? Mau request?
1: Ya.
0: Boleh. Lagu apa
1: lagunya
0: tuh?
1: Lagunya Cita Citata ya.
0: Asik, Cita Citata dengan judul?
1: Yang Goyang Rumang itu ya.
0: Oh, Goyang Rumang. Waduh, bisa tuh Goyang Rumang pakai selimut?
1: Saya ini. Supaya berkeringat saya.
0: Bisa Pak goyang pakai selimut?
1: Enggak itu.
0: Oh enggak. Lepas dulu selimutnya ya.
1: Iya, kalau pakai selimut enggak bisa kalau.
0: Iya, selimputan entar. Oke, sudah ready nih.
1: Lanjut salam-salam boleh ya?
0: Boleh. Tenang, waktunya banyak. Banyak ini waktunya.
1: Di sini ada semeton saya ada di Kintamani semuanya. Salam sehat aja ya. Ya buat Mbak Dayu, terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih, itu aja salamnya.
1: Ya gitu aja.
0: Oke,
1: semoga yang lain banyak ikutan itu.
0: Iya dong, harus ikutan goyang ya, nggak mau kalah.
1: Supaya
0: ya.
1: Banyak ikutin Mbak Dayunya.
0: Asik, terima kasih.
1: Supaya nggak kesepian itu ya.
0: Oh tidak dong, aduh Pak Yoga nih bisa aja deh nemenin Dayu.

0: Hingga Pak Yoga,
1: Ya,
0: terima
1: salam
0: kasih.
1: buat beli kejur ya.
0: Oke. Okay.
1: Sama beli dede itu ya.
0: Di dede beli kejur. Nge,
1: ya,
0: oke. Okay.
1: Sama Bungke Kesina ya, penyiar
0: Okay.
1: yang lawas-lawas ya.
0: Oke, okay, lawas-lawas ya. Yang
1: Ya,
0: tadi sampaikan,
1: itu
0: nge.
1: aja Pak Dayu.
0: Nge, terima
1: Terima
0: kasih
1: kasih atas
0: banyak.
1: waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Bapak Yoga Saputra dari Kintamani. Oke, lupa lo Dayu nanyain buah jeruk Kintamani lo. Iya, nggak apa-apa, yang penting sekarang goyang dulu diutamakan ya Pak Yoga ya. Jangan lupa dilepas selimutnya nanti. Oke, okay. Di belakangnya Pak Yoga Saputra, siapakah yang mau bergabung dengan Dayu joget-joget yuk di 0361-22-3361. Oke, okay, sudah ada yang terhubung, sambut saja ya Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik, dangdut adalah kita. Di kawasan mana dulu nih?
2: Ayo kita tebak.
0: Nah, tebakan ini yang sangat ku benci. Ya, daerah mana deh?
2: Menjadah nih, sama Bayuari nih,
0: Tumen. Oh iya, Nges. Yes. Tapi dengan siapa dulu ini?
2: Mbak Putri Manggis.
0: Oh iya, astaga. Sudah lama tidak terlihat, tidak terdengar.
2: Manggis,
0: kenapa?
2: Manggis.
0: Kenapa Ibu Putri? Kenapa tuh?
2: Terus sih monitor, cuman mencet-mencetnya itu sampai
0: mencet. Oke, sudah mau pendek jarinya.
2: Keras loh
0: ya. Aduh, Ibu. Gimana kabarnya Ibu ya? Sehat?
2: Asun kare, Daige gimana nih? Hujan semalam gimana? Banjir.
0: Sebenarnya enggak, di Gria sih enggak hujan ya kemarin ya, tapi anginnya kenceng banget loh. Di Gianyar gimana, Ibu?
2: Dikit Gianyar sampai pagi dari jam 11 gitu loh.
0: Hujan.
2: Wih, banget sekali.
0: Baret ya, sekali. Kenceng banget ya.
2: Nggih.
0: Oh, gitu.
2: Ya, sebentar sih tenwenten sampai ada ini.
0: Ya, Ji, ping semoga tidak ya. Semoga selalu diaman pokoknya semuanya.
2: Nggih. Dayu ge.
0: Iya.
2: Lagu aja deh.
0: Lagu apa tuh?
2: Sesuai dengan Tuti Manggis, Ita Manis.
0: Siapa? Siapa?
2: Hitam Manis punyanya Oma Irama.
0: Oh, Hitam Manis. Punya Roma
2: kalau
0: Irama.
2: Manis itu kan hitam tapi manis dalam.
0: Oh, kalau Hitam Manis itu Roma Irama kok enggak masuk ya? Adanya yang Mus Mulyadi, Hitam tapi Manis Yopi Latul. Mau?
2: Oh ya, Mus Mulyadi boleh.
0: Oh, boleh ya. Oke, terima kasih. Niki lagi sudah ready.
2: Salam-salam buat semua. Buat penyiar yang lagi ceria ya. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Dengar Pro Dangdut yang lagi mendengarkan pagi ini. Oke, bye-bye.
0: Oke, terima kasih Ibu Putri Manggis dari Gianyar. Oke, asik banget ya. Manis-manis sekali nih suaranya di sore hari ini. Iya, diharapkan juga nih kira-kira Rakerai karena berhubung juga mungkin di kawasannya Rakerai semua ya. Sempat mengalami juga angin kencang juga dari kemarin ataupun dua hari yang lalu. Dayu himbau gitu ya Rakerai yang masih ada kegiatan di luar ruangan gitu ya ataupun di luar rumah yang mau berpergian gitu ya. Mungkin bisa dihindari yang memang ada pohon-pohon yang berpotensi roboh gitu nggih. Biar intinya nanti jangan lupa juga berdoa sebelum berjalan, sebelum beraktivitas biar tetap aman sampai tujuan nanti. Tidak hanya di jalan saja ya Rakerai, mungkin dimanapun Rakerai berada, tolong diwaspadai mengingat juga iklim tidak bisa kita tebak gitu ya. Bisa angin kencang datang ataupun hujan ribut, nah itu dia Rakerai, kita harus waspada dan juga saling mengingatkan. Tolong juga Niki Rakerai bisa diupdate juga untuk kabar cuacanya gitu ya. Rakerai bisa mengakses bmkg.co.id gitu, ataupun bisa menunggu juga kabar dari kami gitu ya untuk update cuacanya. Oke, sebelum lanjut Dayu mau cek dulu deh tes ombak yang di WhatsApp. Siapakah yang sudah bergabung dengan Dayu di WhatsApp ya? Oke, sekarang Dayu mau lihat. Nah, di sini ada Ibu Putu Kebei. Wah, halo. Oke, halo Pro Dangdut, ikutan goyang Dayu Ari, Putu Kebei. Oke, siap Putu. Dayu selamat tugas dan tarik yang kenceng Dayu. Aduh, kailnya Dayu kayaknya semoga kuat ya. Iya pokoknya semangat terus ya Butuh Kebewe dan salam sehat buat keluarga. Lanjut di sini ada Nini Dania. Oke, selamat sore Dayu Ari, Nini Dania, Sanur ikutan bergoyang. Terima kasih, sama-sama. Jangan lupa ntar bisa langsung pencet-pencet sama kakeknya ya. Salam sehat buat keluarga Sami. Yeah. Oke, nah nih Mbah Indira nih langsung gercep dia ngetik. Oke, katanya, halo Mbah, ikutan bergoyang ya Dayu. Oke, goyang apa nih? Goyang dumang dong ya. Oke, seperti yang Dayu bilang Kak tadi gitu ya. Ini requestan pertama juga dari Akarai. Ada lagunya Cita Citata yang judulnya Goyang Dumang. Untuk itu silakan mendengarkan.

Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tanaman sirih merah termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin, di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih lah kan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kan raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Halo, halo, hai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, masih semangat ya dengan Dayu Ari di FM 106,4 MHz. Tentunya di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, dua lagu requestan Takarai sudah Dayu haturkan di udara gitu ya. Gimana goyangnya, udah mau kah? Udah keluar keringat ya? Ya tentunya makin semangat ya. Tadi udah Dayu putarkan ini lagunya Cita Citata yang judulnya Goyang Dumang. Ya dulu di sini Goyang Dumangnya pernah ngetren ya. Ada masanya gitu ya, dengan ciri khas Goyang Dumang, tangan kedua di sebelah kanan dan kiri, kemudian badan digetarkan naik turun. Ayo siapa yang masih ingat goyangannya? Iya, jadi pernah meninggalkan kesan gitu ya, kenangan di Goyang Dumang ini. Dan lanjut di sini ada lagunya Mus Mulyadi kentin ya, di sini yang judulnya Hitam Manis. Ya, untuk musisi ini, Mus Mulyadi ya, Rakerai mungkin banyak sudah mengenalnya ya, yang dikenal sebagai Buaya Keroncong ternyata ya. Ya, jadi lagu ini asli gitu ya, dinyanyikan oleh Mus Mulyadi, baik versi solo maupun duet juga ada ya, bersama Ida Laila. Oke, lanjut saja ya Rakerai, dan jangan lupa ya untuk berkabar dengan Dayu, monitor nih. Yang lagi monitor silakan langsung cus ketik di WA ya, di nomor 087898822420. Ataupun sekarang, ayo lo yang mau gabung dengan Dayu silakan. Dayu buka di interaktif ya, di 0361223361. Oke, sabar. Iya, langsung saja ya, Dayu mau sambut dulu. Oke, Pro Dangdut.
1: Halo, Prodalu Dadut adalah kita.
0: Asik.
1: Sama Dayu Ari.
0: Iya, sama Dayu Ari. Terus Dayu Ari sama siapa ini? Dayu Ari sama siapa ini?
1: Sama Pak Ketut yang dari Celuk Sukawati.
0: Pak Ketut siapa?
1: Murdaya.
0: Pak Ketut Murdaya.
1: Siapa di ini?
0: Iya loh, udah lama ya.
1: Ya, lama berapa? Belum galung kan, belum dapat masuk sampai sekarang.
0: Nah, sekarang udah waktunya. Aduh.
1: Cukup lama nunggunya Niki Dayuari.
0: Gimana? Udah pendek, udah menghilang satu jarinya.
1: Iya. Aduh, udah kesemutan ini jarinya.
0: Udah kesemutan, aduh. Iya, Pak Tut ya. Gimana kabarnya, Pak Tut?
1: Ya, kabarnya baik-baik ya.
0: Baik-baik cuaca aja.
1: Lagi cerah, lagi tadi cerah. Malam uh-huh. Hujan deras.
0: Hujan juga?
1: Iya.
0: Dibarengi angin kencang nggak?
1: Ya,
0: gitu.
1: Gak terasa anginnya, tapi hujannya aja yang terasa.
0: Oh, hujannya terasa karena suaranya gitu ya, keras ya.
1: Iya.
0: Oke, terus sekarang kegiatannya lagi apa ini, Pak Tut?
1: Lagi lagunya?
0: Enggak, kegiatannya lagi apa?
1: lagi nyantai.
0: Asik, nyantainya sama kopi kah?
1: Ya, sama kopi. Udah habis. Apa tuh, makan sore.
0: Makan sore.
1: Makan siangnya diganti dengan sore.
0: Ah, gitu. Intinya jangan
1: makan
0: sampai telat.
1: Ini agak kesiangan.
0: Ya, yang penting terpenuhi ya. Seharinya sudah ngajang sekarang 2 kali ya, sudah.
1: Makannya tetap 3 kali.
0: Betul. Ya, harus itu ya.
1: Tidak banyak ya.
0: Harus dipenuhi.
1: Tidak boleh itu katanya terlalu kadang
0: over, iya ya. Betul sekali ya, biar
1: kurangi dikit supaya ada nafas ya.
0: Iya, artinya yang berlebihan juga tidak baik kan gitu, Pak Tut ya.
1: Bisa apa itu? Bisa apa itu? Ibu hati kira Bali.
0: Aduh, bisa aja Pak Tut Niki. Oke, okay, Pak Tut Niki mau request lagu kah?
1: Ya, lagunya Madu dan Racun ada.
0: Aduh, Madu Racun. Padahal udah ada kopi loh.
1: Itu udah campur madu dan racun.
0: Aduh, racun. Oke, sudah ada Niki Madu Racun koplo ya, dari Syahiba ya. Syaufa.
1: Ya, salah-salah dikit boleh kan?
0: Boleh dong.
1: Boleh ya. Ada Kenaro, ada Niita, ini Nika, Buayan Suatini, Bu Luade Boyo, Bu Ayuna di Kediri, ada Bu Jerman, Bu KBB, Bu Ayan Swatini, Patut Wirko, Patut Sumarjo, Ciro Mangkunya mana sih, Pak Gede Suwarjo, Pak Gunawan, Gusti Dianguri, Bu Hermawati, ada Nito Ade, udah dia Dewan yang Kirana, Pak Gunawan, Roy Kane, Rangga Pastawa, Kak Dania, Ani Dania, Pak Yanaro, dan Pak Tut Mancung yang agak apa.
0: Bisa aja. Ada lagi ya, Pak Tut?
1: Itu ya juga, terima kasih atas lagunya.
0: Sama-sama. Siap. Dadah, bye-bye Pak Tut Murdaya dari Ciluk Sukawatai. Gimana Sukawatainya ini? Lupa ya ngasih apa sih namanya, nanyain ciri khas Sukawati itu ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin nanti belakangan ya. Lanjut di sini, yang mau request lagu, yang nggak mau kalah sama Patut Murdaya, silakan bergabung dengan Dayu Ari di 0361-22-3361. Oke, langsung saja ya, Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Dayu Ari.
0: Selamat sore, Kakek Dania ya? Betul ya, Kakek Dania ini, Ki?
2: Di seputaran dan pasar selatan.
0: Ya, Kakek Dania.
2: Betul sekali.
0: Betul sekali. Terus upahnya mana? Udah nebak bener.
2: Nanti piring cantik dapat dikirim ke studio.
0: Aduh, piring cantik gitu.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu deh.
2: Ditunggu deh, Yari ya.
0: Gimana kabarnya Niki, Kakek? Tadi neneknya sudah monitor ya di WA ya?
2: Iya, udah pasti naik. Sebaik, karena sudah mencuar di udara.
0: Asik, mantap. Neneknya mana?
2: Ini lagi ada dagang... Aqua galon apa non min ini ya.
0: Oh gitu.
2: Ini lagi meladeni ada yang ngantarin 20 galon.
0: Wow, 20 galon.
2: Iya. Yeah.
0: Aduh, neneknya langsung angkat galon, hebat dong.
2: Enggak, cuma terima aja.
0: Oh gitu. Iya. Nanti Kakek bantuin ya.
2: Sudah diturunin sama gini pelanggannya.
0: Oh, sudah nih. Aduh, kerjasama langsung ya.
2: Sudah dirapiin naruhnya gitu.
0: Sih, nanti tinggal ditunggu aja nih yang mau beli, silakan nih aqua galonnya ke Kakek Dania. Iya, Kakek. Halo.
2: Iya.
0: Nah, gimana? Mau request lagu kah?
2: Request lagu dulu deh, Yari.
0: Boleh. Lagu apa?
2: Ya, kebetulan dapat ya, Gembira aja lah.
0: Asik. Gembira?
2: Dari siapa? Erik Susan ya?
0: Gembira, Erik, betul sekali. Sudah nge lagunya.
2: Ya, ini cucunya bertiga nih, mekalukan di sini.
0: Pantas ya, tadi tiba-tiba nge-freeze.
2: Ya, rame jadinya.
0: Asik. Salam kenal buat cucunya.
2: Ya, ada tiga orang. Cowok-cowok semua ini.
0: Asik, rame ya. Dong, asik-asik.
2: Rame bener ini, Ayu Ari. Salam-salam senggol dulu ya.
0: Boleh, disenggol siapa aja.
2: Patut Murdaya baru, selamat sore, selamat istirahat dulu. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Tunindi, ada... Nini, Dania ikutan Nini, Ayu Ari.
0: Oke, ayo Nini, goyang.
2: Ya, ada Mbak Indira, Mbak Anik Kapal, Pandevi. Ada Nini Ita, Nini Mika, ada Patut Mancung, ada siapa lagi, Pak Yanarbe, ada Kak Cetop ya, selamat sore, ada Gongyang Yoga, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, ada siapa lagi, Rois Kane, Yang Kirana, ada Bu Lodra, yuk naik semangat Bu Lodra, ada Mok Mailin, ada Pak Man Pandu, ada siapa lagi, Bu Agung Guang, Bu Wayan Swartini, siapa yang nyolek ini ya? ini beli Rangga Pastawanya ikutan katanya, Dewi. Ini ketua grup PSR-nya saya ini, Dewi ya.
0: Oh, ketua PSR mantap, ya.
2: Pemirsa radio gitu. Ya, terus siapa lagi? Ada Kenaro.
0: Oke.
2: Bu Ana ya buat semua dulu Dayu Ari.
0: Tak bungkus aja ya.
2: Ya, buat Dayu Ari selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Pamit yuk, dadah bye-bye.
0: Yuk, dadah bye-bye. Oke, Paturan Gaya juga hadir nih di TikToknya Dayu. Asik-asik. Oke, terima kasih Niki. Dua lagu, dua slot sudah terpenuhi. Mari kita cek ke WhatsApp sekarang ya. Iya, di sini ada Pak Arya Astra Tabanan ya. Kata beliau, RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, asik. Karena kita semua penggemar dangdut ya. Selamat sore Dayu Ari, salam sehat dan titip salam buat semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada ya. Semoga sehat selalu nggih, dan selamat bertugas Dayu Ari dari Pak Arya di Tabanan. Siap. Tabanan Pride, mana nih suaranya? Iya, terima kasih nih Pak Arya Astra. Dan titip salam juga buat keluarga, semoga sehat selalu nge. Lanjut di sini ada Pak Termudaya lagi ya. Katanya kelupaan nih Ki. Satu dari untuk Kak Dania dan Nini Dania, katanya titip salam nge. Oke, terima kasih Pak Temudaya sudah tersampaikan salamnya ya. Langsung saja di sini ada Hadir Ari. Asik, siapa ini? Oke, Bu Agus Bongkase Badung. Kayak lagi typing nih, lagi mengetik ini. Iya, Hadir Dayu Ari, terima kasih Bu Agus. Ayo, mana goyangnya? Liatin Dayu dong. Iya, waduh, Sanur Pahitnya juga gak ketinggalan lagi nih satu. Ada Nini Santa Sanur ikutan katanya, Inge, ayo goyang Nini. Hai, Santa Jerman, suksema kolingannya Pak Tut Mudayo. Oke, Ibu Jerman dari Payangan, tanteku tercinta. Iya, sehat-sehat ya, Tante Jerman. Titip salam buat keluarga, nge. Oke, Rakarai, karena dua lagu sudah siap, dan jangan lupa masih ada lagi satu jam ya, satu sesi untuk program acara kita, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sekarang mari dengarkan bersama-sama ya, goyang bersama dengan lagu yang pertama ada Madu dan Racun Koplo ya, mari kita dengarkan bersama.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

Selamat sore, Polres Tabanan masih mendalami kasus tewasnya seorang pria berinisial IKD asal Buleleng yang diduga menjadi korban aksi massa setelah dipergoki mencuri ayam aduan di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunia, Kecamatan Baturiti. Penyidik saat ini mengusut dugaan tindak pidana pencurian dan pengeroyokan secara bersamaan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Kapolsek Baturiti Kompol Nyoman Darsana menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menyebut rekaman CCTV menjadi alat bukti penting dalam proses penyidikan dan mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, melainkan menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: Selamat sore, Raka Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, masih bergabung dengan Dayu Ari tentunya ya di FM 106,4 MHz di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Raka Rai, tentunya di Pro Dangdut ini masih tersisa 1 jam gitu ya. Jadi gunakan waktu Anda yang mau joget bareng dengan Dayu, silakan bergabung dengan Dayu Ari ya sebentar ge. Oke, tadi Dayu sudah sebagai pembuka di jam kedua ini, Dayu sudah putarkan satu lagu gitu ya. Niki lagunya dari Roman Ungu dengan Risma Au Au. Ya, yang judulnya Tercipta Untukku versi Jawa. Ya, semoga bisa terhibur Raka Rai ya. Mungkin sekarang sudah memasuki jam 4 gitu ya. Sudah ada yang sudah selesai bekerja gitu ya. Sudah mulai di perjalanan pulang. Ya, moga-moga bisa terhibur Riki semuanya Raka Rai di Pro Dangdut ini. Dan Dayu doakan bisa selamat sampai tujuan nanti ya. Oke, jangan lupa Raka Rai juga yang mau monitor dengan Dayu, silakan ya yang monitor untuk menghubungi Dayu di WA di 087898822420. Ataupun sekarang, ayo yang mau request lagu, mari kita jumpa sapa-sapa ria di nomor telepon 0361223361. Iya, sudah ada yang bergabung ternyata, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bu Eka Bebe.
1: Bukan. Baru nih.
0: Oh gitu ya.
1: Ya.
0: Terus dari mana?
1: Kenal dulu ya.
0: Iya.
1: Tira di bank tiang Niki.
0: Aduh tiang Bu Eka Bebe nih ke.
1: Kekewa. Mongkon Dayu.
0: Kengken Niki. Gimana nih ngambil ya Dayu ya?
1: Bukannya ngambil.
0: Terus?
1: Kekewa saja masuk. Apa karena HP-nya baru kali ya?
0: Astaga, di mana sendalnya Dayu ya? Sendalnya Dayu kayaknya
1: masih adaptasi nih ya.
0: Aduh, Dayu mau nyari sepatu dulu, mau tak lempar ke batu bulan.
1: Oh jangan
0: ya.
1: Sepatu dong.
0: Terus apa?
1: Kalau bisa jajah onde-onde.
0: Ya, oh kalau nggak bisa jajak sepatu kan bisa. Atau bunganya ya kembang sepatu.
1: Di sebelah RRI itu kan ada dagang onde-onde tuh.
0: Abera tuh. Astaga, disuruh nitipnya halus banget ya.
1: Oh, iya. Aduh. Aku channel ikutan nih.
0: Bu Eka Bebe, gimana kabarnya?
1: Kalau kabarnya baik-baik, Dayu. Itu udah malam, siang tuh nggak pernah bisa masuk, malam bermonitor. Nah,

0: nyala nah setengah kan. Sudah setelah setengah tuh kakinya udah sakit, maulah duduk-duduk.
1: Oke, okay, istirahat.
0: Udah masuk, teleponnya kok reject lagi tangannya. Tadi makannya tak tunggu aja nih, gitu. Man, yuk, pasung karo, sing-sing. Kan, iya, sama
1: yeah. Oh, gitu. Makanya gak barang baru, tangannya memang agak gatel.
0: Memang dari dulu sering begitu, dah, yuk.
1: Oh, gitu.
0: Ini yang Kirana ikutan.
1: Asik, goyang dong.
0: Siapa tadi itu Putri Manggis? Kalau Mama Irama, ada lagunya Ita Manis, Putri.
1: Iya, Mus Mulyadi.
0: Kalau Mus Mulyadi baru ada. Kalau Mama Irama bagus-bagus lagunya ya.
1: Asik. Emang nah, bagus orangnya ya. Juga bagus ya. Ya enggak Bu Ika?
0: Iya. Senyummu duhai.
1: Oke, mari kita dengarkan ya dari Bu Eka. Aduh, kangen banget lagi sama Bu Eka.
0: Wan boline dong ngendang nut tengkan nge dayu nge.
1: Boleh, Abang Dayu keroncong sekarang ya.
0: Bang Pandunya ikutan Bang Pandu.
1: Oke, Pak Man sehat-sehat. Nah. Aduh, Bu Eka mau request lagu apa? Salam-salam.
0: Bu Oyan Suartini, itu Naroma Irama, aku sayang padamu.
1: Makasih Bu Eka.
0: Begitukah sayangku padamu? Mengapa dikau mengingkari diriku? Dirimu selingkuh di belakangku. Tak apa-apa, aku juga mau selingkuh.
1: Padah kelasnya ya sama ya.
0: Nih Dania, sarang beka, selamat sore nih. Mahindira ikutin itu ngirim stiker apa ya asing idang muka nen tuh. Karena rekor stiker ngeledek ya gitu. Mah masuknya mah.
1: Masuk masuk. Kemudian
0: ketemu Jak Dayuari ada link tang bulan ada.
1: Oh, abad tuh.
0: Bener nih Jak Dayuari nih. Jaga sekali
1: dulu. Bebe
0: sama juga gitu semalam baru dapat pertama di nostalgia lah tuh baru boleh masuk.
1: Iya curiga besok pangklu bajak Dayu ya.
0: Tungkaro ya.
1: Iya dong.
0: Mudah-mudahan dapat. Gitu. Ini mungkin awal yang baik ya.
1: Mas
0: lagunya Tungkaro. Udah ya aku sayang padamu ya.
1: Terima kasih. Oke sudah.
0: Saya Narbo, selamat sore. Patut mancung, ada Bu Kudu Keboiwe. Mahindira, Nini Ita, Nini Tunini, Nini Ayuna, Kak Mangku Sedani, selamat sore Kak.
1: Sore.
0: Ini kan Kak Jang Klion, semuanya kayaknya sibuk pagi-pagi.
1: Betul.
0: Ada Kenarok, Bu Anawang Ayo Gede, Nini Bagas, Nini Agus. Siapa lagi Nini?
1: Nini Eka BB.
0: Oh, sehat ya Nini. Tiangkan sama Nini, dadong.
1: Oh iya dong.
0: Dadong, dadong. Kau kijau dadong.
1: Kemedangdutan. Oke, lagi-lagi.
0: Ya ampun dadong, suaranya nak kalah loh.
1: Dayu kira masih lajang.
0: Inak bagus mengkacakan. Oh kan sing kalah suaranya
1: tuh. Be, Tante juga gak mau kalah nih. Tante Jerman sabar.
0: Tante Jerman dah gugu tuh nak lihat nguluk-nguluk.
1: Pak Eka juga. Kak Eka ya. Kok Kak Eka di Kika Angga. Sorry
0: Kak Angga.
1: Di TikTok ya.
0: Ikutan tadi selamat sore ya. Ada juga nih yang Kirana Murni, Pak D. Gunawan. Juga ada Kak Brong, Kak Radun, Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal, juga ada Niang Kisawa. Niki nggak pernah masuk sekarang ya, Gek Mas ya. Tadi Yoga Saputra pertama ya, Dayu.
1: Iya, sudah.
0: Ini buat Dayu, Bu Jeros, salam kenal, Jero.
1: Betul.
0: Bu Janura juga ya.
1: Iya.
0: Semuanya deh, kayaknya ada yang ketinggalan. Kan
1: siapa
0: di dekat rumah ketinggalan, Dayu. Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirke, Pak Gede Supadmo, Jero Mangku, Nyoma Nasih.
1: Ya, semua dibungkus.
0: Salamnya kompak. Kalau ketinggalan maaf banget ya. Ini otaknya lagi tulalit soalnya.
1: Tulalit titit, siapa di sana?
0: Tulalit terus saking senengnya gitu lama nggak pernah nggak bisa masuk nih baru bisa masuk sama Dayu cantik.
1: Gitu. Thank you.
0: Jangan-jangan kue inget.
1: Kamu gak diajak.
0: Oh, gak diajak diriku loh.
1: Aduh, kasihan deh loh.
0: Nini Santa juga ya. Selamat sore semua-semuanya kompak.
1: Betul.
0: Selalu Dayu.
1: Yeah.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Waspada di jalan. Yeah. Selamat lalu ring krio. Selamat bertugas. Makasih waktunya. Yuk,
1: yuk, dadah. Bye-bye. Iya, sangat kangen ya. Kangen-kangen banget ini ya.

0: Ya, tapi yang tadi hanya bercanda saja ya. Semoga terhibur juga. Bu Eka, jangan masukkan ke hati ya. Masukkan ke telinga saja. Oke, terima kasih Bu Eka dari kawasan Batu Bulan sudah mengikuti Daya ya. Oke, di belakangnya Bu Eka mungkin yang mau request lagu silakan. Oke, lanjut ya. Iya, sudah ada yang terhubung. Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Mbah Tun Indi. Iya kan? Iya, Butin. Terus?
1: Enggak tahu.
0: Bisa aja enggak tahu. Oke, oke. Dayu jadi Mbah Tun Indi. Mbah Tun Indi jadi Dayu ya. Aduh, Mbah Tun Indi. Napi?
1: Tadi Tiang bisa membohongin Gede Duta.
0: Oh.
1: 3 kali dia nebak salah.
0: Aduh, itu mah cirinya jahil Batu Nini. Tapi kalau Dayu gak bisa dibohongin loh ya.
1: Suaranya dikecilin. Tidak ketawa.
0: Tidak. Kalau bagi Dayu suara Batu Nini tuh khas banget loh. Makanya yeah. Agak ngenduk deh.
1: Ya kalau sekarang nanti kalau dikerjain bisa diperkecilin.
0: Oh, diperkecilin.
1: Ada batin kayak Tudayu kan.
0: Ah, gitu.
1: Iya, dong.
0: Heeh. Batin ini gimana kabarnya?
1: Aduh, sehat tuh.
0: Ah, setengah udah nyungkling.
1: Tudayu benar.
0: Dayu kena.
1: Kabarnya sehat juga
0: sehat,
1: ya.
0: Sehat.
1: Selalu sehat.
0: Harus.
1: Sudah bisa mencuwer di radio. Di radio aku dengar suaramu melengking.
0: Melengking ting ting.
1: Melengking ting ting. Ting ting ting.
0: Ada gimana cuaca di Tanah Lot?
1: Di sini lagi cerah, lagi rem-rem gitu ya.
0: Beh, cuacanya injon-injonan nih.
1: Tadi malam nih. 3 kali hujan.
0: Masa?
1: Iya.
0: Oh, Batun ini gini ya, gadang ya kemarin ya.
1: Iya, terakhir besar sekali sampai banjir ini di halamannya Tudayu.
0: Masa nge?
1: Iya, di jalan juga banjir dia. Anak-anak ini pulang dari kerjanya enggak bisa ke sini ke kosan dia nunggu sampai 1 jam, kasihan dia.
0: Iya. Terus selesai jam berapa baru surut airnya jam berapa?
1: Baru tadi pagi.
0: Gitu.
1: Iya, dari pagi.
0: Oke, ya, moga apa?
1: Itulah suasananya sekarang.
0: Iya, cuacanya ya. Mungkin sekitaran Tanah Lot juga mungkin merasakan juga ya. Apa banjir juga mungkin bisa antar info.
1: Tapi sebenarnya kalau sekarang ini kan enggak musim hujan.
0: Iya, betul sih. Ya. Cuma ini sudah mulai tanda-tandanya anginnya kencang gitu ya.
1: Iya, itu dah. Ini dari tadi ini rem-rem. Sekarang udah rem-rem dikit, terang dikit gitu.
0: Jadi, itu dah cerah berawan namanya, awannya banyak soalnya.
1: Itu dah Dayu Ari.
0: Iya, pokoknya semuanya semoga terlindungi deh dari apapun itu mara bahaya ya.
1: Sudah itu.
0: Iya.
1: Minta lagunya dulu ya.
0: Minta berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
1: 1, 1, aku sayang kamu.
0: Terima kasih. Iya, judulnya siapa? Apa judulnya?
1: Apa ya? Ntar pikirin dulu deh. Pandangan pertama awal aku berjumpa.
0: Aduh, itu Roma Irama punya kan?
1: Enggak.
0: Terus?
1: Si Anu siapa itu punya?
0: Pandangan pertama.
1: Siapa cari ya? Aja dulu. lupa namanya Tudayu.
0: Iya, pandangan pertama dari siapa ya? Slang Fit Nirina Zubir ya. Oke, coba
1: cowok,
0: ya.
1: Cowok ini cowok.
0: Iya. Oke, Arafik.
1: Ya, Arafik ya.
0: Oke. Iya.
1: Salam dikit ya. Dari barat dah dulu.
0: Oke.
1: Ada Nini Ita. Selamat sore Kak Ciatop juga, selamat sore Balapan Nio.
0: Ada okay.
1: Mandira juga, ada Jeromangku Sedani juga, Nini Ayuna, Nini Mbah Mangku Majapati, ada juga Bu Pera Merdeka, Bu Pera.
0: Merdeka.
1: Terus sekarang ada ke Timur, Pak Yanarbo sama Pak Tut Mancung, selamat sore. Bu Ani juga yang ada di kapal. Pak Depolos Jayo, banyak ya tuh ya?
0: Iya, banyak.
1: Iya. Terus ada ke Bu Bu Putu Keboywo, Nini Santa, selamat sore. Nini Dania sama kakek juga. Ibu Eka Bebe tadi sudah naik ya, selamat sore Bu. Terus Niang Kirana, Niang Kisawa juga ada, Nini Tuagus, Nini Tuade, Mika juga, ada yang Ibu Bu Sinta juga, terus ada yang Niang Niang Sri, yang ada di Kekeran juga, Mbak Hegi juga, ada, selamat sore, terus ada Jero Susi juga, selamat sore, Bu Jerman juga. Ibu Manurago juga, selamat sore. Terus Pak Man Pandu juga, ada Kenaro, Pak Wo juga, selamat sore Pak. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
1: Sudah kayaknya sudah habis ini.
0: Iya, Tante Jerman langsung nyenggol ya.
1: Iya, Pak De Sarjo gitu, sudah yuk ya yang
0: De.
1: Yang datang ke anu ke studio itu.
0: Oh, Pak Dekarjo.
1: Iya, Pak Dekarjo. Iya. Ya, itu aja dulu ya.
0: Siap.
1: Ya, belum di call. Ini lagi Iluh Galuh.
0: Asik. Ya. Siap.
1: Iluh Galuh. Jangan dinaikin nanunya bunganya lo Galuh.
0: Jangan dinaikin bunganya.
1: Selamat sore. Ya, itu aja dulu ya Tudayu.
0: Oke, sisanya tak bungkus aja ya.
1: Ya, untuk Tudayu selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sebentar kalau pulang hati-hati.
0: Oke, siap.
1: Sampai ke Griyo.
0: Inge, terima kasih, Inge.
1: Oke, terima kasih. Dadah.
0: Yuk, dadah. Bye-bye. Oke, Setabanan Pride Tanah Lot sudah bergabung juga. Iya, pokoknya salam sehat buat Mbak Tunini, Bu Eka juga tadi sempat bergabung di udara ya. Oke, sekarang Dayu mau bacakan dulu yang di WA ini. Tadi disenggol terus sama tanteku, ada apa gerangan? Iya, kata Bu Eka, Bu Jerman ya, tanteku bener kan dua karena HP baru gitu, HP Nini baru Tani beli. Ah, maksudnya? Baru tadi maksudnya beli Niki Nini? Iya, ntar kalau sempat Nini naik ya, Nini Jermanku dari Payangan. Pokoknya salam sehat buat Nini dan juga sekeluarga. Lanjut di sini ada Ibu Suwarniti dan juga Niang Kirana juga nyinggol Dayu. Inge, terima kasih Niang. Ya, Bu Suwarniti bilang, pro dangdut ya, dangdut adalah kita. Dayu Ari, mau diputerin lagu Roma Irama. Oke, di sini sudah siap ya. Aku sayang padamu, requestan Bu Eka juga sekaligus bisa memenuhi requestan Ibu Suwarniti. Nge. Iya, salam sehat pokoknya. Lanjut di sini, siapa ya ini? Oh, Pak Pandu Warjana gitu ya. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam katanya Niki buat Peka dan Nini Dania, Nini Santa, kemudian ada Dayu Kunti, Nini Ita, Mbak Indira, Ibu Vera, Ibu Jerman, Ibu Eka Bebe, Ibu Putu Kebo Iwo, Ibu Ulu Sekar, Satung ya, Niang Kirana, Biang Yoga, Biang Sri, Ibu Ayuna, Ibu Ana, Ibu Janura, Bu Jero Susi, Pak Tut Mancung, Pak Yan Arbo, Ibu Sinta, Mbah Tunindi, Nini Tuade, dan yang lainnya. Buat Dayu Ari, cantik. Aduh, si cantik aja nih. Suk semua ya, bye. Waduh, sangat lengkap sekali Niki ya. Salam-salamnya Niki dari Pak Pandu Warjana sudah disampaikan ya. Semoga tersampai juga Niki ya kepada seluruh pendengar ya. Salam kompak pokoknya nggih. Oke, dua lagu sudah menunggu nih kira-kirai. Mari kita berjoget bersama dengan lagu pertama, Roma Irama yang judulnya Ku Sayang Padamu.

0: sarang.
1: Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

0: inggih kebawa sang ulih kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Biukuku atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiukuku adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiukuku dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Biukuku, pengumputnya tidak mesti menggunakan jero mangkuk, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Biukuku rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Biukuku juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, selamat bergabung kembali ya bersama Dayuari di FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, sudah setengah jam berjalan Niki di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, tentunya masih disimpan dong ya semangatnya. Dan juga Niki bagi rakerai yang masih dalam perjalanan pulang mungkin ya, karena di jam sekarang sudah menunjukkan jam 4 lebih 47 menit ya. Kurang lebih lagi 15 menit sih, 13 menit lagi menuju pukul 5 gitu ya. Ya, Dayu doakan biar rakerai sampai tujuan itu selamat nge. Ya, update cuaca lagi Niki di Pro 4 ya. Tentunya di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar ya, terpantau angin kencang, angin kencangnya masih Niki ya, bukan kencang sekali ya, agak kencang sedikit gitu ya. Dan juga untuk di langit tidak ada matahari terpantau, sudah agak berawan juga Niki nge. Oke, mungkin di kawasan Rakerai bagaimana? Mungkin bisa sebentar diinformasikan juga biar semuanya pada tahu Niki ya, di kawasan Rakerai masing-masing ya. Iya, dari lanjutkan saja Niki untuk membacakan ya yang sudah tes ombak. Mari kita langsung cek di WhatsApp gitu. Iya, di sini sudah ada Ibu Bu Vera. Dayu, tiang kalah gen. Ya, kalah masuk ternyata ya. Terima kasih Mbak Tunindi, salam merdeka semuanya. Siap, salam merdeka. Iya, terima kasih Niki Bu Vera sudah monitor ya. Ntar siapa tahu bisa masuk nih sama Dayu. Ada satu sesi, satu slot aja yang masih tersisa. Pokoknya sehat-sehat sama keluarga nge. Lanjut, di sini ada Pak Tut Mancung. Iya, monitor tuh Dayu, Dangdut adalah kita, asik. Terima kasih monitor, sudah ya Niki patutnya. Ya, gak ngambul lagi kan. Ya, salam sehat Niki ya buat Pak Tut Mancung ya. Lanjut, di sini ada Ibu Wayan Dani, Nini tuh Ade. Atau Dayu ikut satu goyang ya, tidak mau ketinggalan ternyata ya. Dan tidak dapat naik kalah cepat katanya gitu ya. Tapi salam sehat untuk semuanya. Dan Atu Dayu selamat tugas, semoga sehat nge. Terima kasih Nini tuh Ade. Ya, salam sehat taler nge untuk keluarga semua nge. Lanjut, di sini ada Nini Hayuna. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita nge. Salam kompak Dayu ge, semoga semua selalu sehat. Astungkare. Niki titip salam juga buat keluarga dari Dayu Aringen, ini Hayuna. Lanjut, di sini ada Niang Sri Kekeran ya. Halo-halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar Dayu Ari? Cantik, ramah, ceria, murah tawa. Dayu mah sehat Niki. Niang Sri bagaimana? Iya, Niang Sri ikut goyang ya. Baru monitor, baru nyampe rumah kundangan tadi. Nge, terima kasih sudah selamat sampai rumah dan juga acara sudah lancar tentunya tadi nge. Oke, sehat selalu nih yang Sri sarang keluarga. Dan lanjut, di sini ada Ibu Ninda Kuwum ya. Halo halo Pro Dangdut, ikut goyang dari cantik yang lucu and ceria. Iya, katanya Niko Bu Ninda Kuwum, Niki cuaca di Bu Nindanya mendung ya. Dan juga Niki Bu Nindanya ternyata sambil goreng-goreng loteng sambil goyang-goyang, asik. Ya, make spatula goyang-goyang dikit. Aduh, sangat menikmati lagi ya Niki. Iya, nanti dibagi-bagi ya hasil gorengannya ya. Ya, pokoknya tetap semangat Niki Bu Ninda ya. Begitu juga rakerai sama semuanya, para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar gitu ya. Kurang lebih lagi 10 menit waktu Dayu menemani di Pro Dangdut ini. Semoga semuanya terhibur nge. Mungkin lagi satu saja penelpon yang bisa request lagu, tapi mohon maaf tidak bisa berkabar dulu ya mengingat waktu Niki. Silakan yang mau request lagu silakan bergabung dengan Dayu di 0361223361. Iya, ini siapa ya? Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari kawasan mana dulu?
1: Di kawasan Penate.
0: Penate? Siapa ya? Siapa nge?
1: Bu Sinta.
0: Ah, Ibu Sinta. Padahal tadi mau manggil Bu Sinta loh, tapi takut salah. Ibu Sinta, bagaimana kabarnya?
1: Baik.
0: Astungkara, tetangganya Dayu.
1: Dayu di mana?
0: Ya, ada deh. Kepo deh. Iya, Bu Sinta.
1: Itu juga siapa namanya? Gak Cynthia juga.
0: Iya, tetangga Gak Cynthia ya.
1: Itu dekat sama Kak Dede.
0: Betul. Berarti di Jalan Terengguli itu ya?
1: Iya, jangan.
0: Ah, iya, nanti Dayu mampir deh kalau sempat.
1: Ya,
0: aduh. Bisa aja Bu Sinta. Oke, Bu Sinta kan sehat ya, sama keluarga sehat nggih?
1: Sehat.
0: Sebentar. Heeh, Bu Sinta mau request.
1: Oh iya, lagu aja soalnya sih udah waktunya udah habis.
0: Agak sekali Bu Sinta ini.
1: Iya, jadi di kunci nih, bawa kuncinya.
0: Oke, oke, okay, okay. Jangan Dayu dikunci, nah gimana Dayu keluar.
1: Dayu udah pulang dulu, tak kunci deh.
0: Astaga, jahil ya. Oke, okay, lagunya apa nih Bu Sinta?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya, apa ya?
1: Itu aja deh, cinta sebatas waktu.
0: Asik, cinta sebatas waktu. Ben, jadi pembatas. Cinta terbatas waktu, happy asmara nge.
1: Iya.
0: Oke, sudah. Salam
1: untuk semuanya ya. Yang penggemar dangdut, dimanapun berada, salam persahabatan dan asik. Sehat selalu.
0: Asik, salam persahabatan.
1: Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Kurang lagi satu nih, Bu Sinta. Salam persaudaraan. Asik. Iya, Bu Sinta jadi juru kunci, kunci lagi, juru kunci gitu ya. Tapi minta jangan Dayunya dikunci. Soalnya Dayu udah digembok. Iya, rakerai, ternyata cukup sudah nih Kingnya waktunya untuk Pro Dangdut. Semoga semuanya terhibur. Dan jangan lupa, di jam 5 sebentar Niki Dayu lanjutkan di acara Lingsir Sanje. Dayu mempersembahkan nanti informasi dan juga tembang-tembang Bali. Oke, mari kita langsung saja beristirahat lagi ya. Tapi sambil goyang-goyang dikit gak apa-apa. Ya, lagunya dari Epi Asmara dengan judul Cinta Tak Terbatas Waktu.

Selamat sore. Gubernur Bali Wayan Koster mendorong gerakan penanaman mangrove dilakukan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan pelajar, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan saat peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Ekowisata Batu Lumbang, Tahura, Ngurah Rai yang ditandai dengan penanaman 15.000 bibit mangrove sebagai upaya memperluas tutupan hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir Bali. Gubernur Wayan Koster mengatakan program tersebut sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali untuk memperkuat kawasan hutan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung ekosistem pesisir sekaligus sumber penghidupan masyarakat, sehingga kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menjaga dan memulihkan kawasan mangrove di Indonesia. Demikian Ketra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ninggi Rakerai, para pendengar setiap Rompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ninggi Rakerai, Rajang Wali Niki Nyarengin, Sarang Titiang, Doyuari, Ring FM, 106,4 MHz. Pastikan Niki Ring Rompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ninggi Dewa, sampun keranjang Niki Ninggi, Nyarengin Titiang Rakerai, Ring Ambare, Ring Program Acara Prodi Dangdut, sampun memargi antar, ngenten Ninggi, mater susu mabim banget Niki, taler, Renggalah emangkin, renggalah jam 5 peniki nyantos meja bos kenten nggih, renggalah jam 6 nika pacang kemargian niki ring program acara lisir sanje sani motang indi informasi maka mewah tembang-tembang. Nggih pastikan niki pacang kedagen tiang untuk informasi ngeninin indik adat istiadat lokal sani menton niki ring widang Bali pemekasnya nggih. Nggih mugi-mugi presiden sami nyarengin titiang ringan barek kenten nggih antuk menyimak kenten nggih utawi presiden menambah wawasan rakerai mausang ring adat istiadat lokal meja bos. Nggih serung lantun iki pacang aturan titiang kenten nggih pindah ke pemah bar ring kalah mangkin aturan titiang tembang Bali puniki wenten sane memude sudre menak saking Ari Laksmi antuk punika ngiring piar seyang.

0: Cocok-cocok pot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo Beli, nanti Beli dibilang Boris, teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa Beli?
1: Ya demi ilo. Kalau Beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Beli juga sejahtera.
0: Stop Beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inggira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggi wali-wali niki serang titiang diwari Ring FM 106,4 MHz. Makin kantunya ringinah kerai kintan nge. Ring kalau emang niki pacang kedagikin anto program acara lingsir sanja sani matang indi informasi maka mewah tembang-tembang. Inggi pastika ring kalau emang niki pacang kedagikin anto informasi mau sang ring adat istiadat lokal nge. Inggi, niki rakerai sobat budaya, niki pacang ngirin titi rakerai.

0: saking rangkaian upacara adat sane akeh utawi syarat utering makna spiritual. Nggih antuk kawentenan tradisi puniki nggih rakarai manasami prasedo uning kenten nggih tradisi meboros kijang niki kemargian oleh pengempon pura dangke sane sampo sane terdiri kenten nggih dari sekitar 180 kepala keluarga. Nggih pengempon berasal dari Banjar adat les niki kenten nggih serta beberapa warga dari desa Siakin Bangli miwah desa Bukti Kubu Tambahan. Nggih talar yang pura dangke niki rakarai mendue keunikan kenten nggih duaning kepimpin oleh 9 kelian kenten nggih sieu kelian kenten nggih sane masing-masing niki nggih sampun mendue napi wasane tugas kenten sane berbeda berdasarkan garis keturunan. Nggih rakarai mulai-mulai yang maboros puniki metu tujuan mencari kijang jantan kenten nggih niki kedadosan sarana upacara ring purnama sasih karo. Nah menariknya penggunaan kijang jantan niki wanta kelaksanaan kenten nggih bilang 6 tiban sekali nentennya setiap tahun sekali nggih. Nggih, sampun api malih informasi wis lengkapnya nih meja bos kenten nggih jaga turang titik yang ring informasinya nih sani mangken jagi ring titik rakarai untuk mesandekan numun niki duaning wenten sani jagi ngelintang untuk menikah durus biar seyang.
1: Luang. Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Sese, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Gelulung Sukawati Gianyar. Gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelok 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pemero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marga, lilit, kebodungko, angklungan, dan lain sebagainya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, slow, udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira kerahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nih kantong sarang-sarang titik yang puniki di RRI Ring FM 106,4 MHz. Makin ring program acara duwe niki nge ring sir sanja sani muatang ini informasi makemi bah tembang-tembang. Ingira kerahi sedurung titik yang lantun niki titik yang monitor dumun niki nge informasi ring cuacanya nih ring margi hayamur nomor pitung dasa Denpasar kantong nge ngale panggil titiang niki saking studio ya ring jabe anginnya cukup kencang ya ring Bali angin barat niki lumayan ya jadi niki mina rakerai wenten sane jaga budal kenter nge sewusane makaryo utawi wenten kegiatan ring jabe di budal niki nge rakerai lon-lon ke manten durus niki hindari ya pohon-pohon yang memang berpotensi tumbang kenter nge mangdir napi mangde tetap selamat ke manten niki nyantos ring rio utawi pekebon suang-suang. Ngimina meja bos pacang, tapi astane turun hujan, kenten ge mane saya gering, mantel utawi jas hujan niki rakerai saneng angin pelinggian roda kalih kenten ge taler, tapi astane alon-alon mantan ke margi yang sampun nangge geson, kenten ge niki remina ring arus lalu lintas saler lumayan padat, gane niki ring galah makin sampun galah budal sarang sami kenten ge sewusane mekaril. Ngi mana sami tetap aman ke mantan sama-sama pengguna jalan niki nge ingge niki rakerai sane mangke lantaran titian niki mau sang ring tradisi sane napi astane madue nama meboros kenten nge meboros kijang ring pura dangke nge serung niki tradisi meboros dimulai kenten nge kramene terlebih dahulu ya kerinin untuk ngemargiang niki rangkaian ritual kesane bentuk penghormatan kenteri majari desang yang widi masa. Nah niki sami krama niki margiang upacara ma pejati ring purudangke niki rakerai. Ya untuk nika sedronge ngeranjing ring tebe utawi hutan ya niki para peserta utawi pemilet pacang diperciki kenteri diperciki tirte sebagai simbol memohon keselamatan miwah kelancaran niki. Ingin ngelantun niki ring tradisi puniki madue aturan adat yang sangat ketat nih pasti kesampun ring kijangnya nih nggih rakerai yang dijadikan sarana upacara harus tetap hidup ya dan tidak boleh terluka sedikit pun kenten nggih. Nah niki tidak diperbolehkan juga nggih untuk ngawiwunayang senjata utawi menembak kijang. Nah niki ring penangkapannya nih nggih rakerai dilakukan dengan cara kadi menggunakan bantuan ring anjing pemburu utawi asu pemburu nika. Lantur niki wenten memasang jaring, lantur ring kramone mengepung bersama nyantos ring kijang niki tertangkap dalam keadaan hidup kenten. Nah antuk sami niki aturan kenten kira kerai wajib dipatuhi niki kedados bagian dari kesucian tradisi. Ingin kadia sapa nih kan nggih rakerai untuk pelaksanaannya kenteng nggih rakerai ring kurasanaan tradisi meboros kijang kenteng nggih. Nah meja bos jaga lanturan titian malah untuk nyobiahin ring makna filosofisnya nih taler punapi pesan pelestarian alam saking tradisi puniki. Ingin niki ngirim sanakan umur kenteng nggih jaga lanturan titian malah tembang mana presiden sami terhibur taler informasi-informasi sane menarik lianan untuk nika ngiring biar sayang.
0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek. sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting ya. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bontres atau rakyat.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggira Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggi kantun iki nggih Inggira Kerai titia mosa taler nyobian informasi ngenenin inde kering tradisi meboros kijang ring purudang ke kenten nggih. Niki tradisi sanane sanewenten ring di Banjar Adat Les Desa Les Kecamatan Tejekule Kabupaten Buleleng. Inggih dewa sampun sobat titian niki sapun api proses meboros kenten nggih sane syarat akan nilai adat kenten nggih. Sane mangkin lantaran titian antu mengusang ring makna filosofi staler napi ke pesan pelestarian alamnya nih. Nggih pasti sampun ring ungker tradisi meboros niki tersimpan nilai-nilai luhur sane kantun terjaga kenten nggih nyantos mangkin. Nggih niki tradisi puniki dados sarana antuk mempererat sane kebaos rasa persaudaraan, rasa gotong royong, talering kebersamaan miwa tanggung jawab terhadap pura talering serta adatnya nengetan nge. Nge pastikan sampun niki sami warga tapi kramus ane pengempon pura nike wajib kenten nge antuk nyarengin tapi berpartisipasi nyantos tradisi puniki kedadosang media pendidikan majang regenerasi muda. Ingin talar akarai mejebos malih sobian titiang sapunapi makna miwap pesan kenten nge hantu pelestarian alam saking tradisi puniki kenten nge duaning mentan sane jaging lintang malih ring titiang akarai misane kandumun kenten nge talar aturan titiang tembang-tembang hantu penika ngiring mesandekan.

0: Bandung ke Sarangi.
1: Soma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripang. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

adalah sumber kesucian. Laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Sakeng makesami sarwa murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon eri sejeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manfaat daun kelor. Daun kelor memang sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional. Namun secara ilmiah, manfaat daun kelor ternyata sudah banyak diteliti oleh ahli pengobatan dunia. Daun kelor yang disebut moringa dalam bahasa Latinnya ini dipercaya dapat membantu kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan dan kandungan nutrisi daun kelor sangat tinggi. Daun kelor di samping untuk obat tradisional juga perlu ditanam di halaman rumah untuk menangkal gangguan roh-roh jahat. Beberapa peneliti menyebutkan banyak khasiat dari daun kelor diantaranya memberi nutrisi untuk tubuh seperti protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, vitamin B2, vitamin A, magnesium, dan lain-lain. Daun kelor juga kaya akan antioksidan, menurunnya kolesterol, mengatasi kanker, memperbaiki daya ingat, memelihara jantung, mencegah anemia, mengatasi wanita menopause, dan juga bisa meningkatkan berat badan anak balita serta menangkal racun pada tubuh. Selain itu, meski daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya, mengonsumsi akar dari daun kelor yang disebutkan mengandung bahan racun. Dan juga hindari mengonsumsi ekstrak pohon kelor apabila sedang hamil dan menyusui karena akan berpengaruh.

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hidup bukan hanya tentang menunggu perubahan, tetapi tentang berani mengambil langkah untuk mengubahnya. Mulailah dari hal yang kecil, rajin belajar, bekerja keras dan saling peduli. Ingat, perubahan besar berawal dari berani untuk mengambil keputusan. Karena masa depan ditentukan oleh tindakan yang nyata. Mari kita ubah hidup menjadi lebih baik.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Minggir Rakerayu, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kanten sarangin sarang titiang ya, dari RRI di Kireng FM 106,4 MHz. Nyarangin Rakerayu, renggalah makin nih kini sampai keranjing renggalah jam 6 lintang silikur menit nge. Ini Rakerayu sesemu banget nih sampai nyarangin nyantas segala makin kenten taler di wawu sampai antaran titiang renggalah jam 6 pas untuk puji trisan yang nge rajang nemu aturan titiang niki mencaring umat Hindu Sederma Sanewenten Ring Bali pemkasnya ne taler niki nge ya ring rahinane makin rahina soma kaitan nge tanggal pitulikur bulan Juli kali tali 6 likur makin kaitan nge wenten rahinan duwe niki soma kliwon krulut utawi seni kebawas kajang kliwon nyitan kaitan nge mugi-mugi sampun kaitan nge rakerai sampun magian Sederma untuk membanten kaitan nge sani istri-istri utawi lanang presida banten keliling katanya kebanyakan makin ring kajeng keliwan unyitian taler tapi asalnya sampun terantitian niki untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya gitu nge selamat menunaikan ibadah tadi sudah saya kumandangkan azan maghrib ingin moge-moge sami sate manggi yang kerahayuan miwah kerahajangan niki rakerai niki sampun nyabran tapi asalnya penghujung bulan Juli makin kenten nge memang tidak merasa ya niki gelis pisan kenten rainane memargi kenten nge nge pengabdine mangga tetap sami mulai yang kesehatan kenten nge kerahajengan taler napi sani kekaryanin preside mesari ingin rakerai diwaning diwawu napi wastane sampun aturan titiang napi kede kenten nge ngenene nindik makna filosofis miwa pelestarian pesan saking pelestarian alam saking tradisi meboros kijang ring pura dangke kenten nge pemkasan ini kisah wenten ring kabupaten Buleleng Banjar Adat Les Desa Adat Les Kecamatan TJ Kule kantor titia mangke niki kantor masa ring ada istiadat kenten nge di wawu sampun uning kenten anto tradisi niki kedadosang sarana sane presiden mempererat kenten nge rasa persaudaraan gotong royong miwa kebersamaan nge taler ring tradisi pun niki rakerai ring tradisi memboros niki preside taler nge mengajarkan pentingnya untuk menjaga warisan budaya mandane nenten ical ditelan zaman kenten nge liaring pun ike penten ring tradisi niki untuk membawa pesan konservasi alam ring tebe utawi hutan kenten nge niki nenten dipandang nenten jewanta kedadosang genah anggen mencari sarana upacara kemanten kemauan niki dada sumber kehidupan sani patut kelestarian kenten nge untuk pesan utamanya nih niki rakerai mana preside sami tapi wasannya pada jarmene manusia kenten nge para manusia semua boleh memanfaatkan alam dengan bijaksana kemauan niki kantun ya tetap memiliki kewajiban untuk melestarikannya kenten nge demi generasi mendatang. Ingin untuk kawintanan tradisi memboros niki ring pura dangke kenten nge Banjar Les Desa Adat Les Kecamatan Tinje Kule Kabupaten Buleleng pun niki dados bukti nih rakerai bahwasanya memang kearifan lokal Bali nike nenten jawata menjaga hubungan manusia dengan Tuhan melalui upacara kemauan niki presiden memperkuat hubungan antar sesama taler menanamkan sapunapi tanggung jawabnya nih mangdane presiden menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Ingin rakerai ring informasi puniki tradisi memboros kijang kenten nge niki titang utip saking Bali Express kenten nge Jawa Pos nih kan rakerai sane tertarik kenten nge untuk wacan informasi puniki terus akses ke mantan ring portal Bali Express.

Ingira kraya kadia samundika titiang presiden matur kaninin indik informasi ring tradisi meboros kijang ring kabupaten Buleleng puniki mu bandek-bandek iki presiden mampekerno sarana kerai kentan nge kalor presiden menambah wawasan sarang sami nge sane mangkin jage rini tiang rakerai mesandekan malih kentan nge jaga aturan titiang hiburan-hiburan kadia tembang-tembang makumiwah informasi sane menarik lianan niki benten tembang saking triple X sane mamude sanggut delem antum nikah ngiring piar siang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Lawar Klungah. Lawar Klungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jembrane. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mek, lo belanja dong.
4: Mergi, sini.
5: Mek, lo, aku mau ini coklat ya, 5 ya, buat lima ya.
4: Oh, ini ki.
3: Sama ini snack, sama minuman
5: apa lagi?
3: Dingin.
5: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
4: Oh, itu? Oh, Niki.
5: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
4: Tambah lagi.
3: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya?
4: Sudah.
5: Banyak kayaknya.
3: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
5: Plastik dong.
4: Maaf, saya lagi diet.
3: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
5: Iya, pakai plastik.
3: Kok diet sih padahal?
5: Hubungannya apa?
3: Brot.
4: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
5: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong nak belanja.
3: Ya deh, iya. Bawa kantong.
6: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya, Bali.

Hingga Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga mulai malam ini sarang titiang dayu hari Ring FM 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Ngenten nge nge nenten kerasa niki titiang mali dasa menit ngenten nge jaga nyaring Rakerai meja bos pupur tinggalnya jam pitu wengi. Hingga talur sampun aturan titiang niki mukudang-kudang informasi talur tembang-tembang dia wenten tembangnya nih niki sake Agus Veron kentangnya Sane Mamurda Jana Kerti ingin taler wentan triple X ring sangu dalam kentangnya mogi-mogi presiden wong hibur niki ring kayun Rakerai sarang sami para pendengar nge taler titi yang aturang musuk semaning mana niki majang Rakerai sarang sami Sane sampun nyarangin titi yang damak saking galah jam 3 di wawu nyantos galah mangkin kentangnya nyapacang yang ring galah jam pitu wengi. Inge makin dumun nggih titiang pacang ngecek dumun nggih enten nggih sare sira sane sampun monitor sareng titiang ring WhatsApp puniki. Aha, ternyata wenten kanten nggih sane niki sane monitor wenten Pak Tu Ekania tampak siring. Ya, kocak niki sarang siki mok loh jegek Pak Tu Ekania tampak siring obeh memok loh titiang makin. Inge ngiring Pak Tu sarang sami kanten nggih salam kompak terang titiang kanten nggih punika taler rakerai sarang sami. Susma banget niki sampun nyarang titiang ring ambare taler sampun monitor titik sarang titiang niki mau sareng gatre kaitan nggih ring WA taler inggih mogi-mogi presiden menghibur ke mantan ring kalah mangkin kentene mangkin ring rahina somo kenten rahina produktif juga make sampun kegiatan utawi pekarian duwe ya setengah sampun margi antar taler titiang aturang pangampura pembangan minap di wau wenten matur titiang sane nenten manut ring arse Rakerai sarang sami. Inggih niki kanten mali dasa menit kentennya jaga turang titiang mali Rakerai yang temu sandekan aturang titiang ring ambare mekadi tembang-tembang sane preside napi wasaing hareanin mana Rakerai girang kenten nggih niki wenten tembang sane memude tersendat niki saking anantasika tapi kan ngiring piarse yang dumun.

0: Swastiastu. Hai pemirsa Ratu Idadane maliring titiang miarsa yang gatre base Bali saking propat RRI Denpasar. Mungkin gatre sane presidikater mine kajennyane. Gubernur Bali ngatiang gerakan nanam mangrove kemargiang nyabran bulan. BNNP Bali ngejut 3 likur kramo sane belancaran ring tempat hiburan malam. Inggih, pemirsa sane mangken ti tiang Dayu Ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Gubernur Bali Wayan Koster nitahang mangde pidabdat nanam mangrove preside kemargiang nyabran bulan sane kesarangin oleh siswa dunia usaha komunitas Miwa Kuban Kramane Sami. Pidabda punika membuat pisan kemargiang mangde preside nyibarang wewidangan mangrove taler preside nyage ekosistem alam Bali nih. Gubernur Bali ngawadarang gerakan nanam mangrove puniki anut sarang visi pembangunan nangun Satkertilo ke Bali. Pelestarian mangrove puniki nenten dados kantos iriki kemanten. Nanging kebuatan pisan pemargi sane preside kemargiang sinarengan oleh Kuban Sami. Mujalaran anto gerakan penanaman sane kemargiang nyabran bulan puniki, Pemprov Bali masemaya pacang nincapang wawidangan genah mangrove ring Bali. Rakerai, wewidangan ekowisata mangrove Batu Lumbang ring Taman Hutan Raya utawi Tahura Ngurah Rai terus kelimbakang pinake model ekonomi sane mendasar antuk konservasi. Salian nyaga kelestarian ekosistem pesisir, wewidangan puniki taler patut ke upepire mangde preside dados sumber penghidupan kantos kawekas majeng kramane menjalaran antuk ngelimbakang pewangunan ekowisata taler pemberdayaan ekonomi lokal. Bidabdat punika taler karembo oleh nanam mangrove kantos 15 juta bibit sepihanan melekengin hari mangrove sedunia kali tali 6 likur rahina nedibi. Senior Manager PLN Indonesia Power UPUBP Bali Made Harta Yasa Ngawadarang nanam mangrove puniki pinake kesayuwaktian perusahaan nukung pewangunan berkelanjutan. Pidabda punika nenten wanta indik pelestarian lingkungan naler nanging taler mawi guna nincapang status sosial taler ekonomi kramane.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakerai, Badan Narkotika Nasional Provinsi utawi BNNP Bali ngejok 3 likur kramo sane melancaran ring tempat hiburan malam rikalaning operasi bersinar. 3 likur kramo sane ketar ke tes urinnya nih positif raris kebakte ke kantor BNNP Bali ngemargiang assessment. Bidab-dab sane kepucukin oleh Kepala BNNP Bali Brigjen Pol Dr. Putu Putra Sadana inucap ke kawitin saking wewidangan Tibu Beneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Kelanturang ring wewidangan Jalan Toko Umar Denpasar. Perwira Bintang Siki puniki ngawadarang operasi puniki pinake kesayuwaktian BNNP Bali masmi penyalahgunaan narkotika taler mangde preside ngaingkupin pareyuanane mangde nenten kantos keni narkoba. Pemerintah Kota Denpasar pacen gelis meripurnayang tigang genah ring wewidangan catus pate Denpasar antuk konsep Plaza Heritage. Wewidangan sadika paripurnayang ngawit saking wewidangan lapangan Puputan Badung, patung kuda, taler jam lonceng titik nol, mangde preside dados genah publik sane becik. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa ngawudarang pidabda puniki kemargiang mangde preside ngawi becik wewidangan pusat Kota Denpasar, sahe nenten kantos ngicalang sejarah genah irike. Inggi pemirsa wantah kadiasa punika gatre basa Bali sane preside aturang titiang wengini mangkin titiang Dayu Ari kesarengin pengrembe gatre Bali ngelungsur mau pamit puputang titiang antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wawu

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai, hey, Rakerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingge, sani mangke sampang ranjing renggalah jam pitu wengi, kenten nge, taler, niki jaga kelanturang, antuk program acara due, kenten nge, niki sampun ranjing renggin sir sanje, pacang kedagin antuk lile cite. Ingge, mogi-mogi, berasa sami niki, Rakerai sarang sami, presiden nyarangin, kenten nge, monitor sarang titiang, ring perempat RRI Denpasar, kenten nge, jaga aturan titiang peniki meja bos, antuk fragmentari, sanggeng mahodara, saking kabupaten Klungkung, kali tali 14 nih kengi. Untuk pendekan ngiring raka raim sandekan numun jaga turang titian taler sani wenten jagi ngelintang tup nika durus biar siang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingan mau pamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerahayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Swambu maha dewa. Lama kane datang ke kening.

bisa ngenyatangke to. Aduh, mod yang sing ngerti masih mo mengkengen carane jadi mo. Nah, lo lalalalan jadi aja kempel ye tukade lo. Apanya gede ye tukade jemakang batu, jemakang biak, aduh.

Sati sambut nering tuk hadir. Sajero di lawan nantian ketemu lawan ni Made Mersade. Dongin ni yang tak jongkok kebar keber ini paling belakang.

Ini sing ngadelin mulut wah ngumbah belacu lah karangkon beli kamar belilah kar ngemilepin pesentuhannya ditu di puri semarep.

pernah beli gede ni. Saki wale, yang tadi pengideh tiang nak ngudiang membeli milu mencentok ditu di Semahapuri Semarapura.

denan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemulih kang asir. Buine uli ngabulan beli gede, dusing taen tepukin tiang. Mereka rike kecari ke tokantit lah.

nuturin anaknya buka beli gede lakar bani tekening beli gede yang ngon tiangnya mekelihan tiang wantah ngentenin beli gede yang ngantan gining sapu nikah jadul rusak.

ngomong gini, mirip sedang menghayal, mirip soma nih. Nah, jangan.

Lur subut yang teket ini lantas beli gede ngelen-ngelen. Montu bentiang apa adane ngerayu beli gede. Beli gede jeng misi melayap gitu. Nak kengker nih subut mat mekurenan aja tiang. Nah subut awang tiang. Subut awang tiang. Bebodin tiangnya berusak. Jadi beli gede subut mat mekurenan aja tiang. Lain cara pidan bodin

bunyi di samping nak liu cara jan ini ulianku munyin bisa ke rumah tangga raga ini bisa menyah beli ngaukin adi sing adelen mula lakar orang beli nulungin nyemak serana lakar angon beli ngamak beli beli gede suba tawang tiang beli gede lakar ngamar nene nene nene nene suba jemakan tiang serana lakar angon ngamar nene adi mapan jani padewasan beli dek lakar ngawitin ngamar beli lakar milu mencentok ditu dipurik lukum yang adi singlah yang canang ngasepit sari apa pejati apa kaya nang beli beli lakar nunas ije apang yang metaksu gambaran beli nih aduh beli pantas canang kita nih raga wama gama bali yang sampun sedia canang yang beli lakar ngali pejati jani lakar kaya nang yang beli kumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum

Ini sampun perangkat beli gede. Oh, sampun lengkap. Dupe sampun, misi toyo apa sampun. Mon, sesari subuh jangin lu. Sesarinya sing tiang lapis beli. Tu ibi bawang kesuna nyangkak tiang di warung tu beli. Nah, lu. Diapi duwe je sing misi sesari sakewale sarin kenah anggon lo nang jang pejadi ni diapli ni. Aduh, masa dewek tiang beli, masa dewek tiang beli gede. Iriku raris, gede merasa di ngemar yang upekare. Merupa peras pejati pina keserane nunasi jering ide sang yang ulurike kumandi kebijayang keweruhan kawisesan riwastu sida sampurna ikanang kembar. Nah lo nang samping ang malu pejati ni beli lakar ngawitin ani ngabanan ngamar. Nah tu beri tujang di samping gambaran beli ni. Iri keraris igede meresadi ngawitin ngerike gambar seni pacang kebuan ngambil penelak ngambil mangsi utawi sanesios beri sampun nyolek mangsi raris keucekan ring rambut dibuni waning ngasapuni keyukdi pemargin sang sanging dukinguni ring desa kamasan. Aduh aku kaden kaden somah ini tuk corak coret gitu gak makan. Beli gede, weh, gambar apa gaya beli gede tu? Adik itu ayeng gambaran ni. Aduh, lo beli mareng ngamar animadan raksasa pangtawang adi. Oh, tadi dijekuang itu. Beli yang cari dia, yang gambaran raksasa bungut ni kuang lingah beli. Tuh, bungut nih kuang lingga aja ya beli deng ujang raksasa gambar yang cara dia dan aki gambar raksasa nyen lakarnya nulih yang cara janin nih gambar nih jegek-jegek gambar ane bagus-bagus gambar gambaran artis kaya doh menarik subuh artis nih jegek i Luna Maya gambar tuh artis nih ganteng i April Yaril gambar tuh ane ngelah grup aduh tuh di baru tuh grup nih tuh apa danen noha tuh gambar nih mare lais gambarane i beli ngamar raksasa apang misi pil sapat ning pantawang adi nang digarang adin lakar tempo beli jejujuk raksasa ni pangpangus nang adi tengklengang batis sih kini beli apang gitu penekang bin bedek batis penekang bin bedek wih samah bulun ni adi. Tuh misi kita pada beli ada tiang singan nah dijumun penekang batis sih dengklengang lima ni penekang. Oh nah pang gitu bu bibih ngangang layah selepang aduh beli nyanan kadena tiang nguruk ngeleak nyanan beli sik no dengklengang batis sih lakar tempe beli ah ngoyong nyan. Duh misi kasar keser nyanan berubah kamaran beli nih. Ngoyong tuk sing bisa ngoyong somakin nyanan merubah kamaran beli halap yuk. Aduh ngoyong adi adi merep kemo kengkenang beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi. Aduh ngoyong kasar keser aja
Oh, you're dealing.

gitu. Lulululul ini tinggalin kamaran beli ini tuh. Baja beli suwun ngamar tiang terus sore beli danglang dengkleng tuh kadi semutan batis tiangin tuh. Yen besuwun urin tak kesuwun lagi. Nongkonin pasang tiangin seduk seden yang ini tuh. Iya. Dong hadi subuh seduk pasangan ini kadong kelangan beli ngamar beli patuh masih seduk pasang beli nanang jadi jaga mereren malu lan jaga medar kemun beperakat di pohon subuh mengejang perakat ampun beli tiang subuh subuh nyangkan naib ini jangan jangan ampun nanang yang gitu jemak pejati ini lan aja kemereren.

agung ring puri semarapura hari ini, menit ini, tanggal ini dan detik ini beliau menyelenggarakan lomba ngambar. Para sanging-sanginge ring uwidangan semarapura sampun sami kaundang pajang nyarengin pecentokane iriki ring puri semarapura. Oh, gitu bidap-dap anak Yakung lakar ngarti jagate pangside Sukerte. Ane cien madan Sukerte. Ane madan Sukerte abesek manusene setinut ring ajaran agama ane kebawas dharma lan swadharma. Ane nomor dadua hasil gumini mencukupi kesediaan pangan dicari mupu abiane masih mupu. Ane sing nak dicari kan mupu ngelah carik mupu lantas sing bisa ngolah. Manusia ni nu blok-blok, SDM ni nu rendah-rendah, sing masih madan kerte masa gumini. Oh, jadi lantas ngelah carik sing bisa ngolah. Subuh dah dibahas, nak le ngolah iraga meli mal-mal. Nongking genang orang kerte masa. Cara jani ni lantas ngelah padane pertambangan batu bara, minyak mentah adep ke luar negeri, subuh dah di bensin, raga meli, dong sing mahal bensin ni. Cara jani nak subuh lumrah, liu cari ke subuh dah di beton dor. Dini cari ke dadi beton, dini cari ke dadi beton. Paling nak ngejang papan kawasan jalur ijo. Oh, karena misi beton. Jangan-jangan ini kita jangan adab cari ke begitu angon nombok ngale kaya ke luar negeri, kaya di kapal pesiar. Oh, subuh lantas megaya di kapal pesiar, man gajeh ke dolar. Di kapal pesiar iraga mejudi. Bobotoh. Begitu mulai lantas sing apa-apa tu sama dengan luas bojok teke lutung. Hanya nyamun tu kan tungkul selak megai di kapal kepesiar mulai lantas tepuk kurayanane mitraine genting palik itu lo. Gumini gitu kagum diang orang kerja masa iraga harus bisa pintar-pintar mengolah tu cara dunyan kan tu bukan dari subak itu puy salon tu kan amul tepas gede ni karena bangke masih mikir tu orang kerja masa jadi sing raga pang bisa mengolah pang bisa memanfaatkan pasti ngelah kan alat ngangon sing bisa tu nyak kerja masa tu. Lantas gitu doriannya luang mikir lu misi maya mirip nising tawang. Tuh sangkal ide dua kong ngiring semare pura. Oh sing suut-suut ngardi gumini Sukerte ngai segala macam lomba satu diantaranya satu ketuhanan yang maha satu lomba mancing bagi yang senang mancing, lomba melukis bagi yang senang menggambar. Oh, ini kali jani susing ada mendaftar pada sanging ini.

0: Kamaranchini dodo. Cet ne ne ro ope. Aji Kamaranchini tole cinta di tole. Chen. Weh, sombong. Bantes ngelah kamaran mundo kan sombong. Dede tole kamaran cai do. Dadi sing kapang kamarane beperangkat yang kena kamenain. Dan tole kamaran ci kamaran apa gaji? Nih. Weh. Nenek-nenek panitia malu nule kamaran cini nih. Pih, kamaran cini rejuno, karena jenang cini cara tualen kita. Yen cing kamar pang bisa nanya ihang gobe, yen jenang cara tualen, tualen kamar, yen jenang cara tualen kamar rejuno, donya mesai tu. Nenek-nenek lor, apa gaya cido?
1: Oh, nih, kamar pasti man juara nih.
0: Pih, kamar cini dewa tenawa sange.
1: Oh, pih, cocok.
0: Kaje Wisnu, Slem, pas. Lord, Brahma, Barak. Nah, cocok, pas tuh. Ada kini nih, warnan-warnan cini kuang tajam nih. Oh, di samping warnan ci kuang tajem, cecawian cini nih, bes baklak-baklak. Oh, yang ngeringit kini apa bintiwa? Ngeringit ngompangnya, oh cini-cini kita, itu baklak-baklak kan? Nah, tapi kanggo masih, yang penting raga milu lomba, ngalih pengalaman. Nah, ngalih yang iban cini, itu pasal yang gantinya. Riu sama kanda dari datang pada sambil sambil siosa.
2: Cak pasti raka pengemulihan nih ya.

gambaran cini gambaran apa kayak cini? Peh, gambaran cini sing cocok milu lomba gambaran cini. Yen cara canggah dengan tuang gambaran cini tau. Ditulis gambaran cang itu. Jak pasti ne subuh ne manjuara. Jak pasti ne. Oh kijo peluasang ne. Peh, omong inya nua. Di mana ngamar mono nyomong di ni oleh ni ni oleh kan eh main nak eh oleh no oh ni tu dong tunang bede dong kengkenan oleh ni no ni ngamaran talo oh cing ujang mencentok ngamar talo ana ingen ini ni manan ngamaran na lo cikgu jang ngamar talo bunter gitu alo gitu dong man juara anyo lemu ingen ini ni ngamar na lo na lo na lo nyewe nyewe oh cewek oh anak lo gitu dong kaden cang talo anya dimana ngamar mono nunga ngamaran ini nunga ngamaran apa wih bani-bani cai ngentong kamaran cange weh kamaran sini masih gitu weh ci bani dai mai opo opo opo opo opo opo opo opo opo opo cinya aja lemo kengken sini cicak lu ci mental sini mental tempe ne ci konen melombe subuh miakan ci ini raga melombe seni ne nak misi ngangon rasa tawang ci len cara membalik sepak bola dulu cara dunyan penonton ini dajan itu membalik seni misi surya cara membalik sepak bola aja karuan ngajak pejabat mai nu masih surya sing tayang nuri ngajak pejabat tuh aja ya ci konen melomba subuh uyut benah bergonggo biare sing tayang ada lomba nih yang perakat uyut tuh kan kayak gini ci sing bisa apa dan menerima kekurangan sini harus bisa menerima kekurangan diri sendiri dan menerima kelebihan orang lain nih oh cara gambaran cai naik oh filsafatnya tinggi yang cilakar ninggalin gambaran cai oh ci harus melajah ngelah indra keenam oh mari tepuk gambaran cangih gambaran apa sing misi apa buyung gitu ya kertas buyung apa cimai dong man juara gambaran cangih ada ci sing ngerti nih gambaran cangih nih hanya bisa dilihat dengan mata ketiga gambaran cangih nih tawang ci gambar rencang ide betara di pura dalam ane merupa macan oh ane merupa macan sing misi tengah sing misi awak sing misi iku sing misi batis menkengken carane nepukin tuh sing misi tengah sing misi awak sing misi batis gampang carane ci sing nawang ci do yen ci dot kan ningalin tenas ne dogen kemu ci ke Karangasem di Pesaban ditu tenas ne oh yen ci kan ni nepo ne ningalin awak ne kemu ci di Klungkung bakat be awak ne ini adalah lukisan korban mutilasi di Klungkung tawang ci do tawang tawang ci do nah. Kalau kini pak canakam kalau milu kan lomba nih ngalih juara dong dusing nah alih angin panci tuh mau pon itu dua gung ayat dudun dinding.

Iyan tuning mangkan enak mangki ingulun bipraya tundun nurulik saini kan anggapan. Ah, cai banyak banyak tidak mengejang pemekas pare sangingi. Suire subuh seragapan cai bapa ada gambar mengejang. Igalah lakar nurik saini gambar cai mengejang. Ingi orang tu dewa.

Aduh, Ratu Dewaku, nunas lu gere titiang. Titiang puniki boye je sios wantah, igede meresadi, wit saking desa kamasan, umanti pacang sarang ngemiletin pecentokan iriki. Cai gede meresadi, sewireh. Gelah subuh suut nureksain gambar pare sangenge mekejar dijani gelah latar nureksain gambar cini mencen gambaran cini unike aradu gambar titiang wenten ringku gelah latar nureksain gambar cine jani iri kuraris ide ide wakung nureksain gambar igede meresadi.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngerancana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
2: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
5: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Hoyu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
1: Ya, Rin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif, tahu?
0: Memangnya Mo Ayu mau masak apa?
1: Mo Ayu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
0: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
1: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
0: Iya sih, ini semua Mo Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
1: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
0: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
1: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
0: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

swastiastu. Agi pemirsa, rakalan rai, sahabat budaya, sana kantor ring ketiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaji pada mengena ring wengi becik mekadi mangkin. Demugi panggil ketiang stata kenak tur nemu rahayu. Muali mali sarang ketiang ketut mus, jagi ngiring semtua rakalan rai. Ngantos galah ketiang puput bertugas, malah jebos ring galah jam roras wengi. Ngeh. Ring rahina somo tanggal 27 Juli warsa 2006 likur puniki. Ditiang ketut mus jagi ngiring sementara kelarai ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan antar ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami rakalarai sekadis ane sampun-sampun memargi acara druwene nyabran rahina wengi ring galah jam siau puniki ngeh. Nah, malah jebos, jagi pacang sangra di tiang, rakala rai, pemirsa sarang sami, ring lain telpon 223361. Talar sana sampun bergabung ring pia WhatsApp, durus munggah. Nge, megatro, tur konek-konek, semeton druwene, make sami. Talar, jagi pacang atur di tiang, temang pengawit, ring wengi, becik mekadi mangkin. Skemaon seurung temang pengawit, niki pasti ke jagi pacang atur di tiang, dumun drama legenda, nge. Ingin pemirsa sarang sami, sana kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nge, sampun nama tila ring frekuensi druwene ring 106,4 MHz. Terus temun piar sayang drama legenda sana yang menjudul Pangeran Manjelutung dan Putri Benayuk.

0: Ayu. Engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong! Tolong!
1: Benayu.
2: Tolong!
0: Benayu!
2: Tolong! Tolong!
0: Tolong! Istriku Benayu, tidak!

0: siapa itu?
1: Di tengah hutan, dikelilingi sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah kamu is.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa kamu is? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manja Lutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, tidak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
1: Oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, tidak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau tidak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
1: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
2: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang, karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, Nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya ibu. Tapi saya
6: kenapa, Nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, Nak. Bagus itu.
3: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
6: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
5: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
7: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung.

0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
1: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
1: Baik, Putri.

0: ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka.

0: masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam. Tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya. Apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayu terambang di pusaran air.

0: mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong! Tolong!
1: Benayu!
2: Tolong!
1: Benayu!
2: Tolong! Tolong!
1: Istriku Benayu, tidak!

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muis, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayu menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayu, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senai kantun satya yang ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nge wawu sampun siki temang talar drama legenda druwe. Sampun aturan ditiang nge demogi presida menghibur yang wungi kadi mangkin nge. Nah duaning sampun galah niki sangre titiang ring lain telpon 223361 nge. Om swastiastu.
1: Siang.
0: Om swastiastu.
1: Ya pati pemenang Pak Cik.
0: Tiang Mbah ya, Mangku.
1: Mbah Mangku ya pati.
0: Iya pun api gatra niki Mbah Mangku.
1: Astagara Cik Pak Cik. Tiang pun tidur niki.
0: Inge durus ngibur dumun.
1: Inge. Aduh bingah tiang Pak Cik ni arang.
0: Kontak tiang. Gatra kena niki.
1: Iya,
0: yes,
1: sengharo, Pak
0: Dut. Iya, lurus.
1: Iya, semang, Pak Dut.
0: Lurus.
1: Iluh sekar, nge.
0: Iluh sekar, inge, saya ge.
1: Iya, ini mikau, ini Pak Dut, nge. Iya. Kalau
0: yang
1: santi-santi, Pak
0: Dut. Inge, suksumau, niki, Mbah Mangku, yang widangan pemenang. Tabanan nggih sampun munggah nyarang sementara kalah rahayu makasami niki nggih demogi kena rahayu ring widang pemenang sementara rui makasami nggih sang rita mawali male om swastiastu
2: rajang wungi bitu
0: nggih rahajang wungi mawali
2: mawali tiang kae ka plage niki
0: punapi gatro rue ka ring plage
2: cuaca setengah mateng uli sembangan niki
0: gitu. Nggih pun api cuaca setengah mateng duwe niki.
2: Cuaca setengah mateng galang ten gulem ten genten. Mengun api ada nih.
0: Aduh nggih. Yen sekali rawas kadi mangkin galau niki cuaca genten.
2: Aturan galang ten. Yen aturan mendung ten. Genten napi ostane na sembang gitu.
0: Terus
2: percaya napi bus sangat percaya
0: Rusiawan. Bus sangat percaya. Ingge.
2: Mau gatre sareng sami kemantan nge. Sareng sami sani nyajeng nirkiring berempat sani menetor. Nangno sareng sami kena rayu.
0: Ingge.
2: Majang blister bagus. Rajang tugas menikah kemantan dumun KEK pamit Om Santi Santi.
0: Inge suksumo niki ring widang plage KEK nge sampun munggah nyarang sementara kelarai makasami niki informasi cuaca dulu niki nge manut ke di KEK niki tapi nika kiki wawu niki nge agak gabang gendan nge ram-ram jadi dong gendan tapi pastahannya terang jadi dong kenten. Nggih mungkin kena rayu sementara di tiang ring plage niki kenten. Inggih pemirsa Rekalan Rai sahabat budaya sanes sampun bergabung ning via WhatsApp druwe niki nggih male jebos pasti ke jagi bacang connect di tiang utawi baca di tiang gatre tur salam druwe nggih. Nah iring di tiang mesanakan muali male tur durus mun piar sayang tembang druwe sanes sampun kesayagaang di tiang. Pasti ke male jebos jagi pacang sangre titiang muali male ring lain telepon 223361.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih pemirsa rekalan rai, sanakan tun tetap satya iring di tiang ring program Ampar Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah nika wau kali tembang talar sampun atur di tiang demugi presiden menghibur pamirsa ring wengi kadi mangkin. Pemirsa sanes sampun bergabung niki wenten jero mangku kuta waringin nggih sampun bergabung ring via WhatsApp druwe niki wenten Putu Putra kenten nggih. Niki minapun niki Sawitra Anyar munggah ring via WhatsApp dulu ini. Kira aja ngungi salam kenal via WA Pro4 Niki. Tiang Pak Putu Putra dari Calu Tegalalang. Ye, salam kenal mewali Niki Pak Putu Putra. Ye. Yang bersidang durus munggah ring lain telepon 223361. Niki sarang-sarang ngobrol bersama tur metembang. Inten ye. Nah telar benten Bapak Ketut Sumarjo kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju Niki nge rajang tugas Pak Tutmus Kena Rahayu. Suk semua Bapak Ketut Sumarjo. Bu Eka Sempidi telar niki nge rajang wengi Tutmus Bu Eka Sempidi nyarangin tan presiden munggah nunas tembang singgah di hati. Nge malaja bos ini ngenten gala pasti ke jagi pacang puter tan tembang nurwe. Rajang wengi Tutmus telar niki nunas tembang kasemaran sikinge megatre sarang sami suksmo niki nintan mendaging aran Ketut Karuni kenten nge. Nge suksmo niki buktut niki sampun munga nyarangin ring via WhatsApp druwe kenten nge. Sangkara ditiang ring lain telpon 223361 malesiki dumun. Dua ini galah ditiang kosak niki ring palatan sane kaping ke pertama pun niki. Nge om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Nah niki.
1: Pasangan kecunduk sarang Tutmus eh. Aduh, kas niki Tutmus siaran itu jauhan saja. Menetap radio on terus tuh, tapi kalian tidur gitu.
0: Oh gintan, pun api niki.
1: Menggakwa kita nge, blaib-blaib je niki nge.
0: Terus.
1: Iya, sana dunia suero yuk nge di pro dangdut ibu ampun menggatro dunia nge, niko kopi ibu malih nge. Duanin galah niki sana durung konek wawu sami jasane sampun gantan Bu Sinta sana mau kutang wawu nge Bu Sinta ring penatih niki nge rajang Bu Sinta pun sarang sami di tiang gatren wawu ring tem ring nge nge gatren di tiang malih sudah di tiang sarang sami tut
0: nge bu
1: nunas tembang nge
0: lurus.
1: Temangnya bagus menipu nge dut.
0: Bagus menipu
1: mulai aja bagus muan beli nge. Renganggon karepe dut.
0: Oh kintan
1: zaman janin nak bagus mekacakan telung ya dut. Ngetet nge rahaja ngemargi yang saudara mali juga sudah wasada ring margi mana selamat lah ring jirungnya. Ini sarang sami kalah kater tet ibu inge. Pamit om santi om
0: inge suk semua niki ibu Eka nge ring widangan batu bulan gianyar sampun munggah nyarangin sementara kelarai nge dumungi kena rahayu sementara ditiang ring batu bulan maka sami niki nge. Pemirsa, sarang sami atur nitian iki cuaca ngiring seputaran Jalan Hayam Uruk, Taler Ring dan Pasar sekitarnya terpantau niki saking studio niki mendung gitu nge demugi tapi wastane nenten je turun Sabah druwe gitu nge. Nah, kewantan pemirsa sarang sami yang beraktivitas ring margi niki tetap waspada tur tetap saya gering jas hujan tur mantel druwe. Nek duaning cuaca ring tepang kadhe mangkin nenten manentu gitu nggih. Nah pemirsa sarang sami ring ditiang mesanakan tur galah ditiang ring palat sane kaping kalih puniki. Kaping ka pertama puniki sampun telas. Mali jebos pasti ke ring paletan sane kaping kalih sangre ditiang mewali mali ring lain telepon 223361 ring ditiang bersesi bernostalgia.
2: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, pemirsa Rekan Arai, sahabat budaya, senekan tuner yang ditiang musikian ring perompat suara budaya Bali. Mewali male sarang titiang ketut mus, kantun nyarangin semeton Rekan Arai, ngantos galah titiang puput male jebos, ring galah jam solas wengi. Inge. Nah, mewali niki sesi bernostalgia duwe niki wenten Dewoniang Kirana, niki nge, ring siangan gianyar, niki nge. Ring via WhatsApp dulu ya niki sampun munggah rajang wungi blitut mus niang ten ngidang munggah suk semong ye galah kari yakin niki niang ye mele bos jagi buka ditang lain telepon dulu ya niki nge talar niki selamat malam blitut mus tiang sarang bernostalgia malam niki indek desa Tanjung Bungka aning nguning ye Rahayu blitut demogi kena rahayu beli komang pandu nggih sampun nyarangin semtuara kelarai niki nggih. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tutmus.
0: Inggih punapi gatra.
1: Tiang gatra becik nih tut.
0: Inggih kena niki Mbah.
1: Dos mangkinna nas tung karo tut. Ini nak bonten nih ke kamar kecil ya Dinu ada joget bumbung nih baru petang radio.
0: Iya, wawu jam 10 niki.
1: Iya nak nus lidah nih mbah bubuk san. Ya begitu sud kini gitu temenan mbah di TV jek mati yang mbah TV langsung sudah bisa langsung. Iya nulat nih gitu.
0: Iya lurus nak ya lurus.
1: Gatre niki cuaca tut.
0: Cuaca dumun.
1: Sabah
0: gerimis. Nggih.
1: Uling maros anyo tut jam setengah 6 niko nepi. Gitu. Jani nu wit ngeretek niki gitu tut.
0: Nggih, demogi nenten je banget.
1: Nggih. Pangten banget pun niko nyen meken pun namo tut mah modalin niki di merajan dini tut namo niki. Gitu. Apa mendek orangnya nih, Tot?
0: Ingin, api dah, Dos.
1: Mencim pedannya, Totnya?
0: Lurus.
1: Mencim pedan lah, pang-pang. Ngalan gendek deh, pang-pang. Ingin,
0: ingin, ingin.
1: Nah.

0: Jan.
1: Jan. Terus dibaptis menjalan
0: dong. Nih. Nih, nih,
1: nih. Ani megandong menjalan, Ani mengandong ngonyong gitu.
0: Napi?
1: Napi ke?
0: Napi nih. Nih nyerah malah nih.
1: Bu Eka nih nguruh ang dan gitu
0: cimpu-cimpu. Ampun, ampun dumun kentan, ampun dumun jawab lo bang yang sawitro niti yosen mah nyawa belajar jawab bos kentan.
1: Oke, entar ya, ampun dumu sing adong mang bocoran tuh toh, sing adong mang bocoran. Nggih.
0: Wawan, Wawan mah lepisan, Wawan mah lepisan tapi.
1: Napi ke ani megandong mejalan, ani ngandong ngonyong.
0: Ani megandong mejalan, ani ngandong ngoyong.
1: Napi ke rame-rame lubang satu rame-rame gitu.
0: Lubang satu rame-rame. Ani megandong mejalan, ani ngandong ngoyong gitu nggih.
1: Ada dua PR tot.
0: Nggih.
1: Lubang satu rame-rame. Ah, kita nanti nah. Aman-aman begitu yang binsat yang kekirim bah yang jawabannya tuh.
0: Nge lewat
1: kita. Nge macam tuh mus lah yang tegas ya makin bah kita nampun nyai kabu buk macam ini dan mudah-mudahannya biasa.
0: Nah, Niki sampun winten bocoran jawaban Niki saking Bu Eka Sempidi saking Mbah Egi nge malah jebos lagi pacangan udah tiang.
1: Oke dan nge. Jadi mbah mau pamit alena tuh. Bukan timpal jadi menek. Terus ganteng juga kalah kali. Om santi santi santi om.
0: Inge suk semua niki mbah Indira inge sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka sami niki inge. Nah niki sawitro sarang sami niki pamirsa inge durus munggah niki durus munggah. Ring lain telpon 223361 niki wenten pertanyaan asik niki nggih. Snapi sane ane ngandong ngoyong ane ane megandong mejalan. Dalar satu lubang rame-rame. Sangra ditiang wali male ring buat lain telpon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih. Durus-durus nggih Bu nggih.
2: Api itu timpat deh tet.
0: Nah.
2: Satu lubang rame-rame.
0: Satu lubang rame-rame niko dumun.
2: Bok itu.
0: Ane ngandong ngoyong, ane megandong mejalan.
2: Ane ngandong ngoyong, ane megandong mejalan.
0: Inge.
2: Asane tuh apa tadane tuh nah. Hilang dan bocah timpat deh nak. Jawab deh Bu.
0: Tapi
2: ane mau gandong mau jalan, ane ngandong ngoyong. Asane semut menek tuh sing.
0: Ah, tapi semut menek.
2: Semut menek punyan-punyanan sih.
0: Ye, semut menek punyan-punyan. Ye, tahan umun.
2: Ane satu lubang rame-rame tuh. Asalnya kalau mencelup ke ngalih kereta api atau mencelup ke ngalih kene?
0: Iya, mencelup
2: ke ngalih bus, naik bus.
0: Mencelup ngerah kendaraan kentan.
2: Ah, ngerah kendaraan atau naik kereta api. Kan liu tuh, naik pesawatnya, kan gitu.
0: Iya, iya.
2: Tuh asalnya satu lubang rame-rame, kalau lagu dangdut satu lubang rame-rame. Kan ada lagu dangdut gitu.
0: Inge tahan, Dumun.
2: Tapi Bu ngelah masih secimpat deh nah.
0: Iya lurus.
2: Tapi ke. Nah, ini ada nih memek gaul nih. Memek ini mau rebonding. Panak ini nganggon kondi.
0: Memek ini mau rebonding, panak ini nganggon kondi.
2: Kondi. Oh, kan tuh.
0: Iya.
2: Anu, kene tuh artinya tuh. Modern memek ini, panak ini nih. Ane, kene membudayakan sanggul gitu.
0: Iya.
2: Nah, tuh pertama, kedua, jak banyar nenen jak sutinut ken projurun ne, banyar bedek kadentet banyar asyu lion ne. Di saat kal kopuro nya onyang nganggo udang putih.
0: Nggih.
2: Ah, tuh jadi 4000 nggih.
0: Ini pertama napa ini ke? Panak ne.
2: Ini pertama. Ini mau rebonding. Aduh, ampun namang bocoran di mantintal iki.
0: Nintan, nintan.
2: Memek ini meribunding, panak ini mau pusungan kondi.
0: Nggih, sampun. Memek ini meribunding, panak ini mau pusung kondi.

0: Kedua,
1: nggih nek kedua sampun nggih.
0: Warga taat niki kentro juru ne.
1: Sami.
0: Di taat kel kepuro konyo nyak ngangon udang putih. Nah, itu jawab itu cepat bu nih. Mogi malah jebos tentang sweater yang merosot saya. Jawaban ibu ampun anu cat kamu ampun cat tertet.
1: Ampun sampun.
0: Nge rajang tuh kak mang. Sedang nih pak ya narbo bunga. Pak mang pandu aku lewat SMS sampun
1: nih. Sampun nih.
0: Nge tet rajang ke margi darma malah jebos benda masa dering margi mana selamat tahu ring jujur nih. Semua tetap jalan tetap bu pamit om santi om.
1: Inge sok semua niki Bu Eka nge talar sampun niki munggah sampun memberi cecimpedan niki nge. Nah muali malih siki dumun sang radit yang niki pemirsa serang sami nge. Yang lain telpon niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu liter.
1: Inge.
2: Besik yang ton bisa nebak nge rimit san cecimpedan. Nyerah pun rotan nyerah.
1: Harus ditebak niki kira-kira mandan.
2: Dan kebayang yang mau ke pengalaman mantan pun
1: iya durus
2: mungkin kentan tapi cuaca dumun
1: ampun dumun sarang sirah di tangan ini
2: ampun keterusan yang mungang putri manggis yang
1: bu putri manggis nge. Kandung di tiang kandung kentan iki mikiran jauh amat
2: yang banyak mikir ampun sama mbak yang rimit saja.
1: Ini dulu-dulu saya bernostalgia.
2: Niki pengalaman waktu umur 3 kelas SD, kelas 3 nge. Tentu-tentu, when Dumun kan nak jangeran yang ngetok. Jangeran ngetok. Pokoknya tiang sadar, nak tiang bungkulan tiangnya cenik. Tentu-tentu, cenik, selem, kieng. Dan mungkin pilih ada janger kelas lu SD asalnya tiosan peserta ni ke kelas 4 kelas 5, kelas 6 nah, yang ni ke pilihnya leka, paling jenik pun kenten, ane paling berkesan justru dados tukang ugal tukang ugal gending waktu ni ke tenawang lak beli tu. Nak pun ni pilih nyak dogen, diampun pelih bau mikir. Nyak tadi tukang ugal, paling jenik kenten. Karena mikir kena nganu mental ni.
1: Ingat patut.
2: Yang merasa biasa kan je, tapi nanti tanya anggap kewangan kenten. Apa kenten ada tukang ugal, mungkin mepayas, jauh lebihan payas memlitut. Pun potongan sampai nikah kiyang-kiyangi waktu nikah. Men kulit selam kiyang mungkin mepayas janger. Jak gipi nga bepayas yang gitu. Tapi dah men gonyer nikah mepayit. Nak payas nak kelas klik-klik ya nikah toh. Dan terus yang sampai yang kelas kuda nikah kari kentan nangis sarang kecak eh. Kentan. Diampun kelih yang mikir ragu udah di paling selemo udah di janger di kenten niko pengalaman dia makin lek ke bindi dia
1: ampunan lek niko angin tapi wastana angin nostalgia ampun kenten
2: nah niko sampun itu niko nostalgia dia waktu kelas 3 SD kan kebayang kelas 3 zaman dulu dan segadi mungkin kan bongsor
1: patut
2: nggih ndek cecimpedan lari sampunan ning anu nyawit yang
1: tenung nggih sok semua niki
2: nggih salam sareng sami om santi sari om
1: nggih sok semua niki Ibu Putri Manggis nggih sampun munggah nyarangin tur sampun bernostalgia ngeten nggih. Nah pamirsa sareng sami rekalan lai sane sampun bergabung ring pia WhatsApp dulu ya malah jebos nggih jagi bacang konek di tiang tapi wastane jawaban ruwe niki kenten nggih. Nah, taler malah jebos mewali jagi pacang sang roti tiang ring lain telepon 223361 iring titiang numun mesanakan piar sayang temang sane sampun sayang titiang.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan bentan sawitra menika sami bentan naomat jeru
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Pemirsa Sarang Sami, Rekala Raing ya, sana pun bergabung via WhatsApp dulu ini King ya, sana kantun Satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali ini King ya. Wali Bali di tiang ketut mus kantun ngiring sementara Rekala Raing ring wungi kadi mangkin ya, sana sampun munggah niki ring via WhatsApp dulu ini King ya. Nah, wenten Gung Miang Sri kekeran genten nggih. Nah niki memene meri bonding panakne mau pusungan blitut. Nah male jebos. Nah jawaban ruwe male jebos niki. Tapi pastane jagi pacang udar ditiang genten nggih. Dalar niki Mbah Indira niki. Sampun ngicen jawaban niki nggih. Dalar niki Mbak Egi niki ane satu lubang rame-rame jawabane sampun niki malah jebos lagi pacangan nudit yang niki yang nyarangin tut apa kesemat ubung-ubung genten nggih. Dalam niki Bu Wayan Darni nini tu ade niki nggih tutmus nak menggandong apa niki ngai nggih. Nge malah jebos iki jagi wacang wadar tiang malah jebos nge talar Ibu Eka niki mangdane ring jawaban ruwe mangda ring WhatsApp nge dikirim ring WhatsApp niki malah jebos terakhir niki mekere titiang jagi pacang menutup sesi acara ruwe jagi pacang wadar titiang jawaban saking Mbah Indira talar saking Ibu Eka nge ring batu bulan nge durus Ibu Eka niki jawaban ruwe kirim ring via WhatsApp ruwe kena. Mewali sang retitnya relain telepon 223361 ya. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dari ujung Lampung Waikanam, Sumatera. Govinda.
0: Govinda?
1: Iya, Rahajang Wungi, Dahak.
0: Rahajang Wungi, sarang sirat di tiang ini Govinda, Gintan.
1: Govinda di Lampung, Nike, di ujung Lampung,
0: di Sumatera. Di ujung Lampung, nembe di tiang ini, ngiring ini.
1: Oh, nggih dengan sirin niki penyiarin niki.
0: Dengan ketut mus niki.
1: Ketut mus.
0: Punapi gatre ring Lampung.
1: Astung karet yang sehat tapi sayanget yang bujangan peragaan Riki sebatang kara di Lampung niki.
0: Ada skentan.
1: Dan medui orang tua pun tenwenten adik di Jakarta yang peragaan di Lampung di Gubuk Riki.
0: Okay,
1: yang berasal dari Pulau Dewata juga.
0: Ring Grogga. Pulau Dewata napi ring Grogak.
1: Grogak Singaraja.
0: Singaraja. Pun,
1: tahun 2023 yang sempat mampir ke RRI Denpasar nih.
0: Kenten.
1: Aku tunduk sarang beli pau, sarang pemberitaan, sarang Mbak Dewi.
0: Oh.
1: Tiang boleh simpang di perempat, tapi dan lupa nih ke nama-nama mereka juga sempat
0: kenten.
1: Paling sana kenal paling mara-mara niki di TikTok ya paling Mbak Dayu nih.
0: Mbak Dayu nih.
1: Teragane masih anom kayaknya niki.
0: Ingi kantun bujang.
1: Masih gadis.
0: Ingi masih
1: gadis. Nah tembangin api niki.
0: Nah ledangan niki sesi ini mungkin sesi bernostalgia bercerita.
1: Ya. Okay.
0: Ya durus diceritakan dumun kenen napi wastane keberangkatan menuju Lampung. Nah niki menarik nih kak.
1: Menarik nih ya. Ya enten galah tiang ngaturin suksu memana niki atuk. Berarti ini program kenangan bahasa Indonesia berarti ya?
0: Boleh, bahasa Indonesia boleh. Bahasa Bali juga lebih bagus, Kintan.
1: Lebih bagus karena kita kebudayaan perempat kan gitu. Sedikit saya bercerita ya. Singkat-singkat pokoknya. Saya tamat SD dulu adik saya. Setelah itu diajak ke Jakarta oleh bibinya di Jakarta disekolahkan. Setelah disekolahkan, udah sampai bla-bla-bla sampai tamat. Yang menyusul adik saya duluan tamat, dia duluan, saya dulu tamat. Dari kakaknya saya duluan tamat. Karena saya kondisi saya memang fisiknya tidak normal, cacat lah istilahnya gitu. Juga kurang cerdas, padahal lebih cerdas lah gitu. Mengakui diri sendiri. Nah, udah itu tamatlah adik saya, diboyonglah ke Jakarta disekolahkan. sampai ya SMA atau bla bla bla. Ada juga keluarga di Lampung, dikasihlah uang 50.000, dijemputlah ke Pulau Dewata, tamat SD saya. Pulang sekolah saya jualan es balon itu dulu, keliling sampai Patas, Musi. Nah itu saya keliling waktu masih kecil dengan keadaan cacat lah gitu. Nah setelah itu berpamitan dari Pulau Dewata, singkat cerita, sedangkan saya cuma tamatan SD. Setelah sampai teman SD, sampai di Lampung, kapan bisa lagi menengok tanah kelahiran saya? Sedangkan saya cuma tamat SD, orang tidak terpelajar lah istilahnya. Hanya ngandelin petani, otomatis itu ongkos dari 50 ke Lampung Pulau Dewata mahal. Nah, setelah sudah berinjak remaja, saya tamatan SD itu sudah umur sekitar 13 tahun. Nah, mulailah sebagai bercocok tanam, bertani sampai orang tua sampai udah ya gimana, belum ada penghasilan sama sekali karena memang belum dikasih rezeki. Nah, setelah sudah sekitar 90-an saya menggeluti sebelumnya lah katanya ngingon kambing, ngingon sapi, sudah saya jalani sampai-sampai nyemplung ke jurang di daerah perhutanan di Lampung, masih gelantara dulu itu belum istilahnya masih menyedihkan tempatnya lah istilahnya gitu. Paceklik, merasakan paceklik, sudah pernah makan singkong atau merebus pisang kapas itu yang tidak layak kita makan, memang boleh dimakan tapi direbus karena belum mateng karena dilanda paceklik istilahnya dulu. Nah setelah itu udah sampai tahun berapa 88 di sana 88 di Lampung tanggal 12/12 sampai udah menginjak remaja sekitar tahun 90-an saya tuh ternyata bisa punya keturunan tukang pijat. Nah itu pun masih gratis itu.
0: Iya, terima kasih Niki. Gininya apa nah, nostalgianya nih.
1: Iya, masih panjang sebenarnya.
0: Iya, nanti.
1: Sampai pernah jadi penyiar lah gitu dia. Pernah siaran di Lampung saya di area-area Waisanan. Tukang foto juga iya. Jual pulsa seperti sekarang konter Gopinda Sela. Itu adalah perjalanan hidup saya.
0: Terima kasih. Semoga kedepannya lebih bagus ya merantau.
1: Mudah-mudahan di Desember ini saya bisa
0: pulang ke Bali. Iya, terima kasih.
1: Sebelum Dewata berjumpa dengan krunya. Terutama sebelum pamit saya kalau ketemu dengan Dayu salam ya dari
0: Bali. Siap. Iya, terima kasih ya, beli Gopinda.
1: Semoga lahir. Yang pamit Om Santi.
0: Suk semua niki semeton Lampung beli Govinda. Nggih, sampun nyarangi sementara kelan rai mah kesami niki nggih. Pemirsa sarang sami dua ning. Nah, galah dite yang kosak niki nggih. Jawaban sane sampun sarang Mbah Indira, sarang Ibu Eka ring metu bulan niki jagi pacang mudar dite yang niki. Nah, napi wasane niki nomor satu talang air nih sanewau napi ngenunan metalang menean misi itu nih talang air satu lubang rame-rame telpon perempat RRI kita nih nih niki Mbah Indira niki Makaryo Cimpadan Baru niki nih satu lubang rame-rame nih niko telpon perempat RRI genten nih berarti tenten sanew benar niki nih. Tidak ada yang benar ki jawaban semua niki sana nyawab niki. Telur Ibu Eka niki jawabannya nih semut naik pohon. Sana kedua niko orang naik mobil. Kinten nih. Semua niki Ibu Eka nih jawabannya niki sampun wadar titiang niki nih. Nah, telur sana lian niki wenten ini tu ade niki nak menggandong menjalan menggandong yeh niko yeh membah telur. Jelinjengan nyat ada nak ngembahin ye yeah, kinten niki nini tua de kinten jawab nggih. Taler Ibu Eka Sempidi niki Bungan ambangan jawaban Ibu Eka. Pertanyaan Ibu Eka niku bungan ambangan sane rame-rame mesuat putih niku nggih bungan ambangan ngenten. Iya ditemuku talar niki jawab nggih. Nah, sok semua niki semeton sarang sami pamirsa sarang sami sane sampun munggah ring via WhatsApp talar sane sampun munggah ring line telepon 2233361 sok semua antuk uratian duene make sami nggih. Nah, duane ke bandel antuk gala niki titiang nenten presida jagi pacang lanturan acara drue rengungi kadi mangkin nggih. Nah, wau sampun mekwe teman-teman pok Bali talar informasi sane anturan ditiang niki dumugi wenten pekenoh nyane tur presida menghibur pemirsa sarang sami rengungi kadi mangkin ngiritat kalane ditiang ngiring saking Induni pasti ke akeh kekirangan ditiang titiang nunas Agung Reno pangampura tur acara drue jagi pacang sinabdi ditiang antuk paramo santi om santi santi santi om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Duh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
2: Kak!
1: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
2: Kamu lucu kalau lagi mewek.
1: Mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
2: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
1: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kayang rasa-rasa yang didiang. Idewo dados salah tarimu, dados ngasapuni kelantuk narimu.

doning nenten keni antuk di tiang nutup pemanah di tiang ri antuk ora sekeselap keselap dadan di tiang seni mangkin deh.

Cuyang juga laki ya dias tuna bos-bos yuk titit yang ritu mangden kenean duk titit yang ngawit ring dije menawi te kawit cerita nih.

serasa tegah yang mana hang titiang tegah punika raris do titiang nyujuh erehni rasa titiang ring pedewekannya.

0: sangganing punika kuasa antuk dot sake wantep dote punika tenados titiang meresi deyang matur ngemargi yang kadimangken doning utama yang manahang titiang
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Laka dimangkin titiang pacang purun matur ringi dewa iya napi kaden sane nyantul nyantulin tengkeni antuk titiang.

kidungin nenten pacang nunahin kadiangan dewa kalaning titiang matur asa punika.

Kang Jatmunistra, idewo tosing karaton, maka hawina iukte meh-meh tan iukte patut didang ranjeng meriki kepuri.

0: dan bawa sang pria ke kadesa puni kemangkin kesaurin malih antuk ide dia jah nawi sapuni ke
1: kandung kesara. Hormat RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

hantu sing sekan pepinah beli netu subo pesur rawasan beli ini melegenah tu bisa metuang rasu suksekan.

Enten yukti pesawat riak-riak nawi kadia sapuniko rasa ketundun mangken kayun ni dana.

keratuin dan pamiar sesami mewali lantur yang titiang pun iki daging gogurit ni. Riasan iriantuk asapun ike wenden atur ipun ibu biman buh pada mangkin menang menang ari sejeron bebawasan dan ni maga kalah.

sang pada kepni ke bengong tur nengil kadi ayam tatu di bongjek nguntul pada mangkin.

Riantuk dan becik antuk ide nyingak ring sejerona wasana ni punika. Kemuli harus ide sang perabungan ni ke utawi ngemedalan bebawasan.

0: pumiripnya nengeni yang rasa yang jek demit pesan deh ring unduk ini nang satu angat cak papu
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Bapu yang sing ada salit asering sejeruan bebawasan na menawi tepari laksana pelih bana panak bapu melaksana.

makin mewali dan sang perjaka nyawut kewenteneng bebawa sinuwuh.

Sali makin punika ngardi nakilisin Sali Arse utawi wapo Sali Arse ledayang tunasi siang agung renung pangampura.

sawi kan wali jugul kapungung ban blok titiang yen iki mekade denika makah wene titiang wali nunas agung rene pangampura

Wiyakti didiang di mulut dan unim dan pedas ring wicara ini punik ring kewendan angel pada wiyakang didiang.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Pura Besaki. Pura Besaki terletak di Desa Besaki, Kecamatan Berenang, Daerah Tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besaki itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besaki didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besaki, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besaki sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senepati di Bali dan berkedudukan di Sileyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besaki rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besaki, yang kemudian Kayangan berubah menjadi Pura Besaki seperti sekarang.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu. Thank you, Rajang Sumani Kira Kalan Rai, para pendengar setia perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ini adalah Rajang Mualin yang nyarangin mengiring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Ring Rahina nih mangke nih kengge pengelanjing Ring Rahina Anggara tanggal ulu likur bulan Juli kali tali 6 likur. Ingira kerai ring semang puniki nggak bisa kayak ngalah mangke nyantos bubur di jebos ringgala jam dasu semang kentangnya titiang dayuari sani jaga nyarang ira kerai niki ngiring sejeruning pekubuan suang suang taler ring di jebos pada magena ya magi sami satu mangge yang kerahayuan miwah kerahajengan pasti kesampun presiden nentan kekirangan punape punapi. Ingira kerai taler iki titian nyobiahin informasi kedumun siaran duwe niki dan terus lah kerai pirengang ring aplikasi RRI digital sani sampun prosedur kundur ring App Store utawi niki ring Play Store taler nge niki ring streaming rri.co.id taler mulai si dayang. Ingira kata tadi dayori pacar nyoba informasi hidungan niki ring margi hayam muru nomor pitung dasar dan pasar kata niki genah titi yang bertugas makin pasti kementen ayah dan acara seni pacar kemargi yang maju bos nyantos pupuk ring gala jam dasar semang. Ingin wajibos jaga aturan titiam kadi azan subuh kentangnya untuk umat muslim yang berada di wilayah kota dan pasar dan sekitarnya di pukul 5:15 ngontur titiam niki atau nyobain kadi siaran surya puja kentangnya wajibos niki pacang mausang atau ngeninin topik dewe mausang ngeninin ini merawat diri adalah cara menghargai diri kentangnya niki kebaktinya oleh Dayu Rara Angga Dewi Pinake Sile Sinunggil saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggi, pasti kesampun pacar kedagian untuk teman-teman kerohanian ringgalah makin maju bahasa aturan titiang dan nge lantun niki nyangre ringgalah jam 6 pasti kesampun jaga aturan titiang kadi bisa melontar batu kelawasan renungan taler ring puja trisandil. Inggi rakaing lantur suasana puja trisandil jaga aturan titiang niki ring siaran galang kangen nge pasti kesampun daging bebawasan ringan puniki nge bebosan sehari-hari kenten nge sane nampak sarang kehidupan sehari-hari taler daging kegonjakan kemon kantong mendaging niki untung-untung bebosan sane membuat pisan niki nge. Ingin lantar akarai suasana siaran galang kangen lantur ring rajeng Bali kaitan nge niki mau tanya di informasi makamiwa teman-teman niki jaga rin yang titian ngantuk nyoba informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali taler ring arus lalu lintas ngiring kalah jam itu nyantos jam siya maya jebos niki wawu ini titian akarai antuk berinteraktif kaitan nge ring ambare mina prakarai maya jebos presiden nyarengin mausang topi-topi saking sudut budaya kenten presiden rakarai nyarengin tawir ring WhatsApp presiden monitor nge wawu ringgalah jam siya nyantos jam dasa puniki pacang kedagin antuk obrolan komunitas nge bali jebos pacang kesarengin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali nyantos ring jam dasa semeng. Ingi karya sapa gunika nge dan acara sani pacang kemargi sama jebos mogi-mogi sida niki rakerai nyaringin titian ring ambare kenten nge ngemelitin dan acara sani sampun sobian titian di wawu kenten nge taler jaga sapa sakre dayu sekadi biasanya niki untuk penika mina prakerai sani masih dayang tawi medue galah duru sangin galah duwe baju bos ring intemer telepon interaktif nge ring 0361223361 utawi ring WhatsApp niki durus nge sarang titian meja bos ring 0878988822240. Iya, ada kerai. Sekali aku nikah dumun, sani presiden orang titian, sani makin jaga iring titian rakerai musan dekan dumun. Kita nge jaga orang titian minakadi informasi-informasi sani menarik liana nge. Tapi nika ngiring musan dekan dumun.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kesarangan.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI Denpasar, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Ida Ayu Rara Anggadiatmi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang pada kesempatan ini akan berbagi mengenai merawat diri adalah cara menghargai diri dalam perspektif Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering kita abaikan. Sesuatu yang sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Tentang merawat diri. Banyak orang menganggap merawat diri itu hanya soal penampilan, soal dandan, soal berpakaian, soal perawatan luar. Bahkan tidak sedikit yang merasa

0: bahwa merawat diri itu adalah bentuk kesombongan atau kemewahan yang tidak begitu perlu. Namun, dalam pandangan Hindu, merawat diri justru adalah bentuk kesadaran spiritual. Merawat diri adalah cara kita menghargai diri sebagai ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Kenapa demikian? Yang pertama adalah karena tubuh merupakan wadah suci Atman. Dalam ajaran Hindu, kita atau manusia terdiri dari yang pertama raga, yaitu tubuh kita. Terus ada manah, yaitu pikiran kita. Kemudian Atman, yaitu jiwa kita. Tubuh ini bukan sekedar daging dan tulang. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman, percikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dalam ajaran Hindu, tubuh bukan sekedar jasmani. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda, Wasamsi jirnani yata vihaya, Nawani granatinaro parani, Tata sarirani vihaya jirnani, Anyani samyati nawani dehi. Artinya, sebagaimana seseorang menanggalkan pakaian dalam dan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru, demikian pula jiwa meninggalkan tubuh lama dan memasuki tubuh yang baru. Sloka ini mengajarkan bahwa tubuh adalah pakaian bagi jiwa. Jika pakaian saja kita rawat dan jaga kebersihannya, apalagi tubuh yang menjadi sarana menjalankan dharma. Merawat tubuh berarti menghormati wadah suci, tempat bersemayamnya Atman. Jika tubuh adalah sarana, maka menjaganya adalah kewajiban. Bagaimana mungkin kita dapat bersembahyang dengan khusyuk jika tubuh sakit karena kita tidak menjaga kesehatan? Dan bagaimana mungkin kita dapat melayani keluarga dengan baik jika pikiran kita lelah dan penuh tekanan? Maka dari itu, merawat diri berarti menjaga kendaraan jiwa agar tetap layak digunakan untuk berbuat kebaikan. Alasan yang kedua adalah merawat diri bukan merupakan egois. Pendengar setia RRI Denpasar, seringkali terutama para perempuan, para ibu, para istri, terbiasa mendahulukan orang lain. Anak lebih dulu, suami lebih dulu, keluarga lebih dulu, pekerjaan lebih dulu. Diri sendiri? Ya nanti saja. Padahal ketika kita terus-menerus mengabaikan diri sendiri, lama-kelamaan kita menjadi lelah secara fisik dan batin. Misalnya kita bisa menjadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa tidak dihargai, dan di Hindu pun mengajarkan keseimbangan. Nah, dalam konsep Trikaya Parisuda, kita diajarkan untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga pikiran tetap suci jika kita tidak pernah memberi diri kita waktu untuk beristirahat? Merawat diri bukan egois. Merawat diri adalah tanggung jawab, karena diri kita juga bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Yang ketiga ada Saucha, yaitu kesucian lahir dan batin. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep saucha, yaitu kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir berarti menjaga kebersihan tubuh, berpakaian yang pantas, berpenampilan rapi, menjaga makanan yang kita konsumsi. Dalam sloka, Bhagavad Gita menyebutkan salah satu kualitas kebijaksanaan adalah Amanitvam Adambitvam, Ahimsa Kesantir Arjawam, Archaryo Pasanam Saucam, Stairyam Atman Winigraha, yang artinya kerendahan hati, tidak sombong, tanpa kekerasan, kesabaran, kejujuran, menghormati, kesucian, keteguhan, dan pengendalian diri.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Kata saucam berarti kesucian. Kesucian di sini bukan hanya soal ritual. Kesucian adalah menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga energi kita. Ketika kita menjaga kebersihan diri, makan makanan satwika, beristirahat yang cukup, serta menjaga hati dari iri dan dengki, itu semua adalah praktik dari saucha. Kesucian batin berarti menjaga hati dari iri, dengki, kebencian, dan pikiran negatif. Ketika kita mandi, memakai pakaian bersih, merawat kulit, menjaga kesehatan tubuh, itu bukan semata-mata untuk dilihat orang. Itu adalah bentuk penghormatan pada tubuh sebagai pura kecil tempat bersemayamnya Atman. Bayangkan, jika pura kita biarkan kotor dan tidak terawat, tentu kita merasa tidak nyaman bersembahyang di sana. Demikian juga dengan tubuh kita. Alasan yang keempat adalah kesehatan mental dalam ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun berada, hari ini banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalamnya penuh luka dan tekanan. Dalam ajaran Upanishad, dijelaskan bahwa pikiran adalah alat yang sangat kuat. Pikiran yang tidak terkendali dapat menjadi musuh terbesar manusia. Dalam Hindu, kita diajarkan konsep dharma. Setiap orang memiliki dharmanya masing-masing. Namun untuk menjalankan dharma, kita memerlukan kekuatan fisik dan batin. Dalam Bhagavad Gita disebutkan Udaret Atmanam Manarim, Natmanam Awasadayat, Atmaiwa Hai Atmano Bandur, Atmaiwa Ripur Atmana, yang artinya bahwa angkatlah dirimu dengan dirimu sendiri. Jangan merendahkan dirimu, karena diri sendirilah sahabat terbaikmu dan diri sendirilah musuh terbesarmu. Sloka ini sangat kuat. Merawat diri secara mental berarti tidak merendahkan diri sendiri. Tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Tidak membiarkan pikiran menjadi musuh. Ketika kita merawat diri, energi kita lebih stabil, emosi lebih terkontrol, aura menjadi lebih positif, kepercayaan diri meningkat. Merawat diri secara mental bisa kita lakukan dengan memberi diri waktu untuk tenang sejenak, bermeditasi, sembahyang dengan kesadaran penuh, serta memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup berhasil, tidak cukup sempurna. Padahal Hindu mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan karmanya masing-masing. Merawat diri berarti menerima diri dengan penuh kasih. Lalu yang kelima adalah Trihita Karana dan keharmonisan diri. Dalam filosofi Bali, khususnya Hindu, kita mengenal Trihita Karana yang terdiri dari prahyangan, yaitu hubungan harmonis dengan ide sanyang widiwasa. Yang kedua, pawongan, hubungan harmonis dengan sesama. Yang ketiga, palemahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam. Namun ada satu yang sering terlupakan, hubungan harmonis dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak berdamai dengan diri sendiri, sulit rasanya berdamai dengan orang lain. Self-care dalam konteks Hindu bisa berupa melukat untuk penyucian diri, yoga dan meditasi, mengatur pola makan yang sehat, tidur cukup, menjaga penampilan dengan niat yang baik, serta mengurangi konsumsi hal-hal negatif di media sosial. Karena pikiran yang tenang adalah ladang subur bagi kebijaksanaan. Lalu yang keenam adalah merawat diri berarti menghargai diri. Harga diri bukan kesombongan. Harga diri adalah kesadaran bahwa dalam diri kita ada percikan Atman. Menghargai diri berarti menyadari bahwa saya berharga, saya pantas sehat, saya pantas bahagia. Dan dari situ kita bisa menjadi ibu yang sabar, istri yang penuh cinta, pemimpin yang bijaksana, dan anggota masyarakat yang bermanfaat. Merawat diri adalah bentuk bakti. Harga diri adalah buah dari kesadaran spiritual. Ketika kita merawat diri dengan tulus, kita tidak hanya mempercantik bagian luar diri kita, tetapi memuliakan jiwa kita. Pendengar setia RRI Denpasar, yang terakhir adalah kita refleksi untuk diri. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Kapan terakhir kali saya benar-benar memberi waktu untuk diri saya? Kapan terakhir kali saya memuji diri saya atas usaha yang telah saya lakukan? Dan kapan terakhir kali saya beristirahat tanpa rasa bersalah? Nah, merawat diri tidak harus mahal, tidak harus mewah. Kadang cukup dengan duduk tenang 10 menit setelah bersembahyang, minum air putih yang cukup, mengucapkan terima kasih pada diri sendiri, dan menghindari percakapan yang merendahkan diri. Itu itu pun sudah bentuk penghargaan. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dimanapun berada, kita tidak bisa terus menuangkan air ke gelas orang lain jika gelas kita sendiri kosong. Kita tidak bisa menjadi cahaya bagi keluarga jika cahaya dalam diri kita padam. Merawat diri adalah bentuk bakti kepada Tuhan. Karena dengan menjaga diri, kita menjaga titipannya. Mari, mulai hari ini kita tidak lagi merasa bersalah ketika merawat diri. Karena merawat diri bukan kesombongan. Merawat diri adalah kesadaran. Merawat diri adalah penghargaan. Merawat diri adalah salah satu bentuk dharma. Pendengar setia RRI Denpasar, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Dan bila ada kekeliruan dalam penyampaian saya tadi, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga tubuh, menenangkan pikiran, dan memuliakan jiwa. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tombak. Tombak merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Hari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tertujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

Ora mia chitonga.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Wali wali sarang titian puniki nggih, sarang layu hari ring FM 106,4 MHz puniki. Sampun ngranjing ring kala jam 6 niki nggih ra karai enten krasa enten nggih. Taler riwawu sampun aturan titian makadi puji trisan ya. Taler renungan taler iki ring bisa melontar batur ke lawasan. Inggih, selamat tiang nonton niki rakerai, lugrain tiang aturang, selamat pagi dumun, rahajang kita nggih mangkin sampun ranjing ring rahina anggareng nggih. Tanggal 23 bulan Juli kali tadi 26 mangkin kita nggih pasti ke sami niki sampun pacang metaki-taki mitarnya entan utawi sane wau mutangi tan kenapa lan-lan ki manten ya. Nggih, pimali maju bos pacang beraktivitas kadi biasa kita nggih kepadatan aktivitas kegiatan gue ya, tugas-tugas sudah mulai menunggu kenten ge. Alon-alon ge mantun nasi tiang mandan yang presiden akhirnya kenten ge geson mangdel lebih detail lebih teliti lagi kenten ge sampai selesai nanti ge rakerai. Inge, talah diwau niki renggala jam 5 diwau sampun aturan tiang mekadi siaran Surya Puja sane ngangkat topik merawat diri adalah cara menghargai diri kenten ge sane kedagin oleh Dayurara Angga Diatmi pinake sile senengir saking Angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali kenten ge makasihane reng Kabupaten Badung niki. Inge, pastikan sampun niki sami sampun uning ya. Nah, tapi untuk bebawasan diri diwau ini terus titia nyutetin malih reng merawat diri ni ke pinake bentuk menghargainya dan mensyukuri anugerah kehidupan kenten nge. Antum nikah sampun nge dengan menjaga kesehatan fisiknya nge rakerai mental taler niki raga sarang sami preside pacang tapi wastane saya ge kenten nge lebih siap lagi menjalani aktivitas ya serta memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita nge. Inggih, mugi-mugi presiden mepi kenal niki rakerai sarang napi sane kebosan di wau kenten nge dados pengawet kenten nge sedurung pacang beraktivitas meleje bos. Taler ringgalah niki rakerai pacang aturan titik meleje bos siaran galang kangin kenten nge obrolan galang kangin sane mamurde palan yatnya niki. Suasana ini ke wau sobiak titik informasi karinin anto perakiran cuaca provinsi Bali ring rahinani mangkin taler ring arus lalu lintas. Ayo ngira kerai para pendengar sami kenten nge sobat budaya ngirim sandengkan umur niki dua nih winten sani jagi ngelintang
1: kantun kesarang Lomba RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Diam. Yu, bisa diam gak kamu? Renang kelening bikin otak pusing aja kamu.
3: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
2: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
4: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
3: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
4: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
2: Arrah.
4: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Bli.
5: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Geneng-geneng Gendang Geneng-geneng
1: Aduh, ini sebuah ngedengan liang. Aduh,
0: liang, liang, karena liang geneng. Artinya gina kari ya ke madwe anu di perantaran pun anu sana ya.
1: Sing julian pipis segen ngeranang.
0: Mana?
1: Semangatan are bangun cingaan suryo ngendang cingaan panak-panak di natah demen artinya.
0: Oke, mungkin pun niki karena pun suwot galungan nampun kuning niki nak kemudian niki ngarian badan malih niki.
1: Yeah, ngaliwon ngaturang bacana ngaturang Banten rainan.
0: Oh, oke, okay. Dan makan melingih demunan yang ngorto sekan deh.
1: Yeah, kok di sini ada cingaan punyaan bungo ide berde kelangon atau itu kan banyak ini.
0: Sekan ke ngorto sekan deh nih. Yang terus berpikir nih, bingung yang dia.
1: Apa pikir tuh?
0: Kenden, melingih demun pirang sekan jawa yang ngorto di dot.
1: Aduh, nawang rotangan yang jauh sekan saja.
0: Kenden ji.
1: Nah.
0: Galungan, kuningan, pun mah artinya rago mebat melawar ngarianan Banten gede-gede.
1: Oh.
0: Di kalkulasi dah sang. Oh. Dia pun worst ni kerja ni bakat napi. Pertama dinah apa pasit lah.
1: Oh.
0: Atau kudok dan lah betul kan ibu ngitung, betul kan ibu ngitung. Belikan ni, boh sakit. Aloh. Kedua, bayu kenyal.
1: Kenyal
0: apa? Cak wosong kuning dah atuh cak asan mewah dan yang hidang kenyal baru pas liu artinya padat pekerjaannya kan dan. Nah, tapi sebenarnya boleh lah gol. Saja nih kita anu apa kal bakat nih gitu.
1: Korban tenaga,
0: materi.
1: Korban waktu, korban materi. Apa kal bakat?
0: Nah, tapi sebenarnya bakat gitu.
1: Aja ni apalah nak kelaleh tu
0: berah. Ni aleh kan pasti kau semua mandu segar, kau kan dan anu nah asalnya boleh mekario boleh sekayo, dan entah ni anu yang
1: patut. Itu segar apa sakit?
0: Ah, mungkinan segar.
1: Segar. Sing buat ni bakat tu.
0: Tentang anu tentunya kentan.
1: Halo
0: kentan jawabnya dia. Artinya pengeluaran ya, pemeluar ya, pemasuknya nyasa imbang nih kok muntah akeh lasang.
1: Tuh.
0: Oh, nggih ditian.
1: Sugi mledekmu.
0: Mas. Semang nak ampun mas sugi niki lho.
1: Ida nak tayang sengayon gitu tuh.
0: Ida petarotan ngayo nang
1: panggen tu Banten.
0: Pang aku mebat melawar tetan. Mana? Mana kan?
1: Lain tu terdor tu. Tu terdeman tu.
0: Artinya aku mid aku deman.
1: Ida le anu ne ane yang kontu lawar gene tu sen tu lah.
0: Sirong lah, sirong duit.
1: Ido, mau duit tu mau kejang. Time tu ngai buah nangko.
0: Ngai buah nangko mulo, entah nangko membuah mungkin nampun.
1: Ah, buah ni ni isin buah tu.
0: Bah.
1: Nak kebang dan malu.
0: Oh, gendong.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Yah, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Jangan kita berjanjinya itu karena memaksakan kehendak gitu.
2: Memaksakan kehendak nih kok?
3: Memaksa ini lagu pengidang kene, pengidang itu.
2: Oh, kenten.
3: Tujuan lagu mau janjinya itu kan keseimbangan tuh.
2: Keseimbangan, tapi maksudnya
3: kayak keseimbangan lahir batin.
2: Oh, keseimbangan antara
3: pendapatan dan pengeluaran tuh mesti ngalih keseimbangan
2: gitu. Oke, dan artinya keseimbangan alam buana agung buana alit
3: ngeten yo. Nah, mumpung kayak gitu saya tuh. Dan malu yang tertarik ini enggak hampir tak kontun nih gitu tuh. Aneh nyau tuh.
2: Kan dia nyau kan rago kan berpikir anu tapi rasional deh.
3: Nah, nih sini orang di pengajah agama nih jangan pacore tuh.
2: Nggih.
3: Kone iragone mekejang ajak mutang.
2: Mutang nggih jakti niku
3: tenan. Mutang ring dewo ane marupo kauripane. Ane madan dewo yadnyo.
2: Dewerno utang ne. Bayah nggih dewo yadnyo ne.
3: Yadnyo man maya. Bukti ne de maya haji dewo yadnyo ne. Cerah tu bo. Mai Banten,
2: Marian Banten,
3: di penangan odalan, di benangan darainan suci, galungan kuningan.
2: Oh, nggih, niko
3: ampun. Utang kok itu?
2: Maya utang niko.
3: Sing yo sajo maya utang. Nek jam bayar tiap utang itu pangkat nina.
2: Lunas yo. Nggih. Nak bos gede ya utang nina
3: do. Inti nih ragon lunasi. Ijo.
2: Nunas ijo.
3: Nunas ijo, tapi ini ledang.
2: Ledang, pekayunan.
3: Ijo, ledang.
2: Irago,
3: demon.
2: Kenten. Oh, ini kok pecah.
3: Ini nak miyadnya itu gelah-telah hati liang. Itu mana nak miyadnya?
2: Oh, yang pun gelah-telah hati liang. Miyadnya. Yang gelah-telah.
3: Ini si, ano, jo kalian utak monet lah biasanya.
2: Oh, sing
3: mau niatnya.
2: Oh, oke. Dan arti gagal arti niatnya. Mana ni? Arti pemerih raga mau niatnya.
3: Oh, jadi. Yo, sing.
2: Iya, jadi anak. Jadi. Kemudian yang nak mayang hutang jadi raga nagih ben anu hasil banyak kene banyak suge banyak.
3: Terus sih raga hutang.
2: Oke, ya pak. Ikhlas lah gue yakin ya lagi.
3: Itu rasanya lah gue moyadnya ikhlas. Di samping itu, moyadnya itu adalah suatu bukti. Rasa cinta kasih itu akan tumbuh.
2: Oh, rasa cinta kasih tumbuh. Yang niatnya, napi ngawin kita dah?
3: Abis misalnya itu kan demam lebar.
2: Ya obi nih kau yakin kau obi.
3: Demam kan beceleng.
2: Nah, sih ada jangan kan beceleng.
3: Demam beragam ngubuh celeng.
2: Oh ya, iya.
3: Demam beragam ngubuh siap.
2: Oh, pokoknya tampah tuh. Oh iya.
3: Menemukan rasa cinta.
2: Cinta. Oh, mulon angkau jadi. Oh, dia mulon angkau mungkin maru melajah buat pertama kali yang ngelawar nih.
3: Apa kan saja.
2: Besek mau buah, anu bungkus pantan kan
3: dia. Jangan orang nyepak dengan anu nuk kan beri.
2: Oh, jadi jadi jadi.
3: Cinta kan tumbuhan, cinta kan binatang. Sehingga kita akan dipersembahkan juga untuk yang.
2: Oh, cinta aja alam semesta jadi. Oh, boy, ragu aja mau galungan kuningan mau bersih bersih. Oh, boy, amat ya.
3: Itu rasa cinta kasih terkait tumbuh dari sana.
2: Besek penon padang di natas sanggah keras benar ya dia. Oke. Dan manfaatnya ya
3: dia. Oh jadi ini kalau yang ini bungo tuh najan itu.
2: Nih.
3: Ini bahagia antik bungo.
2: Jodoh untuk bunga anak ambil je.
3: Sehingga nanti dia yang ngomong tuh secara goningahan. Aduh terima kasih bunga antian kel angin atau orang kewidi.
2: Oke. Okay.
3: Itu bisa bungonya.
2: Oh kadang nak kena nah labut lah kabut kok kah ni.
3: Padahal tiang alih bunga antian aja.
2: Oh,
3: jadi
2: dong ne,
3: tungango, deneng ada apa?
2: Oh, mana yang mayatnya? Artinya boburon mana mayatnya bareng? Angin peh jadi.
3: Angkalan orang bo aneh tampah mayatnya kan bisa sesapan ya. Gue nuk mikir neng ngorok siang.
2: Iya jadi. Pangnyak yang numitis tadi neluungan dan minimal doa rego kendan
3: aja jadi. Udah mati yang ngalengal gitu.
2: Bila numitis tadi neluungan.
3: Itu sesapan di lagu masih cinta kasih.
2: Oh jakti ya. Baca. Malah yang kat anu kat oh jakti kuang Niko kurang berpikir jadi malah kat untung kan itu.
3: Jakbo maluan nih untung lagu boy cera tu.
2: Oh ni jakti ya beragu segar Niko kau untung tu.
3: Dia warat tu. Dojoan kanti anak sakit keras.
2: Banding
3: lak gitu. Kengken rindu lagu kan sehat.
2: Nih jakti ya boh. Banding-banding dah serago man moni segar banding kan ane gelam di rumah sakit kan dan meh amat yang gelam tu kudu kudang pes lah ni yo jadi meh
3: lah muntah lah
2: nge semua ni banyak cerah anu dek anu
3: lo bela ke hupah mu kan
2: aduh nge semua ni
3: semua nanti yang ada canak berupah kan itu
2: aduh nge.

0: Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Hingga kerai para pendengar setiap pukul 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Eh, kantong sekian nih Riki Ring FM 106,4 MHz. Sarang titiang dayu ari kantongnya sani kantong nyerang-nyerang kerai nyantos gak lah mungkin. Niki sampun ninggalah jam 6 lintang petang dasa 6 menit kantongnya. Hingga tolah sampun aturan titiang yang baru di wawu wenten sarang gelang kangen sani memude palayatnya niki nge utawi palan yatnya kantong. Nih pasti ke sampun nak kerai sampun mirengang kenten ge tawi menyimak napi sani ke bausang di wawu ya. Memang niki ge rakerai raga ring Bali pemekasnya ne kenten ge ada skrama Bali. Dado sampun pinaku sudar miraga kenten ge ring umat Hindu anto ngembar giang yatnya kenten ge niki ring yatnya niki. Wanta mentu tujuan napi asane mangde presiden ngapiang sani ke bawas keseimbangan hidup. Inggih, mugi-mugi presiden mau pikenol sarang membuat pisang dan sarang rakerai sarang sami kaitan ge serung pacang beraktivitas mali jebos niki dados pengiling ke mantan ya mina prakerai mali jebos wenten jansane jagi mekarye kaitan ge mengranjing niki ring alit-alit tetaler mang dan nenten kantos lali kaitan ge berdoa napi ke napi mantan tawi kegiatannya atau aktivitasnya jangan lupa berdoa ge mang da presiden dilancarkan kaitan ge Mangda presiden kesuwirani oleh ide presiden napi wastane margi antar mantan nyantos puput mali jebos. Ingin rakerai wantah nih muni ke mantan presiden turang titiang mau sang ring surya ampurang ya siaran galang kangen di wawu sani mangke niki lanturan titiang ngantuk mau sang ring perakhiran cuaca provinsi Bali puniki neng rahina nih mangke rahina anggara kita nih tanggal ulu likur bulan Juli kali tali 6 likur ingin niki titiang ngutip seperti biasa saking bmkg.go.id minap rakerai kita nih sani kayun memantau terus niki ring cuaca terus ngeranjing rempoltal puniki nggih. Inggih sane mangke niki sane terpantau cuacanya hujan ringan niki wenten ring Kabupaten Jembrana, Tabanan, wenten ring Gianyar, taler ring Bangli, Karangasem, Kota Denpasar terprediksi hujan ringan. Inggih lantun niki ring prediksi cuaca berawan niki ring Kabupaten Badung, Klungkung. Nah, niki mantan nggih ring Kabupaten Badung miwah Klungkung. Ring Buleleng ya terpantau cerah niki nggih. Inggih kadya sapunika nggih rakerai anto prediksi cuaca ring rahine ne mangkin minap bae jepos wenten magentos kenten nggih prediksinya niki wajar saja kenten nggih duane ring cuaca nenten preside ketar ke ya tidak pasti kenten nggih. Terus mantan niki ring cuaca utawi ring napi astane gadget rakerai sarang sami kenten nggih niki pasti ke sampun wenten diinformasikan ngene ring cuaca rahinane mangkin. Ya tala tiang nguning aya menyara kerai kenten ge duaning cuacanya niki kadia puniki kentane kebanyakan niki Kabupaten Miwah Kota ring Bali, Bali niki make terprediksi hujan ringan. Nah niki rakerai mangda preside metaki-taki kenten napi sane patut ke saya geyang kadi misal niki ring jas hujan, payung sira nguning nenten wenten kegiatan kenten ge ring jabe utawi luar ruangan taler ring margi titian lunas mandalon-olon ke mantan duaning ring aspalnya nih pasti kesampun licin nge manda preside selamat nyantos ring tujuan. Ingin lantur niki napi wasane ring arus lalu lintas kentangnya genah titian bertugas taler titian informasikan puniki ring margi hayam muruk nomor pitung dasa dan pasar ingin terpantau niki ring arus lalu lintasnya kantun lancar ke mantan ya nenten-nenten kepadatan ring pengguna jalan tawi motor miwah mobil kenten nge ya walaupun niki sampun sami napi wasane berangkat kenten nge menuju tujuan kenten nge duaning sampun galahnya nih peniki titan nunas dan lon-lon ke mantan taler dan juga rakerai kenten nge yening wenten minap ya jebos napi wasane menemukan kemacetan minap durus rereh nikir biring margi alternatif kenten
Banten ini manda tetap nyantos ini tujuan nih ke tepat pada waktunya. Daltaler niki dados pengguna jalan rakerai elingan napi sane kebaktian kita ye haring napi wasane tanda pengenal kadisim KTP STNK manda tetap setate kebakte. Daltaler napi wasane mina pring widara kerai soang-soang melianan kita ye dulus meja bos presiden rakerai informasikan kita ye wenten meja bos niki untuk sesi interaktif sarang titiar inggalah jam pitu nyantos jam siel. Inggih karya sampun nika titiang matur niki informasi cuaca talering arus lalu lintas kenten nggih minangkadi meja bos napi wasane wenten lianan male informasinya utawi wenten updatean informasi meja bos jaga sobian titiang ring ambar sane mangken ngiring sanekan dumun kenten nggih pacang nyantor hingga jam 7 jaga ring titiang rakerai anto interaktif kali seksi utawi kali jam kenten nggih durus niki sanekan nikmati dumun penyambang duwe mina pering wedang kenten nggih utawi sane kantun ring griyo utawi pekubuan soang-soang kenten nggih nggih tale mirengan untuk teman-teman sane jaga aturan titiang mangkin untuk penika ngiring mesan dekan dumun.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi. Proses pengadaan lahan untuk proyek jalan tol di Bali masih berada pada tahap aprasial atau penilaian nilai tanah di Kabupaten Jembrana. Meski Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN telah menyiapkan anggaran sekitar 79,2 miliar rupiah, hingga kini belum ada pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan karena proses masih dalam tahap penilaian. Kepala Kanwil DJPB Bali, Supendi, menjelaskan anggaran yang tersedia saat ini hanya digunakan untuk aprasial tanah, sedangkan pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Pusat. Sementara itu, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Bali, Nusra, Ahmad Fauzi menegaskan LMAN bertugas menyediakan pendanaan pengadaan lahan proyek strategis nasional, sementara proyek jalan tol yang semula direncanakan Gilimanuk Mengwi kini difokuskan pada ruas Pekutatan Mengwi sepanjang sekitar 42 km. Demikian Keterbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Inggih rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih rajang niki nyaringin serang titiang malih dayuari Ring FM 106,4 MHz. Semakin sampung ranyi ringgalah jam pitu lintang 5 menit kenten nge. Inggih pasti ke sampun niki rakyat minap sampun menten sane rawring kantor ya. Gena mekarya utawi ring sekolahan niki majang ring alit-alite kenten nge. Utawi kantun sane menten ring margi niki titian unas mandalon-alon ke mantan sampun nangge geson ya. Yang penting rakyat sarang sami selamat mantan nyantus ring tujuan duaning mangkin ya, memang hari produktif lagi hari ngerahina anggere tanggal ulu likur bulan Juli kali tali 6 likur niki nge. Inge seru ngelantur niki titian ngaturang rahajang dumo selamat pagi astungkara sami sehat kenten nge, astungkara majebos aktivitasnya lancar nyantos puput nge. Inge rakyat ring kalah mungkin titiang nyaringin akar airing tapi astani rajang Bali sani matangin di informasi telur tembang jaga ring titiang rak raya anto mebebawasan ya tawi mebik bagan gantar nge tawi to ring topi-topi duwe malah jebos niki nge rak rai titiang pacang ngerarah topik sane nampak ring kehidupan sehari-hari niki nge nge minap rak rai niki tapi astani mungkin pernah merasakan gantar nge mungkin hari-harinya terlihat biasa saja tidak ada kesan yang menyenangkan gitu ya, ataupun tiba-tiba dari yang biasa aja langsung menjadi menyenangkan ya karena hal-hal kecil kenten nge. Ya misal niki wenten ada sapaan senyum dari orang yang memang disukai atau di kagumi sebelumnya kenten ya, ataupun ring rahinane mungkin ring semang puniki ring wedangnya nih tumben ya rasanya pas gitu ya, jadi bisa menikmati enaknya wedang niku tawi kopi ya. Ataupun niki rakerai mungkin ada hal-hal kecil lainnya niki nge yang mendatangi rakerai sendiri. Nah niki sampun nge, memang sering kita menunggu hal besar supaya bahagia kemauan kebahagiaan niki wantah utawi justru sering datang dari momen-momen sederhana yang mungkin luput dari kita yang sadari kenten nge. Nah niki sampun meja bos pacang identitas rakerai untuk membahas tentang napi ke tawi hal-hal kecil napi yang membuat hari rakerai menjadi lebih bahagia kaitan nge. Inge meja bos sering titiang ring bareng niki rakerai minap sa rakerai sani presiden nyarangin durus ngeranyi ke mantan meja bos ring nomor telepon interaktif 0361223361 utawi ring WhatsApp niki sampun alali antum megatra sering titiang nge monitor niki ring nomor 0878988224200. Inge selalu nonton niki jaga terang titian tembang malih kenten nge manda presiden lebih semangat lagi mengawali aktivitas duwe ring rahinan imangkin. Inge rakerai ngiring pesandekan dumun niki tembangnya ne saking ike jaya sani mamude ma kelu kelu untuk menikah ngiring piar siang.
1: Kantun ke sarang RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingih yang paling inti dalam sanggah atau raja. Dalam Pelingih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Panca Srada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman, yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan, Ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada Rong Kiri, Ibu atau sebagai Siwaatma.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ya, gak enak lagi para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Gak serang dari hari kantan gak ya, dengan FM 106,4 MHz, nyarangin akar lagi, ringgalah makin niki, anto rajang Bali, kantan gak, mau tang ini informasi, makumi buat tembang-tembang. Ingin sampun api niki, sampun ke, mewali niki energinya, semangatnya, kantan gak saya jaga, sampun orang titian, talar tembang, niki, saking eke jaya, sane memuda makelu-kelu. Nggih pastikan sampun niki teringat kembali ya. Napi asine pada masa niki ya pada zamannya ring tembang niki kenten nggih. Nggih moga-moga presiden menghibur ke mantan niki rakerai ring kalah mangkin kenten nggih mang lebih berenergi lagi kenten nggih sedurung pacang beraktivitas. Nggih rakerai ring sama niki titian nyari rakerai untuk bercerita santai saja kenten nggih. Mau sang ring hal-hal kecil sane ngawinang hari rakerai niki menjadi lebih bahagia. Ngeduaning memang ternyata niki menurut berbagai penelitian ya, kebiasaan sederhana niki yang dilakukan hanya beberapa menit kemanten ya setiap harinya bisa membantu meningkatkan suasana hati, benten mengurangi stres dan juga bahkan niki rakerai ngawinang irage merasa lebih dekat orang dengan orang lain rasanya ya. Nah, Tom Dika sampun ngiring niki cingakin ya, kira-kira hal kecil napi manten ya yang sebenarnya bisa membuat hari kita terasa lebih bermakna. Yang kira-kira sana presidennya dengan titian dulu sanggen galah duit niki ring nomor telepon interaktif 0361223361 utawi niki ring WhatsApp dulu skenten ge ring 0878988224200. Yang ge sampun sana menten ngeranjing niki ge ngiring Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Kayak starter
1: yang
0: motor.
1: Yang sing ngopak ibi ini nendek sing man masuk.
0: Kan apa nyet ya nge mang ibi be pembuka kemarin nih kan mungkin panggilu bajak tiang.
1: Niki artinya buah kesabaran nih. Yang mau jadi ke sing rijek-rijek sing bineh. Biasane lamat jalanan nih ke gitu. Ya nampun buka amat leh mau belok ya cuk gitu yang mau belok kene sinyal
0: ya. Oh gitu. Ya kayak galang kangen makin palan kesabaran.
1: Pantan sekati bibi suwo masuk pen ke trijak jani antosen hasung karo boleh hasung karo tenten kenapi gitu.
0: Makanya jangan ngambul-ngambul dulu.
1: Nah tangannya jangan diusir.
0: Oh gitu.
1: Ampun pentel nasi bibi.
0: Dayu boleh nyentil lagi satu.
1: Suwet jika gitu nah,
0: bukan
1: kepentel
0: dan
1: sakit
0: ya barang
1: aduh.
0: Alon-alon nah, jangan terlalu keras. Meyen tenada tangan mewah masih Bu Eka.
1: Tapi itu.
0: Yang tenada tangan mewah masih, dia ngambil kekarian.
1: Oh. Gigit sangat tuh,
0: iya, sayangnya tangannya.
1: Ampuran ini semeton nge, kalau jam kali jani api dia ngecas di tangan ini nge. Di Nampuro sana nyolek-nyolek, ampun pasti kok ini akeh nyolek aduh dayuari. Mantini Bu Jero Chandra, Kak Mangku Sedani, ini kok paling rajin nyolek. Jero Madi Sutirto Lembongan, Bu Jerman ketua dia anak demen ngancuk-ngancuk.
0: Weh, itu ternyolek ngancuk, biar nyolek itu dulu.
1: Niki Putri Manggis ini nge. Kalau mahin dirado, mahin diraten nyak nyolek nih isaten. Ane paling kerang niki Pak Yanarbo, emang Pandu nyolek biasa nengi. Niki topiknya napi ya tuh, ampun dipiragi ya Allah kenal aduh.
0: Oke, tentunya topiknya hal kecil membuat hari Bu Eka lebih bahagia tuh karena apa? Mungkin ya bisa tiba-tiba bisa tersenyum di pagi di hari ini, kentennya atau rasa lebih semangat napi ngawinang.
1: Niko sebenarnya ya nikang gampang susah nih dunia.
0: Betul.
1: Tergantung irago makin kan ratu. Tergantung irago makin sapun nampian tuh. Irago di dalam rumah tangga niko menjaga keharmonisan niko. Ampun tiang kan mau bosan ya orang gampang ya susah.
0: Susah.
1: Susahnya kita napi kita menjaga di dalam rumah tangga tuh orang yang berbeda-beda walaupun kita keluarga. hatinya kan berbeda-beda tuh nih. Nah, niko pun susahnya untuk menyatukan niko lah susah. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, disitulah muncul muncul miskomunikasi.
0: Betul sekali.
1: Menurut dia ngatuh nih.
0: Iya, betul. Ya. Apalagi yang sudah pengalaman rumah tangga ya, memang sangat krusial Niki.
1: Niki topiknya dibilang niko pun suka dibawa suau gampang susah.
0: Iya.
1: Susahnya tapi untuk bagaimana caranya menelusuri? Jangankan orang lain, keluarga sendiri aja kita belum tentu bisa.
0: Betul sekali. Jadinya lebih ke problem solvingnya pun api ya, cara mengatasinya.
1: Apalagi dengan cucu, ya kelahirannya sudah di zaman digital.
0: Betul sekali.
1: Pola pikirnya berbeda.
0: Iya, harus beradaptasi dadas dengan dadas orang dewasa.
1: Sampun mewah nih ke, yang gampangnya awalnya dari kita. Tergantung kita maunya apa. Mau yang lebih aman.
0: Tapi kalau dari Bu Eka Niki biasanya lebih bahagia karena napi biasanya.
1: Iya.
0: Apakah
1: Niko anaknya ibu berangkat kerja.
0: Hati-hati.
1: Hati-hati deh, dek. Kode anaknya ibu bukan cucu anaknya yang cowok.
0: Hati-hati beli nge.
1: Napi tuh lali di tiang nih.
0: Ya kalau dari Bu Eka biasanya apa sih yang bisa tiba-tiba bikin Bu Eka Nika tersenyum tiba-tiba ya? Terus ngerasa lebih senang aja karena apa biasanya?
1: Titiang tuh selalu merasa senang tuh napi. Mungkin di YouTube mungkin kan ada lagu-lagu pantun Nika kan? Lagu-lagu pantun cowok, kenapa ingat pantun? Niko tertawa. Ada miong disco nepuk kene di TV itu memang Niko edit kan nge. Tapi membuat kita tertawa juga.
0: Berhasil ya menghibur.
1: Niko gampang Niko tiang salbo jam 10 pun di kamar nge. Kuping ampun selesai bos kuping di radio eh mata di HP gitu.
0: Langsung multitasking bagian tubuh.
1: Yang banyak punya kesenangan gampang mencari tiang untuk tertawa tuh.
0: Iya betul, karena emang tujuannya seneng ya, ngapain nyari sulit ya.
1: Untuk apa?
0: Betul.
1: Mangkinen astungkare diberikan kesehatan terutama ya. Udah sehat kita bisa ada nak sing demen ku diang mana tuh. Mau balik TV sing demen, radio sing demen itu gimana hidupnya tuh?
0: Iya, artinya belum menemukan yang apa sebenarnya bahagia menurut dirinya.
1: Iya, jadi yang akeh medui kesenangan itu jadi.
0: Becik.
1: Yang medui kesenangan astungkare. Jadi yang normal.
0: Inge, artinya banyak pelarian ya. Kuning Bu Eka.
1: Positif mantan di tiang itu jadi dot mau gede gampang buka YouTube badannya lucu-lucu. Untuk apa mangge hidup pabria mungkin enggak mencari ruwet-ruwet sekali bos wau tuh. Cuman satu aja nih kampun untuk menyelusuri sifat-sifat cucu, sifat-sifat anak gimana. Kalau kita udah tahu merasanya ruwet jangan masuk lagi. Pangten dari ribet kan kan.
0: Betul sekali.
1: Pangten rago orang melit jak cucu, jak anak melit sejanda dong, nge-nge sejanda dong.
0: Iya, ben nanti timbul konflik lagi ngerasa enggak enak aduh.
1: Tidak enak kan? Biasanya nge kan orang mam cepok kan kan gugur yang ngilin pun
0: ganteng
1: untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan Niko mantan ya tuh
0: siap.
1: Kan simple Niko tuh nge
0: simple banget becek nge, sekali
1: nah memang ragong lah pianak itu do ijo peluas ragong lah panak lah cucu eh. nanging kenah nih rago sini dangi sih ampun berbeda mungkin sejak pola pikir nih.
0: Iya betul sekali.
1: Nah Niko kan matu di tiang prinsip matu nge.
0: Suksama banget Bu Eka.
1: Niki kumpiang yoga malah jebos nak serbau ning Niko. Pasti medal Niko untuk anu ning.
0: Petua putua mutiara.
1: Bos yang nyanyi nak ya sekarang gitu. Seng samarnya nggak mau keplis dia.
0: Ada ingin Bu Eka ngiri.
1: Ya Niko dumo. Munga grup janbah mungkin munga ngen galah nge.
0: Oke.
1: Suksama dah yuk hari raja ngemargiang tua darmo astung karo ibu pun boleh makin ya seger pun ibu mandus malah jepos mau banten
0: banyak nggak segera ngampun musiran
1: nggak segera dan semua ada hari
0: ngiri mereka
1: om santi om
0: inge semua banget nih Bu Eka BB sakit bidang batu bulan sampun nyarengin becik pisah nih inge napi male yening sampun berani nge nike berarti sampun merasakan utawi medue pengalaman tan kentan ya ya memang nih kira karayu menapi mainan titeng mau sang ring

0: Paler nggih, suksema banget Haji Mia. Nggih menemani sang istri. Nggih niki mangga tetep napi asane astengkar mesari napi sane kekaryane. Nggih, salam sehat Haji Mia. Ngelantur niki benten jero mangku nyoman kute waringin. Nggih, rajang samang dayu ari mugi sate kena. Nggih, suksema banget jero mangku. Semoga sate kena Paler. Nggih, salam salam keluarga. Ah, Mbak Indira niki bentul. Aduh, Mbak Indira betul maksudnya ya. Entah ampun nang bentul. Iya, betul-betul dayari demi aman ikut dicuekin aja ya. Artinya dicuekin nenten jawab nenten peduli dalam artian niki menghindari konflik ya, menghindari keselengan ataupun keselengan enggak itu. Ya, artinya beda pemahaman kenten ge yening. Nah, kadi Bos Bu Eka yening sampun niraga lebih mengerti, lebih ngalah kede kenten ge panten nempu astane terciptanya niki masalah ring keluarga pemekasnya nika rasanya tidak nyaman sekali nggih. Nggih punapi janto mangda ring rahinane mangken utawi benjang lantur presiden niki rakarai menikmati sane kebos kebahagiaan. Inggih rakarai ngiring sane kandungan niki jaga aturan titiang tembang-tembang taler menten sane jagi ngelintang.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
2: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Masyarakat Desa Bojongkoneng memiliki kepercayaan tersendiri tentang adanya pamali atau hal yang tidak boleh dilakukan terkait pengrusakan lingkungan. Menurut kepercayaan mereka, barang siapa yang menebang dan merusak pohon di hutan dan menambang batu, mereka akan diganggu oleh jurigan. Kepercayaan lainnya berbentuk cerita rakyat yang merupakan prediksi masyarakat mengenai kejadian bencana longsor. Prediksi tersebut digunakan untuk dapat mengontrol perilaku masyarakat yang ada agar tetap menjaga lingkungannya dan lebih waspada terhadap datangnya bencana alam. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana longsor lainnya dalam masyarakat Bojongkoneng adalah mereka secara turun-temurun dibekali dengan keterampilan membuat penahan longsor yang dibuat dari bambu. Ini bertujuan untuk menahan pergerakan tanah dan mengurangi

0: Hingga kanal musik yang diriki Ring FM 106,4 MHz Sarang Dayu Adi Riki Nge Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Hingga rakyat di sampun keaturan kali tembang di Kewenten tembangnya nih saking budiar sesane mamurda sisan pilih kalau ring KB Bali saking Gangga Bismange bagi-bagi presiden menghibur nih kira kerai ring galahe mangke hingga sana mangke lantaran titiang ngiring rakyat kerai untuk interaktif kenten nge ring ambare niki ngemausang napi ke mantan nge kira-kira hal kecil sana presiden ngawinang hari rakyat kerai nih terasa lebih bermakna dan lebih bahagia. Nah, ngiring niki yang kan kalah duwe lanturan titiang muka ring pesawat telepon 0361223361 nggih. Terus niki ngeranye rakarai sane presiden nyareng titiang ring ambare utawi ring WhatsApp sampunan lali antuk megatre. Inge niki wonten sane sampun ngeranjing sanggra titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Sembang Dayu cantik mau lihat ini
0: Inge Titiang Niang Yoga
1: Bunga di atas meja Pak.
0: Aduh ayo luungnya tariannya Bu Eka Bebe jadi Niang Yoga sajan memberikan petuah mungkin.
1: Sudah yuk
0: Titiang
1: yang mau ngantar murid ngejar-ngejar Niki dingin ke pasar.
0: Sudah yuk Sabah dan Sabah
1: rem-rem dikiring oh, Gunung Karang tuh.
0: Oh, kenten patah dikiring ayam buruk tau rem-rem.
1: Ini kan ampas saking ayam buruk. Bunga ngelambung tinggi tuh dayu.
0: Kenten metumpuk rainannya tumpuk.
1: Sedun 5.000 sana di BIM Pak, 55 mungkin sampun 50.
0: Aduh, Kang Yang, yang penting margi.
1: Mikir mantan sana murah tuh.
0: Inge.
1: 1.000 pecah 1.035.
0: Inge. Kenten.
1: Tiang modalin yang bayar.
0: Oh, inge. Benjang inge.
1: Empat taruh inge.
0: Tiang?
1: Perempat modalan inge.
0: Ton. Dan tan mungkin.
1: Tapi topi ini kini tiang wau majeduk
0: nih. Majeduk. Inge.
1: Minum toyo niki.
0: Oh inge, alon-alon niki topiknya inge. Hal-hal kecil sani ngawinang harinya Niang Yoga terasa lebih bahagia. Karena masih apa kecil, biasanya?
1: Masih kecil, kadang-kadang menggemeskan niko. Rewel niko, malih titiang kenyang oje. Kenapa anak kecil ke?
0: Iya.
1: Dua kali mangkin sudah yuk.
0: Oh kenten.
1: Yang titiang santai, ayo niang cepat sekolah nanti lama. Ampunipun mana nih sekolah harus berangkat.
0: Kenten.
1: Rajin sekolah tuh dayu.
0: Libur
1: pun ipun matakan yang sekarang libur pas sekolah.
0: Oh becik ya, sana.
1: Ini hari Sabtu sama Minggu libur. Rajin bangun pagi ya tuh.
0: Iya pun diajarkan ya sarang Niang Yoga. Kenten.
1: Sana wawu titian jam 5 sampun tuh masih nasi kuning. Pantan ipun seduk-seduk ambeginya kan Kang Yang tuh dayu.
0: Oh ten ya nak selera nih kenapa
1: ten kenapa selera tempe rebus mana ada rasa. Masa aja nih yang lebih enak
0: kan. Oh iya okay. Nah terus napi naftanya rutinitas napi mantan sana yang ngawinang nih yang nih merasa lebih semangat nih yang aktivitas sehari-harinya pagi-pagi yang lebih semangat rasanya nih kak
1: Niang selalu bang semangat tuh dayu walaupun karya malam tapi bangun pagi selalu semangat. Niang ini ki anggrek niang itu mabungo kali ampun petik.
0: Iya. Yeah.
1: Nani sayangin titian. Kita mentan lirik titian.
0: Tan kenapi?
1: Tapi jepun akeh niki tuh dayu. Iya titian senang bunga. Niko bersih senang pisan.
0: Oh kentan. Iya. Terus lebih bahagianya nih yang niki biasanya niki menikmati secangkir kopi sendiri atau biasanya lebih suka ngobrol sarang teman-teman atau ada aktivitas lain niki nih yang kesenangan ya, yang
1: ya nih yang jarang ngobrol lo ke tetangga kenten nenten boleh jalah tuh dayu
0: iya karena kesibukan
1: hobi yang mekaryo nge
0: hobi mekaryo aja pinter dong
1: kampun bangun sembang kamar mandi sikat gigi ke dumun ngomil sapu pun kenten nenten ngene yang murid nah agak males setengah jam nge
0: oh kenten
1: biasanya jam 5 pematangi niki setengah 6 titik angin murid libur
0: pun
1: yang masuk ampun wenginnya siapin segalanya walaupun tiang karya wengi oh besok pakaiannya gini, langsung Kiki ampun nyiapin.
0: Kenten. Iya, walaupun kegiatannya tapi rutinitasnya Kenten ke bawah seperti ini ke mantan Kemon yang tetap semangat menjalani ya.
1: Semangat, Niki demi cucu bahagia nih, walaupun hidup sendiri.
0: Iya, cucunya kecinga Kenten.
1: Paling nih yang Rauli mau kayo istirahat, nyingain YouTube sebentar aja bos. Ampun kenyal, ampun pun ngidam.
0: Nggih.
1: Paling teman-teman nelponin, mau ngorto agak suwe dong arta nika mirage. Batu nini, makin tarajin nelpon dikian.
0: Nggih.
1: Cara pekat langku sedami, telepon ini ampun gigi kadang ternyata tapi sibuk pun yang yoga nih,
0: tak boleh ingat api. Ganteng. Mungkin apa yang yang mau sampaikan yang? Mungkin apa yang mau yang sampaikan juga Niki ke teman-teman Ring Perompat Manda Presida. Ya walaupun ngariana bahagia Nika kan enggak harus sesuatu yang mahal, sesuatu yang besar Kenten kan. Mungkin dari Niang hal sekecil apa yang bisa dilakukan biar bisa bahagia terus.
1: Inge baru semeton sarang sami ibu-ibu peka-peka Niki paman pandu semangat ampunang pikirin sungkan eh tidak anak berdua sungkan bohong entah menikah berdua sungkan ya sakit mantan tidak yang berjuang dengan epi semangat dan bahagia
0: tidak
1: yang pola makan aneh atur dan sangat tidak yang seneng Niko poya-poya tapi makanan aneh dan adon kita ampun tidak yang ngirangin sudayu
0: sudah
1: waktu umum kari mas umur 40 makario uling semang sampai semang kadang eh Niko ketindeng ekstra jos memacu ujung-ujungnya tidak yang uling ring pedewean sakit anangke langsung karo toyo putih kopi durung nah meresidang usan tuh dayu.
0: Nggih, Kangge. Ah,
1: niku harus polis wedang. Itu kok belum bisa pengang.
0: Nggih.
1: Uli ngalit nge biang tidiangnya mau kari tidur rempon karena wedang. Biang sangat sayang kena anak-anaknya tuh dayu.
0: Nggih.
1: Yang sangat hormat ring biang tidiangnya.
0: Makin nurun sampun ya. Penuh cinta dan kasih hastung karena niki.
1: Tadi rasa ada anak ngene yang cucu tidiangnya bui seperti nih jeng dewek tidiangnya.
0: Padah.
1: Nanti dulu langkain dulu mayat saya kalau mau.
0: Nggih. Seperti itu sayang. Besarnya kasih sayang Kenten nggih ke anak cucunya. Nggih nih yang.
1: Anak alit sudah yuk kan kadang bikin jengkel, bikin kesel.
0: Nah anak alit
1: pasti. Luar biasa pun bahagia nih yang sudah yuk.
0: Nggih. Astung kare, mogi bisa membias.
1: Betul, sayangin putu, sayangin dirinya. Sampunang kenten tapi kebanyakan nonton api, semangat api ani menghasilkan seribu demi seribu memang lo bahagia Irago.
0: Betul sekali. Ingin yang sukses banget, ingin.
1: Semua ping banget galahnya nih, aburo ping banget tiang, bu kayak bebek sampun mungang
0: he. Sampun, nanti ini tante Jerman dereng serang tiang.
1: Oh dereng, kan di pasar klincak-klincak. Rahajang Purnama tuh layu.
0: Ngiring Rahajang nih.
1: Sekarang Bu Merdeka, berapa yang narbo mungah, apa tuh tanjung nih, tuh layu.
0: Ngiring.
1: Niki dong yang seri serang. Bukan buduk juga protes alis
0: bos. Sabar alon-alon.
1: Ingat semua ping banget. Malah je bos budal waspada ring margi. Salam sarang kami ring griyo. Selamat rahayu dan murah rejeki. Dayu ramah sama. Murah rejeki metama.
0: Tidak
1: mau pamit. Kapan
0: untuk
1: promo Santi. Om Santi.
0: Ingin susu banget nih yang juga saking bidang Gunung Karang sampunya rengi. Aduh pecik pisan nih kini rah kerai. Niki pesannya kita saling mengingatkan Kenten nge. Ya sana ke bawah kebahagiaan nih ke Kenten Jawanta hal-hal yang besar, yang wow Kenten, yang megah. Kemon dari hal sekecil apapun itu bisa kita dapatkan kebahagiaannya. Ini sampunya raga sarang sami. Tapi pasannya memahami Kenten nge. Punapi situasinya presiden Pak Prade wenten, tapi asane masalah konflik nih ke presiden ngarah solusi yang tercepat dan terbijak kenteng nge. Talar itu yang izin menyampaikan informasi niki nge, niki mau sangring hal kecil sani presiden ngawin nang bahagia ngawin rene kenteng nge. Niki wenten kudang-kudang sumber yang ngutip ya bahwasanya kebahagiaan nih ke tidak selalu datang dari hal besar ke di bawah setiang wawu kenteng nge. Memang banyak orang berpikir kebahagiaan nih ke kan napi asane setelah mendapatkan pekerjaan impian, membeli rumah ataupun mencapai target tertentu. Niki berbagai penelitian menunjukkan ngira kerai bahwa rasa syukur juga termasuk niki nge, terhadap hal-hal sederhana. Niki sane ngawinang dampak positif untuk mensejahterakan emosional. Nah niki walaupun efeknya tidak terlalu besar kemauan presiden yen konsisten niki bisa dilakukan secara rutin presiden ngawinang bahagia talernge. Ya ada juga niki ke bawah kebiasaan kecil cukup 5 atau 10 menit kadi napi wastane niki nge presiden meningkatkan kebahagiaan utawi mengurangi stres niki kadi contohnya melakukan kebaikan kecil kenten nge berbagi cerita yang menyenangkan ataupun mengucapkan terima kasih mohon maaf niki sampun ngawinang bahagia ya secara batiniah kenten nge tenten jawan tayar majari raga sarang sami kemauan dengan orang yang kita ajak untuk berinteraksi. Inge kadiasa punika titia matur kedek kentangnya informasinya nih penapi anto ngawinang ring hari-harinya rakerai niki presiden bahagia selalu nge talan niki titia ngwacan namun sana ring WhatsApp kentangnya sana sampun monitor sering titia. Nah niki mentan ibu Janura Bangli Rajang Sembang Dayori cantik simpatik ramah kentangnya aduh suksema banget topiknya berbahagia karena dapat bertemu kentangnya katanya Bu Janura niki bertemu dengan teman yang lama kentangnya ataupun mendengar nyanyian yang disenangi kenten ya mungkin bisa di radio YouTube ya lagu-lagu nostalgia kenten ya jadi bisa tapi rasanya teringat masa lalu kata Ibu Janura. Inge Ibu Janura susuma banget ya sampun berbagi kisah ataupun pengalamannya napi sane ngawinang bahagia teh harinya dengan cara Ibu Janura tadi mungkin bisa diikuti sareng raka rai sanelianan. Nge ngelantun nih kenten ya Nini Santa satu monitor sambil sarapan asik sarapan apa tuh bagi dikit boleh kan nge Nini Santa sehat selalu nge salam rakerai niki yaling sarapan sebelum beraktivitas kenten nge lantun nih kenten Pak Tut Mancung dari Kalpal Sugro Tudayu asik ngirim Pak Tut patut monitor nge sane ngawi seneng wantah kenyem manis ya makte wedang Tudayu nike mantan aduh sesederhana nike loh rakerai ternyata ya disambut dengan pagi harinya dengan senyuman manis bawa kopi yani menten pendampingnya godoh minakadi ya bisa saja ya kan berbagai tapi asalnya hal bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ingin rakerai mari jebus mali nonton titi yang niki ngwacen ring WhatsApp ya selalu monitor saran titi yang ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Ingin mari jebus mali nonton titi yang niki nyangre ring kalah jam putus nyarang rakerai sesi kaping kali ring obrolan interaktif kenten nge ring rajang Bali saning matang indi informasi makemiwah tembang tempang yang untuk menikah ngiring sani kandemun rakerai duaning mentan sani jaga ngelintang
2: RRI Denpasar suara budaya Bali.